0: Thank you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

0: tak takut. Sebab itulah kita ni kena cegah denggi. Lagu mana nak cegah denggi tu? Kenalah cari dia musnah ke pembiakir nyamuk itu. Janganlah kita duduk biar koksi kawasan-kawasan rumah kita tu. Menarak kau sebulan tak rajin nak bersih sapu-sapu halaman rumah tu. Cerita boleh tak? Takut. Ada air bertakung kau gapa? Sebabnya nyamuk ni dia membiak dari air. Mak bertakung. Kena buatlah bekas-bekas ting kosong kau. Kataya-kataya terpakai tu kau. Sebabnya di Kelantan lah ni duk main panah hujan, panah hujan. Kalau siapa-siapa mak tak tahu lagi gak sebenarnya nyamuk Edih ni. Dia biasanya Edih pada awal pagi. Pukul 5.30 minit pagi. Pagi-pagi laginya. Sampai pukul 8 pagi. Tain-tain kita kalip nak pergi tidur, nak pergi sekolah. Itulah dia nak Edihnya. Kalau di sebelah petai pula kena ingat. Pukul 5.30 minit petai. Sampai pukul 8 malam. Jadinya tain-tain tu elok ke lah deh. Ada aktiviti luar. Kita jugalah untuk bersihkan kawasan sekeliling rumah kita deh. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak marah aja.
1: Lecu Mega, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar KGU Pagi Gu kita belakang. Ini pukul 8.14 minit pagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: 8.10 minit pagi di Kelantan FM. Seperti biasalah, hari ni hari Selasa, kita nak kecek mengenai dengan siapa tu.
0: Siapa tu kita
1: jadi,
0: nak teka lah.
1: Anda kena teka lah karakter yang kita main care ni. Lepas tu boleh telefon kita 7433858 7488030. Jadi Syira dah bersedia untuk mendengar karakternya?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, jom kita dengar ramai-ramai karakternya. Lepas tu telefon kita dah.
2: Kau tuduh Profesor Klon. Aku pun memang angkara dia tidak syak lagi. Aku rasakan besok pagi kita pergi siasat.
3: Siasat?
1: Itu dia ceritanya. Jadi
0: pergi siasat.
1: Kita pergi siasat lah. Kita gapanya. Okay, boleh telefon kita selepas ini. Tapi sebelum tu kita nak layar dulu lagu dari persembahan Memori Sekuntum Rindu dari persembahan Kumpulan Spoon. Terus dengar kami. Minggu pagi.
0: Go kita belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Itu dia bersama dengan lagu yang baru saja kita mainkan untuk hiburkan anda dari persembahan kumpulan Spoon dengan lagunya Memori Sekuntum Rindu. Alright.
0: Yeah.
3: Jadi seperti biasa untuk waktu lah ni kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang bersedia untuk menembusi bilik siaran kita di talian kita 743-3858 748-8030. Kita bersama menerusi rancangan siapa tu. Boleh dengar karakter ni dan lepas tu
0: baru jawab.
3: Jawab lah pada kita di sini deh.
4: Kau tujuh Profesor Klon.
5: Aku pun. Memang angkara dia tidak syak lagi. Aku rasakan besok pagi kita pergi siasat.
6: Siasat.
3: Kita pergi dia. Siasat.
0: Jadi boleh call untuk bagi tahu kita suara siapakah yang di dalam filem tu. Lepas tu filem tu nama gapo Abisha?
3: Filem tajuk dia bukan
0: tajuk,
3: nama.
0: Tajuk filem nama. Tajuk serupa lah Abisha.
3: Okey, jadi boleh dah telefon kita 743-3858-748-8030 kepada anda yang mungkin nak menekalah karakter yang kita mainkan ini. Hello.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Selamat pagi, Kak Weh kita ke? Okey, Kak Weh sihat pagi ni Kak Weh?
7: Alhamdulillah
3: sihat seadanya Kak Weh dah.
7: Kak Weh.
3: Kak Weh dengar aku kerak tehok kita main saat ni tu.
7: Dengar dah saat ni tapi ikut dah siapa pun.
0: Tak apa, yang penting jawab dulu Kak Weh.
7: Super sepunya so saya pun apek so kata pengak lain so tak ingat dah siapa. Nama depe tak ingat.
0: Nama depe tak ingat. Lepas tu filemnya
7: Angelina dia belanja Angelina tak ingat nama dia pada adik-beradik dengan bini arwah apa ni. Bum bum bum bum bum.
0: Bum bum bum bum.
7: Adik-beradik
0: bum mana habis ah?
3: Tak tahulah.
7: Bum Mokhtar gitu.
3: Dia. Okay.
0: Oh, ni kau dengan adik-adik Bom Mokhtar. Syahizi Sam ke?
7: Haa, dia kata
0: waktu
7: tak ingat.
0: Bum-bum-bum dah dia. Bum,
7: tak lelaki, kakak dia.
0: Ya, betul.
3: Tapi tak ingat lah cerita tu tajuk ke apa?
7: Cerita tak tahu.
3: Tak tahu ceritanya.
7: Tak tahu. Kau jangan tu tajuk.
0: Tak apa, mencuba.
3: Sekurang-kurangnya ada percubaan ya.
7: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Weh. Dia kata siapa ni
0: suara
3: tu
0: suara Saifah Apek. Tapi suara lagi tu dia tak tahu suara siapa lagi.
3: Tapi dia kata suara Syahizi Sam.
0: Betul ke tidak kita tak tahu lagi.
3: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. Bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak. Pak Deng kita tengok semeta je ada lah je malam tu. Patut hilang. Dah
8: pergi jumpa Sirah dengan Aisyah.
0: Pak Deng pergi beli baju Pak Deng deh.
8: Nak pergi tengok Sirah dengan Anuha je.
0: Dia tengok-tengok dia balik sungguh habis lah. Dia tengok bola.
3: Oh tu lah. Pak Deng tak tengok kita melopak sorok. Sebab pasukan kita menang.
0: Adalah. Awak
8: dia kalah tu.
0: Awak dia kalah tu. Awak ada yang kutik-kulak hari ni?
8: Sudah pagi tadi.
0: Okey, baiklah Pak Adik. Pak Adik dengar ke tadi kereta filem hok kita siakan tadi tu?
8: Dengar dah tu macam siapa apa tu.
3: Macam siapa apa.
0: Ada dua orang, seorang lagi.
8: Seorang lagi siapa dia? Yusri tu pengaruh rasanya.
3: Datuk Yusri.
8: Lepas tu Azni Nawawi je ke?
0: Habis rumah dia bui dah tu.
3: Ceritanya cerita gapo Pak Deng?
0: Cerita gapo?
8: Cicak Man 2, Planet Hitam.
3: Cerita apa Cicak Man 2, Planet
0: Hitam katanya.
3: Okey, baik.
0: Terima kasih banyak Pak Deng.
8: Sama-sama banyak enggak Sirah.
3: Alright. Assalamualaikum Pak Deng.
8: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Tu dia bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak. Pemanggil seterusnya, halo.
9: Hello.
3: Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
0: Siapa tu?
9: Cek
3: ah. Tak nampak gambar dia ni.
0: Abis tak cakap air ni siapa?
9: Kasoh lah.
3: Kasoh pula Melaka ke Kasoh pula Pinang?
9: Ada pula ni ni nak asah dia.
3: Oh, itulah tanya.
0: Kak Asah pun melakuk lah ni.
9: Bukit,
0: Kak Suh Bukit Panah. Bukit Panah, Abis Syah.
3: Sebabnya kita kan mahu orang nama Kak Suh, kan?
0: Kak Suh sihat ke pagi ni, ya?
3: Ya.
9: Alhamdulillah, sihat. Apa-apa tak akak tak lupa ke Kak Suh hadinya?
0: Ha, sudah, Abis Syah.
3: Todeh, Kak Suh, eh. Bawa kita nak akak dekat.
9: Ya, akak tak lila lain.
0: Alah, tak apa, tak apa. Berjaya dah ni. Yang penting ni, Kak Suh dengar dah ke, apa ni, panggil petikan filem tadi tu?
3: Ha.
9: Oh, dengar juga dan lanjar tapi tak cerak.
0: Tak cerak. Tapi Kak Asah rasa-rasa suara siapa tu?
9: Suara apek yang satu-satu tu.
0: Suara apek.
9: Okey. Tak tahu lah
3: suara. Suara apek di jekik ke? Suara apek di jekik?
9: Nama dia yang jekik yang mungkin.
0: Lama marah. Lepas tu suara lagi tu ada dua suara tu Kak Asah. Ada dua suara tu. Suara-suara lagi tu suara siapa?
9: Tocek mak tu.
3: Tocek ni?
9: Tak apalah.
3: Terima kasih Kak Asah.
9: Terima kasih Kak Asah
0: lah. Okey, terima kasih banyak Kak Asah.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abis Syah,
3: yeah.
0: Kita juga ada komen di Facebook ni nak mencuba menjawab juga.
3: Yeah.
0: Katanya Assalamualaikum Abis Syah dan Kak Syirah, suara tu suara Saipu Apek dalam cerita Cicak Man. Kan.
3: Dia tulis gitu
0: kan. Kita pun tunggulah.
3: Alright.
0: Jadi tapi kita ramai orang bagi satu dulu deh. Sore aja.
3: Okey, baik, kita ambil lagi pemanggil kita di talian. Hello. Hello.
6: Hello, thank you.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ni?
6: Siapa?
0: Ha, siapa? Besha hari ni kita
3: nak teko pula. Kita teko dia ni, teko kita pula.
0: Ha, kita nak teko-teki dia, dia kita pula.
3: Ha.
6: Kak
3: Ayah
6: ni.
3: Kak Ayah? Oh, Kak Ayah. Apa yang mari dengan suara ini, Kak Ayah?
0: Kak Ayah jabi ke?
6: Suara yang ni?
3: Ha, suara.
0: Oh, bunyi lah yang ini.
3: Tak apa sekali.
6: Kak Ayah duduk dungu ni, Syah.
3: Wah, pak dungu nak ke?
0: Ha-ha.
3: Main berapa dia di dungu tu?
6: Cucu
0: lah. Cucu baru. Oh. Ingat kau sebab makan duit banyak suara jadi lain, Kak Ayah?
6: Kak Ayah cucu tu. Cucu, cici.
0: Sekali, hari yang sama.
6: Ya?
0: Hari yang sama.
6: Ah, dia sama.
0: Oh, tahniah lah Kak Ayah.
6: Tak nak lah dia. Kau lupa lah nak pergi salda pula.
0: Jangan Kak Ayah tak ada rumah dia. Kalau nak pergi makan duit, jangan pergi habis lah.
6: Jangan pergi.
0: Okey. Kak Ayah dengar kau petikkan filem kita siang saat ni?
6: Dengar. Tak tahu cerita tu. Saya pun apek telah waktunya.
3: Cerita tak tahu cerita tak boleh nak
0: tekor
6: lah. Tak tahu lah. Ingat saya.
3: Tak apalah, tak ingat orang mana Kak Ayah dia.
6: Okey, terima kasih lah Sahih dengan Syirah tu.
0: Sama-sama Kak Ayah.
3: Tu dia.
6: Okay, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tu dia bersama dengan Kak Ayah Jabi.
0: Mari dengar suara lain pagi ni. Yeah. Tapi tetap menjawab saya pun apek. Sorry aja.
3: Kita nak beribu dulu Syirah. Selepas ni kita mari pula untuk bersama-sama dengan anda. Yang mana nak teka tu boleh tukar sepah ni deh. Kita nak bersama dengan lagu dari persembahan Rahim Ma'ruf. Sensitive. Jadi apa-apa pun terus dengar kami. Pastinya Digu Pagi.
0: Digu kita belakang.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakang. Ini pukul 8.34 minit pagi dah. Masih lagi bertemu Kesyah dan juga Syirah menemani pagi anda. Walau di mana-mana saja anda berada, selamat pagi lah. Kita nak ucapkan kepada semualah yang terus mendengar kita, Leni.
2: Betul, Abang Syah. Dan kita masih lagi dalam segmen Teka Siapa Tu.
1: Okey, jadi kita nak ambil pemanggil kita yang seterusnya di talian kita, Leni. Ada pemanggil kita, siapa nama tu?
3: Aimin, Pasir Masala.
1: Aimin dari Pasir Masala. Apa khabar pagi ni, Aimin?
3: Oh, baik. Dekat jambatan Pasir Masala.
1: Dua apa dekat jambatan tu?
3: Dekat rumah.
2: Rumah dia dekat jambatan. Ingat kau Aimi duduk dekat jambatan tu buat apa?
3: Dekat mana? DJ Syirah kata panjir kat mana?
2: DJ Syirah kata panjir dekat cabai Pak Saleh. Dia mari dengan usul.
1: Okey, Aimi, kita nak tanya, dengar ke kerat teh kita main saat ni tu?
3: Cicak Man 2.
1: Cicak Man 2.
2: Aha. Suara tu suara siapa, Aimi?
1: Saizy Sam. Saizy Sam memang berlakon dalam filem Cicak Man, eh?
2: Ada dua orang. Seorang lagi, seorang siapa?
1: Seorang lagi.
3: Saipul Ape.
2: Yakin ke tu?
3: Yakin
2: dah dia.
1: Kuat ayat tu.
2: Bunyi dengan ayat-ayat tu.
1: Nak kecek juga ayat. Dia jenuh
3: orang mana?
1: Dia jenuh orang mana? Orang tanah mega.
3: Kat mana?
1: Tak tahulah tu, kena tanya dia lah tu.
2: Dia lagi apa kena halal pula tu.
1: Okey.
2: Terima kasih, Aimi. Terima kasih, Aimi.
3: Hello.
1: Okey, baik. Terima kasih. Tu dia bersama dengan siapa saat ni?
2: Aimi. Daripada Pasir Mah, dia katanya.
1: Dari Pasir Mah. Okey, masih lagi kita bersama menerusi siapa tu. Boleh teka-teka lah. Mana nak teka. Dia kita ambil lagi pemanggil kita di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
4: Ya, Waalaikumsalam.
1: Ni orang Tanah Merah ni.
2: Bejo ke?
1: Orang asal ya, Tanah Merah lah ni.
4: Ya, ya.
1: Bejo dengar ke karakter tadi, Bejo?
4: Dengar apa tak sama pun. Dia bersen pun.
2: Guana tak ada.
4: Tak boleh tu. Haiwan baru ni maulik pun tak maulik. Aduh.
2: Kau radio Abijah punah ni.
4: Rasa kena pergi raya. Saya rasa maulik dah baru ni setara dua orang ni.
1: Cetera dengar aku telefon. Kalau comel aku telefon tu comel lah siaran kita ni.
2: RTM Klik ke ada?
4: Comel suara tak pahal bola dia ada merdu dua-dua. Abijah suara bola dia ada jen. Suara dia ada jen. Aduh, alam ngas.
1: Kalau ni?
4: Kalau Abang Jua Jatina.
2: Geng-geng Abang Syah juga.
1: Dia adab pelawin ni lah. Kalau benih ni biasalah tu. Kita kena terima dengan reda lah.
2: Itulah Abang Jua.
4: Dia lah gitu lah. Dah ada sungai. Ada waya tu. Untuk ujung-ujung lah. Hari ni hari dia. Kita buat kira semula.
1: Jalan. Okey Abang Jua. Cerita apa saat ni Abang
4: Jua? Rasa cerita ni apa. Hak lagu Cicok tu. Cicok Man rasanya.
2: Cicok Man. Lepas tu suaranya suara siapa Abang Jua?
4: Suara tu. Rasa tu Respo Abang Jo juga.
2: Ya. Siapa Abang Jo?
4: Tak koru. Kecil aku apek rasanya.
2: Sore lagi ada dua Abang Jo.
4: Sore lagi. So, dah berdesan tu. Dah sore lagi. Siapa dia berdesan?
2: Alasih je Abang Jo. Dia tak boleh jawab. Dia kata berdesan.
1: Okey Abang Jo. Abang Jo, aku buat bunyi cicok sekali Abang Jo. Aku buat bunyi cicok. Sebutin pun cicok.
4: Cicok dia bunyi. Dia tupar. Kena buat yogurt tupar pun. Kalau cicok kena buat tupar. Tidak boleh.
2: Okey, buat tupar pula. Ya.
1: Okey, Bejo. Terima kasih, Bejo.
2: Saya Kak Ku, Cinta Kak Ku. Teruskan bersama kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, sokmo.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan kami Double Asyir ada juga Abis Syah di Gu Pagi Gu Kita Belakor. Dah masuk ke jam yang ketiga Abis Syah, 8.50 minit pagi.
2: Okey, jadi selepas ini kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga pusat berita radio dari dalam dan juga luar negara. Di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
1: Betul.
2: Sebelum kita kembali bersama untuk kita terus berteman pada jam yang terakhir, kita nanti ada macam-macam lagi kita nak berkongsi, kita nak cerita, kita nak share kepada anda semualah.
1: Dan juga lagu pun banyak, lagu best best hari ni.
2: Okey, tapi sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur ni, ada dua buah lagu yang bakal mencuri perhatian anda. Antaranya, Hatiku Dicuri Lagi dari persembahan Sharifah Aini. Juga kita ada lagu daripada Mojek Hafiz, Zinaka dan juga Zamir Haris dengan lagunya.
1: Ya, Dalam Diam.
2: Okey, jadi harapnya anda akan tetap setia untuk terus bersama berteman ke Gu Pagi, menggandeng ke Double S menemani pagi anda. Jadi, terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakor.

0: Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
3: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
2: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
3: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
2: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
3: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
2: Dalam RM30,000 macam tu.
3: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
2: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
3: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
2: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
4: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan bintang era 1970-an

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Berlaku. Masih lagi bersama dengan Double S menemani anda waktu ini walau di mana saja anda berada. Dan sekarang ini kita dah berpukul 9.16 pagi.
3: Dah masuk jam terakhir ya, Mesha.
2: Ya, untuk kita terus bersama untuk edisi hari inilah. Hari Selasa dah kita ni.
3: Iya, dan kita akan kembali pula lepas ni hari kapan ya, Mesha?
2: Hari kami nantilah. Untuk menceriakan pagi anda pada hari Khamis nanti.
3: Ya, kita nak juga promote supaya pendengar kita terus kekal mendengar Kelantan FM.
2: Okey, walau bagaimanapun kita masih ada masa lagi untuk kita terus bersama pagi ni. Kita nak cerita, nak berkongsi mengenai dengan tempat kita ni lah. Yang mana baru-baru ni kita agak membimbing ke apabila ada kes denggi yang dilaporkan berlaku di kawasan kita.
3: Ya, betul.
2: Jadi bila sebut pasal denggi ni, semua pakat bimbing berlaku. Bukan kerana tak, sebabnya kalau kena dia agak berbahayalah.
3: Iyalah. Dan bila denggi ni dia terjadi sebabnya musim hujan. Dan cuaca yang tidak menentu ni antara perkara yang sering menjadi perhatiannya. Sebab bila hujan gini kan penularan denggi ni berlaku lah, Besha. Dan walaupun ada penurunan kes di Kelantan tahun ni ni, orang ramai tetap diminta berwaspada dan tidak mengambil mudah perkara ni lah.
2: Ya, betul. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, sebanyak 319 kes demam denggi direkodkan dari Januari hingga Jun lalu, dan satu kematian dilaporkan. Dan jumlah ni menunjukkan penurunan berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Namun risiko jangkitan masih lagi wujud jika langkah pencegahan diabaikan.
3: Dan sebenarnya penurunan jumlah kes ni bukan bermaksud kita boleh berasa selesa. Nyamuk Aedes ni tetap ada di persekitaran kita. Dan nyamuk Aedes kita ni kena pastikan, sebab benda ni akan jadi hanya melalui air bertakung dia boleh membiak. Sebab tu setiap ahli keluarga ni perlu memainkan peranan menjaga kebersihan dan juga kawasan rumah.
2: Okey, jadi Syirah kena tahu juga antara tempat-tempat yang sering menjadi lokasi pembiakan nyamuk Aedes ni, iaitu pasu bunga, bekah minume, tayar terpakai, longkang yang tersumbat dan juga bekas takungi air. Jadi kita kena ambil masa luangkan lebih kurang 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan juga membersihkan kawasan kita. Itulah.
3: Dan kalau ada ahli keluarga yang mungkinlah mengalami demam panah secara tiba-tiba deh. Sakit kepala, sakit sendi, sakit belakang, lepas tu muncul pula ruam pada badan, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi serius lah. Sebabnya perlu segera mendapatkan pemeriksaan di klinik atau hospital kerana rawatan awal boleh mengelakkan komplikasi.
2: Jadi selain daripada itu juga, Syirah, kita juga digalakkan memakai pakaian yang berlenggan panjang lah. Jika berada di kawasan berisiko, menggunakan penghalau nyamuk dan juga memasang jaring pada tingkap ataupun pintu rumah bagi mengurangkan risiko gigitan nyamuk Aedes.
3: Dan Abis Syah, sebenarnya ramai yang beranggapan semburai kabuh ataupun foggy ni ke sudah mencukupi. Sebenarnya dok, foggy ni hanya membunuh nyamuk dewasa. Telur dan jentik-jentik tu ke masih boleh hidup di tempat pembiakan yang tidak dimusnahkan. Jadi kebersihan persekitaran adalah langkah yang paling berkesan sebenarnya untuk atasi denggi ni.
2: Betul tu, Syirah. Mencegah denggi ni bukan hanyalah tanggungjawab pihak berkuasa je ataupun Jabatan Kesihatan, tapi tanggungjawab kita jugalah. Jika setiap rumah ni mengambil langkah pencegahan, insyaAllah risiko penularan tu dapat dikurangkan lah.
3: Jadi kita harap pendengar Kelantan FM ni jadikan kebersihan sebagai amalan harian. Luangkan sedikit masa setiap minggu untuk memeriksa kawasan rumah. Langkah yang kecil hari ni ni mampu melindungi keluarga, jiran dan komuniti daripada ancaman demam denggi.
2: Ingat, tempat pembiakan nyamuk Aedes tiada denggi. Sama-sama kita kekalkan Kelantan sebagai negeri yang bersih, sehat dan juga selamat, dan teruskan bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

0: Bolehkah sepuluh lagu tadi?
1: Kelantan FM.

0: Cita Rasa Anda.
1: Latar FM Penuh Cita Rasa Anda. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Menggabungkan Double S menemani pagi anda. Waktu learningnya kita dah pukul 9.32 minit pagi.
2: Ya, betul.
1: Kita nak ucapkan selamat pagi lah kepada anda semua yang mungkin baru je dengar kita. Terima kasih juga Azlan Omar. Yang tengah mendengar kita. Rakan penyampai kita dari Klasik FM.
2: Turut mendengarkan dia, kita deh.
1: Dia bukan Klasik FM, tapi dipanggil Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
1: Okey, jadi Sira dalam bulan ini kita nak ceritanya, memang sukalah untuk kita nak pisah ke budak-budak ni, anak kita lah. Terutama sekali menggunakan gadget dan juga media sosial.
2: Ya,
1: sebab
2: betul.
1: Sebab kita tahu apakah semua kandungan yang ada di media sosial tu sesuai untuk puak-puak dia ke dok.
2: Itulah yang kita perlu fikirkan, Abisyah.
1: Ya.
2: Sebenarnya tak semua kandungan yang muncul di media sosial ni sesuai dengan kanak-kanak. Walaupun ada kandungan berbentuk pendidikan dan hiburan, masih banyak juga kandungan tu yang memberi kesan negatif. Contoh dia ada unsur keganasan, mungkin bahasanya kasar, buli cyber, penipuan dalam talian ataupun scammer, dan juga kandungan 18 SX lah.
1: Okey.
2: Serta penyebaran kebencian.
1: Okey, jadi lebih membimbing sebab dia mungkin kapa Syira. Kadang-kadang kandungan itu muncul tanpa kita cari.
2: Ya.
1: Sebabnya kita tahulah media sosial ni dia akan mencadangkan video ataupun hantaran berdasarkan apa yang pernah kita tonton. Sebab tu ibu bapa kita ni perlu untuk mengetahui apa yang sedang dilihat oleh anak-anak mereka.
2: Dan ibu bapa juga bukan sekadar orang kata memberikan telefon ataupun tablet, tapi juga perlu menjadi pembimbing digital. Antaranya dengan menetapkan had masa penggunaan gadget. Guna ciri kawalan ibu bapa ataupun parental control ada dalam telefon.
1: Betul.
2: Ataupun berbincang dengan anak-anak tetap penggunaan internet secara selamat.
1: Betul tu. Jadi kita juga disayangkan untuk sentiasa memberi didikan kepada anak-anak kita ni supaya dia tidak berkongsi maklumat peribadi seperti alamat rumah, nombor telefon, kata lalui ataupun gambar yang boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
2: Betul. Kanak-kanak ni perlu diajar, Bisha, supayanya orang kata tak mudah percaya individu yang tak dikenali hanya melalui media sosial.
1: Betul.
2: Kalau terima mesej, orang kata pelik, ada ugutan ataupun ajakan daripada orang yang tak kenal tu, mereka perlu segera memaklumkan kepada ibu bapa atau guru.
1: Ya, yeah, betul tu Syira. Dan bagi memperkukuh keselamatan dalam tali, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC ini dia turut melaksanakan kod pelindungan kanak-kanak ataupun dia panggil CPC, yang menekankan pelindungan mengikut umur serta mewajibkan penyedia platform mengambil langkah keselamatan yang lebih baik lah untuk pengguna muda sebenarnya.
2: Kita kena ingat media sosial ni boleh jadi tempat untuk belajar, Syah.
1: Betul.
2: Nak berkomunikasi, nak kongsi ilmu. Kita boleh guna kalau kita guna dengan betul lah.
1: Yeah.
2: Tapi tanpa pemantau, dia boleh mendedahkan kanak-kanak ni kepada risiko orang kata kita tak khabar.
1: Jadi kepada semua ibu bapa dan juga penjaga, luangkan sedikit masa anda tu untuk mengetahui aplikasi yang digunakan oleh anak-anak kita ni lah. Siapa sayang-sayang dia dalam alamanya tu dan juga kandungan yang sering dia tonton setiap hari lah.
2: Dan kita kena tahu anak-anak ni adalah amanah yang perlu kita lindung. Bukan sahaja di dunia nyata tapi juga di alam digital jugalah.
1: Betul.
2: Sama-sama kita wujudkan orang kata persekitaran internet yang lebih selamat dan sihat untuk generasi masa depan.
1: Alright, dan ingat ya, tak semua di media sosial ni sesuai untuk anak-anak kita. Gunakan media sosial dengan bijak, pantau penggunaan anak-anak dan juga jadikan pengguna digital yang bertanggungjawab untuk memastikan supaya semuanya selamat. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk mendengarkan kami bersama dengan Double S menemani pagi anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Aida Jebat.
2: Pencuri Hati, teruskan bersama kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, sekarang jam menunjukkan 9.44 minit pagi. Kita sudah berada di jam yang terakhir dah, Besha.
2: Yeah. Jadi apapun, masih lagi terus bersama berteman kita di ruang udara Kelantan FM. Kita nak tanya khabar lah rakan-rakan kita dekat Nogori tu.
1: Nogori 9 tu.
2: Apa ceritanya? Masak lomak cili padi hari ni.
1: Apa kehenya? Apa kehenya yuk tu pera.
2: Letukah,
1: Beca.
2: Tapi itulah sayang-sayang kita duduk di Negeri Sembilan ni. Yang mananya, Syirah, kita tahu bahawasanya di Negeri Sembilan ni akan berlangsungnya pilihan raya negeri. Tapi kita kena maklum jugalah, kena tahu juga bahawasanya Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR ni telah pun mengeluarkan sebanyak 13,263 kertas undi pos kepada individu yang mengundi, layak mengundi secara pos lah.
1: Dan daripada jumlah itu, 12,969 kertas undi pos diperuntukkan kepada petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera, lepas tu petugas media di bawah kategori 1A. Manakala 343 kertas undi pos dikeluarkan kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara di bawah kategori 1B, dan 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi sektor keselamatan serta kesihatan di bawah kategori 1C.
2: Okey, jadi SPR juga turut memaklumkan bahawa proses pengeluaran kertas undi pos ini dilaksanakan secara telus dengan kehadiran wakil calon daripada semua parti ataupun individu yang bertanding lah.
1: Ya, dan dalam masa yang sama, SPR juga mengingatkan kepada semua pengundi pos supaya menandakan kertas undi dengan betul lah. Melengkapkan borang perisytiharan identiti, iaitu borang 2. Dan memastikan kertas undi dikembalikan kepada pegawai pengurus DUN sebelum jam 5 petang pada 1 Ogos, iaitu hari pengundian.
2: Okey, dan juga SPR menasihatkan pengundi supaya menjaga kerahsiaan undi dengan tidak mengambil gambar kertas undi ataupun berkongsi di media sosial. Jadi, marilah sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi dengan penuh integriti demi memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan lancar. Dan mungkin juga ada di kalangan kita ni, orang Kelantan ni, dia terpaksa balik mengundi ke Negeri Sembilan lah.
1: Yang bekerja di sini lepas tu kembali ke kampung untuk mengundi. Atau tukar lagi alamat ke apa semua dia.
2: Itu tanggungjawab kita, jadi perlu untuk kita laksanakan. Alright. Dan selepas ni kita nak mari lagi untuk bersama-sama dengan anda sebelum kita menutup pertemuan kita untuk hari ini. Kita nak bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Spider,
1: Cinta Dewa Dewi. Teruskan bersama kami di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.

0: Terima kasih kerana terus bersama kami daripada pukul 9 pagi tadi. Sapalah ke jam terakhir. Dah minit terakhir kita ni, Abis Syah.
1: Okey, untuk kita terus bersama bertemu pada waktu La Niña. Sebelum kita berpisah ni, kita nak maklumkan kepada pemenang-pemenang kuis untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2020 ni.
0: Ya, betul.
1: Yang mana pemenang-pemenang boleh buat tuntutan hadiah pada waktu pejabat di RTM Kelantan lah.
0: Aha, boleh pakat mari ambil hadiah yang dimenangilah.
1: Ya. Jadi kepada anda semua yang rasanya anda adalah sebahagian daripada pemenang-pemenang kuis Piala Dunia 2020 baru-baru ni, boleh mari dapatkan hadiah anda di pejabat kita.
0: Pejabat terus lah. Nanti bagi tahu kepada pondok pengawal untuk ambil, untuk tuntut hadiah menang kuis Piala Dunia 2020.
1: Alright, jadi itulah tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang kita. Semoga dengan sedikit hadiah yang anda dapat tu boleh mengeratkan lagi hubungi kita semualah.
0: Betul.
1: Kita pun dah sampai ke penghujung pertemuannya. Untuk kita terus bersama Syirah lepas ni, bersama dengan Nuha yang akan terus menemani anda
0: di Guralik.
1: Alright. Jadi macam-macam lagu lagi yang bakal menghiasi pendengaran anda. Macam-macam perkongsian yang bakal dikongsikan. Apa-apa pun, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM.
2: Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Nah, boleh tak tunjukkan makcik alamat ni?
3: Tuan, bagaimana dengan prestasi kerja saya?
4: Ha, jangan segan untuk bertanya. Bertanyalah setiap masa. Ketahuilah bahawa kehidupan ini penuh dengan persoalan. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Okey, untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai bersamaan 6 Safar 1448 Hijri. Dan hari ini, Nuha temani anda dari pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan yang mana di live TikTok ni dah ada yang tanya mana DJ Magna, mana DJ Aina. Okey, DJ Aina dah cuti dan kata macam dah bersedia untuk bersalin tak lama lagi. Dan sama-samalah kita doakan semoga segala urusan beliau dipermudahkan dan semoga ibu dan bayi selamat dilahirkan. Dan kalau tengok ke cuaca di tingkap hari ni, comel, panas comel. Jadi yang mana tak sempat lagi nak basuh-basuh pakaian, nak jemur-jemur pakaian, sempatlah hari ni. Dan untuk kita sebenarnya baru sahaja selesai menjayakan program tayangan perdana Piala Dunia yang diadakan di perkarangan Kelantan FM baru-baru ni. Jadi sangat-sangat seronok sebab malam tu semua orang mari. Macam ramai sangat yang mari dan juga yang memeriahkan lagi suasana. Dan yang sukanya bila mana tak kira lapisan umur. Ada juga macam selain daripada remaja, ada pocik-pocik, mocik-mocik dan juga bergelak ketawa dan juga dengan tersedianya pelbagai booth jualan makanan dan juga minum. Memel kata macam tiap kali berhenti rehat je bola 45 minit. Kita-kita semua ni akan pergi serbu setiap booth-booth tu lah. Okey, jadi bagi Duha itu adalah pengalaman yang sangat-sangat menyeronokkan sebenarnya. Di mana kita sama-sama turut menyorak kemenangan yang diraih. Okey, baik. Untuk jam yang pertama ini, pelbagai info-info menarik, info tentang perkembangan Piala Dunia, info sukan dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layan gugali. Aduh, sokmo.

0: Okay, let's kill this love. Baik, Nuha nak kongsikanlah. Jadi sepanjang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia ini, RTM buktikan keupayaan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Dan itu dinyatakan oleh Kementerian Komunikasi kita. Di mana kejayaan Radio Television Malaysia RTM menyiarkan secara langsung ke semua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 termasuk perlawanan akhir yang berlangsung awal pagi Isnin mendapat penghargaan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dan RTM buktikan keupayaan menggunakan platform RTM Click dan pasukan produksi berpengalaman memastikan siaran berjalan lancar dari aspek-aspek penyiaran dan teknikal. Dan juga menteri kata isu yang dibangkitkan sebelum ini telah berjaya ditangani oleh pihak RTM. Dan juga RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026 menyiarkan 104 perlawanan melalui TV OK, Sukan Plus, TV1, TV2 serta penstriman RTM Klik. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia ni sepatutnya bersyukur. Sebabnya di luar negara lain tu mereka kena bayar kalau nak tengok. Tetapi kita kena berterima kasih banyak-banyak kepada RTM. Sebab dengan RTM ni lah kita boleh tengok tayangan Piala Dunia secara percuma. Sebab itulah Nuha selalu royak. Kalau nak tengok, kalau nak lebih mudah dan senang, muat turun sahaja aplikasi RTM Klik. Boleh tengok di mana-mana sahaja, bila-bila masa, di mana anda berada. Tapi pastikan ada line internet lah. Okey, sekejap lagi kita akan dengar info sukan dan juga pelbagai lagi lagu-lagu terbaik menanti anda. Okey, terus layan Go Galik. Aduh, semua.
1: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
2: Tulis.
1: Lampu.
2: Tulu.
1: Baju.
2: Hujan.
1: Gula.
2: Kurang manis.
1: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
3: Dengarlah Kelantan FM di mana cua.

0: Info Sukan 21 Julai 2026. Pengendali Sepanyol Luis de la Fuente mengakui La Roja sepatutnya tidak perlu menanti sehingga masa tambahan kerana lebih berhak untuk mengesahkan kejuaraan dalam tempoh 90 minit. Kejayaan skuad kendalian de la Fuente kali ini cukup signifikan apabila mereka seakan mengulangi kejayaan sebelum ini menjulangi trofi Euro 2008 dan Piala Dunia 2010 apabila melakukannya sekali lagi untuk Euro 2024 dan Piala Dunia 2026 bagi melengkapkan double glory. Pada perlawanan kali ini, Argentina menamatkan aksi dengan 10 pemain selepas Enzo Fernandez dilayangkan kad merah di hujung babak kedua sekaligus memberi ruang buat La Roja memperoleh gol kemenangan menerusi Ferran Torres. Jurulatih itu melabel skuad kali ini adalah generasi emas yang mampu terus berkembang bagi mendapatkan lebih banyak kejuaraan buat La Roja pada masa akan datang. Lebih menarik, Spanyol tidak hanya mengesahkan kejuaraan Piala Dunia 2026 tetapi turut merekodkan pencapaian luar biasa apabila hanya bolos sekali dalam 8 perlawanan tanpa sebarang kekalahan. Ketua Kontingen CDM Negara Kesukan Commonwealth 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz menggesa semua atlet mengurangkan penggunaan media sosial sepanjang berada di Glasgow bagi memastikan tumpuan tidak terganggu dalam misi memburu sasaran 5 pingat emas yang ditetapkan. Menurut Awalan, atlet perlu memberi keutamaan sepenuhnya kepada kejohanan dan mengetepikan seketika gangguan luar kerana fokus menjadi elemen penting untuk memastikan prestasi terbaik dapat dipamerkan di temasa berkenaan. Awalan berkata, setiap atlet sebenarnya sudah mempunyai sasaran tersendiri yang ditetapkan bersama jurulatih masing-masing, justeru mereka lebih tertumpu kepada objektif peribadi berbanding memikirkan sasaran keseluruhan kontingen. Sebagai rekod daripada 7 pingat emas yang diraih Malaysia di Birmingham 4 tahun lalu, 4 daripadanya tidak lagi boleh dipertahankan kerana acara berkenaan tidak dipertandingkan di Glasgow, termasuk badminton dan gimnastik berirama yang menyumbang emas pada edisi terdahulu. Sekian info sukan untuk hari ini.
1: Info Sukan Kelantan FM.

Bunga mari pula. Gusing, Mek Bunga gusing ni. Sebabnya, ni berkena dengan kidemi denggi. Kohon sari, kohon meningkat ni. Lepas tu pula ada kis kematian disebabkan oleh demi denggi. Siapa jahat tak takut? Sebab tu lah kita ni kena cegah denggi. Lagu mana nak cegah denggi tu? Kenalah cari dia musnah ke pembiakan nyamuk itu. Janganlah kita duk biar kok si kawasan-kawasan rumah kita tu. Menarak kau sebulan tak rajin nak bersih sapu-sapu halaman rumah tu. Cerita boleh tak? Takut. Ada air bertakung kau gapa? Sebabnya nyamuk ni dia membiak dalam air. Mak bertakung. Kena buatlah bekas-bekas ting kosong kau. Tayar-tayar terpakai tu kau. Sebabnya di Kelantan lah ni duk main panah hujan, panah hujan. Kalau siapa-siapa mak tak tahu lagi gak sebenarnya nyamuk Edih ni. Dia biasanya Edih pada awal pagi. Pukul 5.30 minit pagi. Pagi-pagi laginya. Sampai pukul 8 pagi. Tain-tain kita kalip nak pergi kerja, nak pergi sekolah. Itulah dia nak Edihnya. Kalau di sebelah petai pula kena ingat. Pukul 5.30 minit petai. Sampai pukul 8 malam. Jadinya tain-tain tu elok ke lah deh. Ada aktiviti luar. Kita jugalah untuk bersihkan kawasan sekeliling rumah kita deh. Mek Bunga tak marah.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Tak payah nak

0: ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh dia guna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: terbaru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Aku tu jomoh lah memang.
1: Pilih ke saya.
3: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, sekarang pun dah pukul 11.10 minit pagi dan Loni kata sekejap cuaca panas terik, lepas tu hujan lebat dan musim demil. Loni, kita risaunya pada golongan bayi dan juga kanak-kanak sebenarnya. Dan ini dikongsikan dari Public Health Malaysia. Bayi sesama jangan terus beri ubat sesama. Dan juga ini cerita di mana seorang bayi berusia 4 bulan yang mengalami sesama. Ibu bapanya membeli ubat sesama iaitu piriton tanpa pemeriksaan dari doktor. Dan bayi itu kemudian dilaporkan berhenti bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Sebenarnya kita pun tak dapat nak mengesahkan

punca sebenar. Sebab banyak juga keadaan lain yang boleh menyebabkan bayi ni berhenti bernafas. Namun, kisah ini menjadi peringatan untuk kita semua dan juga untuk para pendengar. Apa yang selamat untuk orang dewasa belum tentu lagi selamat untuk bayi-bayi juga. Dan sebenarnya kenapa ubat sesame ni boleh berbahaya kepada bayi terutamanya? Sebab piriton ni dia ada clavulaniramine, sejenis antihistamin generasi pertama, dan ubat ini boleh masuk melalui otak dan memberikan kesan kepada sistem saraf pusat. Dan pada bayi, pusat kawalan pernafasan di otak masih belum matang. Jadi apabila ubat ini menyebabkan sedasi yang kuat, beberapa perkara boleh berlaku. Bayi menjadi terlalu mengantuk dan sukar dikejutkan. Pernafasan boleh menjadi semakin perlahan, respiratory depression, refleks batuk dan menelan menjadi lemah. Dan juga boleh meningkatkan risiko tersedak ataupun saluran pernafasan ni jadi mudah tersumbat. Dan dalam keadaan yang jarang tetapi serius, bayi boleh mengalami apnea, iaitu episod di mana berhenti bernafas. Dan sebenarnya risiko ini lebih tinggi jika dos tidak sesuai. Bayi pun masih terlalu kecil ataupun mempunyai masalah kesihatan yang lain. Dan hakikat tentang sesame, kebanyakan sesame ni disebabkan oleh virus. Jadi ubat sesame ni dia tidak sebenarnya membunuh virus, tetapi dia mempercepatkan penyembuhan daripada semua. Dan ia hanya bertujuan mengurangkan simptom. Sedangkan pada bayi kecil, risiko kesan sampingan boleh melebihi manfaatnya. Sebab tu banyak juga garis panduan pediatrik tidak akan sure care penggunaan ubat batuk dan juga sesame secara rutin bagi kanak-kanak di bawah usia 2 tahun tanpa penilaian doktor. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, apa dia perkara penting yang kita kena lakukan bila anak kita tak sihat ataupun baby kita ni sesame, kita kena teruskan penyusuan dengan lebih kerap. Ataupun gunakan titisan selin untuk membantu mencairkan hingus. Seduk hingus menggunakan nasal aspirator jika perlu. Ataupun pastikan bayi mendapatkan rehat yang mencukupi. Ataupun kalau semakin parah ataupun semakin teruk demamnya, kena cepat-cepat bawa ke hospital sekiranya berlaku bernafas terlalu laju ataupun sukar bernafas. Ataupun naik lekuk dekat bahagian perut dia. Ataupun bibir atau muka kelihatan kebiruan. Ataupun tak nak langsung menyusu. Sama ada susu formula ataupun susu badan ke. Tak usah langsung. Terlalu mengantuk ataupun sukar dikejutkan. Dan demam pada bayi berumur bawah 3 bulan. Jadi kita semua kena ingatlah, setiap ubat ni sebenarnya dia mempunyai manfaat dan risiko-risiko tertentu. Jadi bagi bayi, jangan bergantung kepada nasihat daripada media sosial ataupun berdasarkan kita dengar pengalaman orang lain dan kita try buat juga. Jangan gitu. Dapatkan penilaian doktor ataupun ahli farmasi terlebih dahulu sebelum kita memberikan sebarang ubat, terutamanya pada baby. Sebab baby ni sistem imunisasi dia tak berapa nak strong, tak berapa nak kuat lagi. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, kalau kita tak tahu dah macam mana nak handle anak kita yang demam teruk ataupun demam berpanjangan ni, kita jangan buat pandai-pandai kita. Kena terus refer klinik berdekatan ataupun hospital berdekatan. Okay, sometimes sesetengah ibu bapa ni dia beranggap bahawa tak ada gapo tu. Dulu masa dia kecil-kecil dulu, kira macam atuk nenek ataupun mak bapak kita kendalikan secara sendiri je di rumah deh. Tak ada masalah pun. Tak perlu nak bawa pergi hospital bagai. Tak perlu nak itu bagai. Jangan bandingkan zaman kita yang dahulu dengan zaman lo ni. Zaman lo ni, kita ni mudah terdedah kepada penyakit sebenarnya. Lagi-lagi golongan yang berisiko tu bayi. Jadi kita janganlah buat pandai-pandai kita berubat secara sendiri ataupun berubat kapung. Better pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan sebelum sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Okey. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan persembahan dari Ernie Zakri, Dansa. Teruskan layang gurali. Aduh, sokmo.

Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk makluman lanjut. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

terlalu letih. Jadi tidur yang tidak mencukupi turut mengganggu hormon yang mengawal rasa lapar dan kenyang. Jadi ada ketikanya anak ni mungkin semakin kerap mencari makanan, rasa macam mengidam nak makan makanan yang manis, coklat, dan juga kurang berminat untuk bergerak. Jadi jika dibiarkan berterus, mungkin akan menjadikan risiko berat badan berlebihan boleh meningkat. Jadi jangan tunggu sehingga berat badan naik baru nak kawal waktu tidur mereka. Jadinya ketika anak tidur nyenyak, hormon pertumbuhan dirembeskan dan badan membaiki sel serta tisu. Tidur juga membantu sistem imun berfungsi dengan lebih baik. Jadi lebih membimbangkan, anak yang mengantuk menjadi kurang fokus dan lambat bertindak. Jadi bila berada di dalam kelas, dia mungkin tertinggal sebarang pelajaran. Jadi sebenarnya berapa lama anak perlu tidur waktu yang secukupnya? Kalau bayi di usia sekitar 4 sehingga 12 bulan, mereka memerlukan antara 12 sehingga 16 jam, termasuklah tidur siang. Manakala kalau untuk kanak-kanak berumur 1 sehingga 2 tahun, memerlukan 11 sehingga 14 jam, termasuklah tidur pada siang hari. Jadi kanak-kanak 3 sehingga 5 tahun ni memerlukan 10 sehingga 13 jam, termasuk tidur siang. Manakala kanak-kanak yang berumur 6 sehingga 12 tahun memerlukan 9 sehingga 12 jam. Jangan jadikan tidur ni sebagai perkara terakhir selepas kerja sekolah ataupun ada kelas tambahan ataupun ada permainan video, main game ke, telefon ataupun tengok TV. Sebab tidur ni bukannya lebihan masa. Tidur tu benda penting, keperluan asas kita boleh katakan. Jadi kena setting waktu tidur tu secara molek, hentikan skrin lebih awal dan juga pastikan bilik tidur gelap. Supaya bila bilik tidur gelap, jadi kita nak tidur dengan lebih tenang dan nyenyak pun mudah. Dan sebenarnya jangan tunggu sehingga anak kita ni mula gagal memberi tumpuan, emosi tidak stabil ataupun berat badan meningkat ataupun boleh terjadi juga tertidur di dalam kelas. Jadi betul lah bila kalau kita pergi ke klinik kesihatan ke, kalau kita buat pemeriksaan anak-anak kita, selalu mesti tekankan untuk jaga waktu tidur mereka. Seeloknya bila pukul 9 tu waktu yang cukup molek dah untuk mereka tidur. Sebabnya kalau lebih daripada pukul 9, pukul 10, 11 kalah kata tu, mungkin akan efek emosi mereka. Bila mereka tak cukup tidur, tetapi mereka macam sebenarnya kanak-kanak, dia tak tahu pun sebenarnya dia dah sangat-sangat penat dan sebenarnya dia dah tak cukup tidur. Sebab tu dia sentiasa aktif. Aktif tu ya. Itu yang kadang-kadang aktif dia tu boleh jadi macam dia mudah meragam, dia mudah mecok, tantrum. Jadi kita sebagai ibu bapa ni, kitalah yang melenturnya, yang mendidiknya. Walaupun kita rasa macam dari pukul 11 lebih ni rasa macam happy ke bawa isteri, anak bini kecil, baby keluar untuk pergi makan, jalan-jalan, itu memang kegembiraan untuk kita semua. Tapi kita kena fikir pula, kena pentingkan waktu tidur mereka supaya tidak terjejas melalui fokus mereka ataupun tak nak bagi mereka ni lebih tantrum. Ya, jadi sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda semua. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Hai, assalamualaikum. Saya Ismail Izzani. Saya selalu sampai kat Kelantan and saya sayang dan suka sangat dekat Kelantan. And saya suka Kelantan FM. Terus mendengarkan Kelantan FM.

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM,

0: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua. kelantanfm.rtm.gov.my.
1: Masih lagi setia bersama Nuha temani anda. Baik, dan alhamdulillah kita dah pun nak melangkah ke jam yang ketiga sekejap lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang masih setia temani ketika ini. Sama ada yang sedang berada di pejabat, ataupun yang sedang berniaga, ataupun yang menguruskan kerja di rumah, ataupun yang masih berada di atas jalan raya, yang tengah bawa kereta. Terima kasih kerana terus memilih Kelantan FM sebagai teman setia anda. Kepada yang tengah memandu kenderaan itu, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan. Pandulah dengan berhemat, utamakan keselamatan dan juga jangan tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, singgahlah sebentar di kawasan rehat ataupun kawasan berehat, kerana orang yang tersayang ni sedang menunggu kita pulang dengan selamat. Baik, sekejap lagi kita akan menuju ke berita ringkas, dan pukul 12.30 minit tengah hari nanti kita akan bersama tetamu kita untuk segmen Buka File pada hari ini. Dan juga sekarang ni Nuha bersama dengan DJ Iz di samping Nuha. Sebabnya DJ Iz agak gementar dah ni. Tak lama lagi hari Sabtu ni dah turn DJ Iz untuk take over segmen Gul Galik. Jadi sama-samalah kita doakan semoga dia boleh buat yang terbaik dan juga selamat baju jaya jugalah kepada dia. Okey, jadi yang bertanya bila saya boleh dapat ke jersey regulars tu yang menang hari tu. Baik, kita akan call semua pemenang-pemenang yang berjaya dapat jersey regular sportwear tu, dan juga kena bersiap sedialah untuk dah start dah sebenarnya pun boleh mari di Pekarangan Kelantan FM ni untuk dapat ke hadiah jersey itu. Jadi telefon tu jangan silent, get ready semua. Ataupun hari ni boleh cuti, boleh-boleh on the way ke Kota Baru ni, bolehlah singgah di Kelantan FM ni. Buat mari pisau goreng ke, ataupun jepun aku ke. Sambil-sambil tu deh. Okay, baiklah. Sekejap lagi kita akan menuju ke berita ringkas. Terus layan Gul Galik. Aduh semua.

0: Jangan terlepas dengarkan lagu-lagu pilihan terbaik dari kami. Semestinya 18 jam sehari tanpa henti kami temankan anda. Inilah pilihan terbaik.
1: Weh, cantiknya tempat ni. Jomlah, petang ni kita pergi pantai nak. Aku nak ambil gambar macam ni.
2: Oh, kat mana? Oh, pantai ni. Tak nak.
1: Alah, aku tengok dalam Facebook, dalam Instagram. Weh, cantik-cantik. Dan macam kat Korea, kau tahu. Ha, jomlah, aku nak ambil gambar kat sana.
2: Lupakanlah. Adik aku baru pergi semalam. Macam mana nak ambil gambar? Sampah penuh sekeliling tempat.
3: Jaga dan hargai alam sekitar.
2: Kebersihan, tanggungjawab bersama. Pesanan ikhlas.
3: Kelantan FM.

Masalah yang datang jangan jadikan keluhan, tapi hadapi dengan kesabaran dan yakinlah di sebalik masalah itu akan ada kebahagiaan yang anda bakal dapatkan. Jadikan hari sebagai pengalaman hidup yang paling bermakna. Apa sahaja yang berlaku, jalani dengan penuh senyuman. Jangan pernah putus asa, setiap masalah pasti akan ada jalan penyelesaian.

Yep, masih lagi bersama Nuha temani anda dan untuk waktu ini 12.14 minit tengah hari. Mungkin ada yang ada mak yang dah start motor dah, dan ada juga ayah yang dah start motor nak pergi ambil anak, dan mungkin ada juga yang tengah cari port-port tempat nak makan untuk lunch hour. Tapi di mana pun keberadaan anda, semoga anda berhati-hati selalu sebelum masuk simpang tu, bagi signal dan juga elakkanlah main telefon sewaktu kita bawa kereta. Sebabnya malang ni tak berbau. Okay, mungkin kita belum kena lagi, tapi minta dijauhkan lah. Dan juga ini Nuha nak kongsikan juga, ada seorang lelaki berusia 52 tahun yang dia mula aktif bermain badminton setiap hujung minggu, dan pada mulanya dia hanya berpeluh sahaja. Lama kelamaan dia mula sedar macam ada yang merubah dia. Dia tak lagi cepat tercungap-cungap ketika naik tangga, dan dia punya berat badan pun dah mulai turun sedikit demi sedikit. Dan tidur dia juga jadi mudah lena, tekanan kerja lebih mudah dikawal, dan pada setiap minggu dia juga dapat luangkan masa bersama rakan-rakan. Dan apa yang berubah sebenarnya bukan sekadar kecergasan, tetapi seluruh gaya hidupnya. Jadi ini kajian kohort jangka panjang mendapati individu yang kerap bermain sukan raket seperti badminton mempunyai jangka hayat yang lebih panjang berbanding mereka yang tidak aktif. Dalam beberapa analisis, perbezaannya boleh mencecah sekitar 6 tahun. Namun, angka itu bukan bermaksud setiap orang yang bermain badminton boleh hidup sapanya tahun ataupun lebih lama. Ia menunjukkan bahawa orang yang lebih aktif secara fizikal, khususnya melalui sukan seperti badminton ni, dia lebih cenderung mempunyai risiko kematian pramatang yang sangat-sangat rendah. Sebab apa badminton ni, aktiviti kita main badminton ni sangat-sangat baik? Sebab dia boleh menguatkan jantung dan paru-paru kita melalui aktiviti aerobik, senaman. Sebab bila kita nak hayung raket tu, kita angkat lengan, mana kata kita lebih aktif, dan juga boleh melatih refleks, koordinasi dan juga keseimbangan. Pada masa yang sama boleh menguatkan otot serta tulang dan membakar kalori dan membantu mengawal berat badan, merangsang fungsi otak kerana memerlukan keputusan pantas, dan juga dapat mengurangkan stres melalui interaksi sosial dan aktiviti fizikal. Ya, bila kita main badminton ni tak perlu macam handal sangat pun sebenarnya. Bermain satu ataupun tiga kali seminggu pun dah cukup memadai, ya, mengikut kemampuan kita sendiri. Sudah memberi manfaat kepada kesihatan jika digabungkan.

0: dengan tidur yang mencukupi ataupun pemakanan seimbang seimbang dan jauhkan daripada amalan merokok. Kadangkala rahsia kita untuk hidup lebih lama ni bukannya sebab kita ni consume ubat-ubat yang mahal ke, ataupun kita pergi dapatkan rawatan di klinik-klinik yang tidak berdaftar. Tetapi bila kita aktif bersukan ni sebenarnya yang benar-benar seronok bila kita terus lakukan sepanjang hayat. Maknanya konsisten di situ. Bukannya sehari dua hari je kita main badminton, lepas tu esok lusa macam letih lah, nak rehat lah hari ni. Tak boleh lah. Dia tidak akan boleh memberikan kecergasan yang berkekalan lah kepada kita. Okay. Jadi yang mana petang-petang hari ataupun dia balik office hour pukul 5, sempat lagi lah 5 ke 6 sebelum maghrib tu ke, ajak isteri ataupun ajak abang-abang, adik-adik main badminton petang-petang tu, sambil-sambil tu. Kalau selain daripada aktiviti main badminton ni sebenarnya banyak ke, brisk walk ataupun kita pergi ke taman rekreasi, kita boleh gunakan dan main alatan senaman yang telah disediakan di taman rekreasi tu. Sebenarnya dah banyak dah. Ada juga saranan daripada KKM untuk kita supaya semua kita ni sentiasa aktif. Sentiasa aktif dan juga tidak mudahnya ada macam-macam penyakit. Tidak mudah ada penyakit gigi kat kita lah. Jadinya kalau petang-petang hari tu kita tak tahu nak buat apa-apa, bolehlah kita isi dengan aktiviti yang berfaedah. Jadi yang mana rasa macam aku punya misi ataupun azam aku yang tahun-tahun lepas ni ataupun yang awal bulan 2020 ni belum lagi tertunai, boleh dah sela-sela tu. Insaf. Sebabnya raya pun nak dekat dah, okay? Okay, kita juga ada komen kita, rakan kita di TikTok ni. Ada hot reboh mati mengejut tu. Lagu mana pulak main badminton juga. Nuha pun ada juga baca yang pasal main badminton pada waktu malam. Dan ada yang meninggal secara mengejut. Sebenarnya Nuha, tak silap Nuha ada terbaca artikel yang sebenarnya bila malam ni kita punya jantung ni dia berisiko. Dia macam sensitif. Dia jadi terlalu laju dia pump darah. Jadi kalau waktu malam tu elakkanlah. Macam yang Nuha royak tadi, selepas habis waktu kerja office hour ke at least daripada gap nak sampai rumah pukul 5:30 gitu ke, sempat je lagi ke setengah je enjoy-enjoy. Boleh-boleh kita exercise, boleh-boleh kita macam suka-suka, dan juga sebenarnya yang penting kok mana apa yang kita buat, kita kena konsisten lah. Kalau sehari dua buat tu dia tak jadi gapo, dia tak memberikan apa-apa faedah pada diri kita. Yang penting konsisten, okay? Baik, sekejap lagi. Pelbagai lagi lagu-lagu menarik, info-info menarik yang menanti anda. Teruskan layan Gurale Ado Sokmo.
1: Jaga jarak anda, anda mampu mengubahnya.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari semuanya. Dan kalau mungkin ada yang tengok kita di live TikTok ni yang tanya untuk segmen hari ni buka file apa tajuk dia, dan kita bersama dengan siapa hari ni sebenarnya. Okey, di Konti Wow Kelantan FM ni kita bersama dengan Puan Intan Amirah Hakimah binti Azman, dan untuk tajuk hari ni, kontraktor bermasalah, apakah hak anda? Assalamualaikum. Selamat datang Puan ke Konti Wow Kelantan FM. Okey, sama-sama. Dan bila kita bercakap tentang kontraktor bermasalah ni Puan, sebenarnya kenapa boleh terjadinya isu kontraktor bermasalah ni? Dan juga kenapa sangat-sangat penting untuk kita bincangkan dalam kalangan masyarakat ni?
1: Okey, terima kasih pada Kelantan FM.
0: Sama-sama.
1: Satu aset yang sangat penting lah bagi semua orang, okay? Ada yang simpan duit bertahun-tahun, ada yang sampai perlu buat pinjaman selama berpuluh-puluh tahun, kan? Yeah. Tapi jadi kecewa bila rumah idaman yang kita harapkan tu tidak seperti mana yang kita nak lah, gitu, kan? Okay, jadi sepanjang saya jadi peguam ni, boleh dikatakan kerap pelanggan-pelanggan ataupun klien datang berjumpa dengan saya yang ada masalah sedemikian. Faham. Ada masalah, Puan, rumah saya tak siap, ataupun dah tunggu bertahun-tahun tak siap. Rumah siap, nampak luar comel, tapi bila masuk dalam, tidak selamat pun untuk diduduki. Ataupun dah lah rumah tak siap, pihak kontraktor tu kita tak dapat nak hubungi pun.
0: Dan status tu pun tak tahu, tak tentu hal sebenarnya.
1: Betul. Jadi benda tu menjadi satu masalah lah kepada kita kata pengguna ataupun mangsa. Dan selalunya mangsa-mangsa ni juga ada yang bila dia datang berjumpa dengan kita tu, dia dah lewat dah. Gitulah. That's why penting untuk kita tahu apa hak kita sebagai pengguna lah.
0: Maksudnya bila ada apa nama ni, pengguna yang ditipu tu, untuk masa dia pergi jumpa Puan tu, dah terlewat dah untuk handle dan tahu status semasa rumah dia tu siap ke ataupun sebenarnya macam mana, terbengkalai ke.
1: Betul. Dia kebanyakan yang mari jumpa saya tu mostlynya dia tahu yang dia ada masalah, tapi banyaknya senyap. Maksudnya sabar. Gitu. Okay. Macam tak apalah kita.
0: Sebab macam terlalu relax, terlalu mengharap.
1: Betul. Kita macam tak apalah, kita cuba dululah kot ni,
0: Faham.
1: Gitu.
0: Maksudnya dia letakkan kepercayaan dah kepada kontraktor tu. Dah menunggu hari rumah dia siap.
1: Betul. Sebab ada setengah orang macam kita bersangka baik lah. Gitu. Tapi itulah, dalam keadaan kita bersangka baik itu, kita kena ada
0: was-was.
1: Tindakan. Betul. Kena ada satu tindakan yang padat lah, yang tuntas untuk kita buat. Sebab rumah bukan nilai yang kecil. Dia satu nilai yang besar.
0: Ratusan ribu juga.
1: Betul.
0: Dan Puan, sebenarnya bagaimana seseorang tu dia boleh tahu bahawa yang dia ni sebenarnya sudah jadi mangsa, ataupun adakah macam status rumah dia tu macam tak tahu apa-apa lagi, ataupun sudah cukup untuk mengatakan kontraktor tu sebenarnya dah bermasalah?
1: Okey, dia gini deh. Untuk kita faham kontraktor bermasalah, tidak semestinya masalah tu berlaku hanya kerana kelewatan. Ada beberapa perkara lain yang berlaku yang kita consider sebagai kontraktor tu bermasalah. Antara contohnya, kalau macam rumah tu tidak ikut spesifikasi yang kita nak. Okay, kita ikut, lepas tu tak ikut sebagaimana persetujuan lah. Senang kata kita kata gitu. Tapi ada juga situasi di mana masalah-masalah yang berlaku tu adalah di luar daripada kawalan pihak kontraktor tu sendiri. Contohnya macam kalau Kelantan kak, suhu benarlah hujung tahun banjir. Jadi perkara-perkara tersebut tu di luar kawalan kontraktor. Ataupun kalau kita lihat beberapa tahun lepas, isu COVID, PKP. Jadi arahan-arahan daripada pihak berkuasa ni adalah something yang bukan dalam kawalan kontraktor. Jadi kalau ada masalah gitu, kita tak bolehlah nak kata oh masalah ni kontraktor ni. Okay. Oh, taklah. Jadi kita kena tengok juga masalah yang berlaku tu lagu mana. Tu satu. Lepas tu yang keduanya, untuk kita tahu kontraktor tu betul-betul bermasalah ataupun tidak, kita tengok cara dia berkomunikasi dengan pelanggan tu, dengan pengguna tu. Contohnya dia tahu okey, rumah ni terkesan sebab banjir. Jadi kontraktor ni pun berhubung sama ada melalui surat ke, email ke, macam dia memberi makluman kepada tuan rumah bahawa akan berlaku kelewatan sebabnya ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan.
0: Itu sebelum terbinanya rumah tu ke atau
1: sepanjang proses?
0: Sepanjang proses.
1: Sebab kita tak tahu ke banjir itu bila ke ataupun ada masalah-masalah di luar kawalan. Sebab ke, macam law ni pula ada isu bekalan bahan binaan sebagai contoh. Faham. Jadi selagi mana kita dapat berhubung dengan baik dengan kontraktor tu, kontraktor tu kita kita tak katalah kontraktor yang bermasalah. Kontraktor yang bermasalah ni fokusnya tak dapat dihubungi ataupun lari ataupun banyak-banyak alasan kita tanya macam ataupun kita tanya gini jawab gini gini. Itulah yang kita perlu fokus.
0: Baik. Dan jadi boleh tengok kepada ni, Puan ni mungkin sudah kendalikan banyak sangat kes yang berkaitan pertikaian pembinaan rumah ni. Dan boleh Puan kongsikan juga pengalaman sebenar yang Puan sendiri pernah kendalikan supaya pendengar kita ni memahami bagaimana sebenarnya situasi ni boleh berlaku.
1: Okey, betul, saya memang ada kendalikan beberapa kes yang melibatkan kontraktor bermasalah ni. Antaranya ada satu kes ni, klien saya ni dia bekerja kerajaan.
0: Baik.
1: Jadi dia buat pinjaman kerajaan untuk bina rumah dia. Dan dia tidak tinggal di Kelantan lah. Okay. Maksudnya dia bertugas di luar Kelantan. Jadi bila dia beli satu rumah, dia lantik kontraktor untuk buat. Of course lah kita kata dia cayo ke kontraktor tu. Dia kita dah lantik dia. Okey, jadi dia pun dan bila dia kerja kerajaan, dia badan uniform. Jadi dia kata masalah masa lah. Kekangan
0: masa.
1: Untuk dia nak balik tengok tu tak ada. Jadi satu hari dia dimaklumkan rumah dia tu siap dah. Maksudnya dah siap, comel dah, boleh nak duduk. Okey. So klien saya ni pun gembira. Dia pun balik ke kampung. Terima kunci dan nak masuklah rumah dia.
0: Okey,
1: di luar secara asasnya di luar rumah tu rumahlah. Jadi rumah
0: comel,
1: kita kata.
0: Seperti yang di plan lah.
1: Betul. Tapi bila masuk dalam panggil apa ni, bumbung tu
0: teruk,
1: bocor
0: teruk,
1: dinding
0: liki.
1: Retak lepas tu mozek tu kita kata banyak yang hollow tu dia bunyi-bunyi tu jadi lepas tu masalah air. Jadi benda-benda tu benda yang orang kata mengecewakan dia sebagai tuai rumah lah.
0: Dan dia pun tidak dapat tahu dan tidak di-explain pun mungkin
1: betul,
0: ada risiko akan jadi gini-gini.
1: Baik. Maksudnya sepanjang pembinaan tu tidak dimaklumkan pun kalau ada masalah ke apa. Cuma selepas daripada berlaku masalah tu, apa yang bagusnya klien saya ni dia segera mendapatkan khidmat nasihat peguam. Jadi dia tidaklah kata pergi viral kok si ko baloh ko.
0: Dia bertindak cepat.
1: Betul. Jadi bila dia mari jumpa kita, of course lah kita akan nasihat apa yang terbaik.
0: Faham.
1: Dan salah satunya yang saya nak kongsikan kepada semua, kalau ada masalah dari segi kualiti binaan lah kita kata, dapatkan khidmat daripada pakar luar. Maksudnya macam kalau iklan terpanggil kat inspection, pihak yang cek rumah
0: yang boleh cek rumah
1: dia,
0: dia bahagian struktur binaan dia.
1: Betul, dia ada satu kepakaran yang diiktiraf lah untuk cek rumah tu. Jadi pihak ketiga ni akan mengeluarkan satu laporan bahagian mana hok tak molek lah dengan arti kata tu. So berdasarkan laporan tu, kita pun berbincang secara baik dulu dengan pihak kontraktor tu. Maksudnya saya mewakili anak guam, kita berbincang lah macam mana cara nak settle. So pada awalnya perbincangan tu berjalan dengan baik. Tapi selepas daripada tu nampak macam kau nak lari. Macam
0: nak pandai-pandai cari.
1: Betul. Dia macam gini, dia kata terlalu cerewet tuai rumah ni. Benda ni tuai rumah ni gini. Sebenarnya kalau saya sebagai orang luar yang melihat dengan mata kasar pun, kita nampak benda tu
0: memang tak okey sangat-sangat. Okay. Lah.
1: Maksudnya kita tengok pun
0: pada mata kasar pun
1: mata kasar pun benda
0: cuma
1: tu
0: dia cipta kayak alasan untuk macam menyalahkan dia punya klien tu.
1: Betul. Jadi bila berlaku masalah gitu, kita cuba berbincang lagi pun still dia macam maksudnya berkeras lah.
0: Berkeras lagi.
1: Berkeras macam rumah tu okey-okey. Walhal kita dah tengok dah memang tak selamat pun untuk duduk. Jadi kita pun berbincang dengan klien dan memulakan satu tindakan di mahkamah lah. Gitu.
0: Okey. Baik, mana kata bila dah start jadi gitu... apa nama ni, yang kontraktor tu dia macam dah create alasan, macam-macam alasan.
1: Betul, dia macam dia royak okey je saya buat rumah orang lain, tak ada pun komplain.
0: Tapi kita siapa-siapa yang tengok pun reti menilai kan sebenarnya.
1: Dia kadang-kadang kita kena faham mungkin rumah orang lain tak ada masalah yang sama. Setiap rumah ni dia masalah lain-lain.
0: Dia lain-lain, betul.
1: Dari segi struktur tanah, apa semua tu.
0: Kadang-kadang mozaik yang dibina tu bawah tu simen tak cukup, tiba-tiba duduk pecah, tiba-tiba meletup.
1: Jadi benda-benda tu bahayalah.
0: Dan tidak diterangkan pun. Tak kira dia nak royak kan sebab dia kontraktornya.
1: Betul. Jadi kita pun kadang-kadang kita tidaklah menyalahkan pihak kontraktor 100% sebab kadang-kadang dia ada panggil pekerja-pekerja yang buat ni. Cuma bila kita berbincang, kita nak settle molek lah. Jadi nasihat saya kepada pihak di luar sana, kalau ada masalah dengan rumah, jangan berfikir panjang.
0: Jangan macam harap lagi. Tak apa tu. Memek lah. Dia kan contractor. Dia besok dah. Betul, dia tahulah tu jangan. Kena juga kadang-kadang ada perasaan was-was dan nak tanya. Betul ke gini-gini kan?
1: Dan saya memang nasihatkan kepada orang luar. Dapatkanlah khidmat nasihat yang orang kata profesional lah untuk bantu kita dalam masalah ni.
0: Betul. Okey, baik puan. Sebelum tu kita berehat sekejap dengan persembahan dari Amir Jahari, Hadiah dari Tuhan.
2: Sa

0: Okey, baik. Kita kembali lagi bersama dengan peguam pada hari ini, iaitu Puan Intan Amirah Hakimah binti Azman, membincangkan tentang kontraktor bermasalah, apa yang kita boleh buat. Baik, kita teruskan lagi. Jadi Puan, daripada pengalaman Puan itu sendiri, kendalikan kes-kes seperti ini, sebenarnya apakah hak yang paling ramai mangsa tak sedar? Apabila berdepan dengan kontraktor yang bermasalah ni, yang macam sekecil-kecil perkara tapi tiba-tiba boleh menjadi macam kemungkinan besar.
1: Faham. Okey, saya rasa ni soal yang paling penting lah. Yeah. Apa hak pengguna tu. Uh-huh. Okey, ramai orang tahu yang mereka ada hak hanya selepas jumpa peguam. Mm-hmm. Sebenarnya tidak. Daripada peringkat awal lagi tu, mm-hmm, memang setiap insan tu, setiap orang tu ada hak masing-masing. Yeah. Dan hak yang pertama adalah hak untuk menerima kerja pembinaan mengikut apa yang dipersetujui. Mm-hmm. Maksudnya dalam kes ni, contohlah kita buat rumah, akan ada dua situasi. Yeah. Sama ada kita ada perjanjian pembinaan, mm-hmm, ataupun kita tak ada agreement pun. Oh, macam kita kena kontraktor tu. Ha, mm-hmm. Kita pun by lisan lah. Sama-sama benda ni orang kata, kalau melibatkan waris-waris lah selalunya deh. Okay. Tak kisah di antara ada agreement ataupun tidak, mm-hmm, kedua-dua ini memberi hak kepada pengguna untuk menerima apa yang dipersetujui. Contohnya, okay, dari segi masa, mm-hmm, rumah ni kena siap sekian-sekian-sekian. Mm-hmm. Okay, dari segi barang binaan, maksudnya bahan binaan yang digunakan, mm-hmm, tu, kita dah setuju nak guna kualiti A sebagai contoh.
0: Maksudnya dah ada tempoh-tempoh tertentu, yeah, dan juga bahan pun dah bincangkan pada awal lagi.
1: Jadi macam dia, kalau kita ada perjanjian, yeah, okay, selalunya kalau pihak yang membuat pinjaman perumahan dengan, mm-hmm, bank ataupun LPPSA, mm-hmm, mereka ni akan ada satu perjanjian binaan dengan peguam. Mm-hmm. Okey, jadi dalam perjanjian ni telah pun dinyatakan, mm-hmm, tempoh kesiapan. Maksudnya binaan tu perlu disiapkan dalam tempoh berapa lama.
0: Itu anggaran lah.
1: Itu anggaran, mm-hmm, lah. Awal lebih bagus. Yeah, tapi okay, sekiranya berlaku kelewatan, mm-hmm, dia adalah macam guideline dalam agreement tu. Okay. Apa yang perlu dibuat oleh pihak-pihak. Mm-hmm. Lepas tu dia ada juga cara bayaran. Mm-hmm. Dia ada juga spesifikasi bangunan. Jadi faham, maksudnya bila ada hitam putih ni, dia lebih terjamin lah. Betul. Lepas tu yang keduanya, mm-hmm, adalah hak untuk mengetahui perkembangan sebenar projek ni.
0: Okay.
1: Maksudnya pengguna ni dia ada hak nak tahu rumah setakat mana, naik dinding doh kodok lagi, kayak gitu. Jadi itu hak yang kedua lah. Hak yang, mm-hmm, ketiga, kita pengguna ni, kita tidak boleh, mm-hmm, macam saya panggil paksaan bayaran lah sebenarnya. Contohnya, faham, mm-hmm, macam bila kontraktor tu nak buat rumah, mm-hmm, nak buat rumah kita dah setuju, okey, di peringkat ni bayarannya adalah sebanyak ni, okay, peringkat kedua banyak ni, peringkat, mm-hmm, ketiga banyak ni. Tapi bila pihak kontraktor tu macam paksa kita bayar lebih daripada tu, kita ada hak untuk
0: mempertikaikan balik.
1: Maksudnya kita ada hak untuk persoalkan bayaran tambahan itulah, mm-hmm, sebab kalau boleh kita kena ikut sebagaimana yang dah dipersetujui, melainkan ada hitam putih. Maksudnya setiap
0: yang
1: keadaan
0: yang menyatakan memang kena bayar sejumlah ini.
1: Betul. Contohnya mungkin pada masa tu, contoh pintulah, pada masa tu kita order pintu ni harganya cemok ni.
0: Yeah,
1: pasal bila tiba masanya tu mungkin disebabkan harga berkala naik ke apa.
0: Mungkin tak sampai ataupun daripada 10 tu cuma sampai 9
1: betul,
0: ke contoh.
1: Jadi kena ada rekod
0: penjelasan
1: lah.
0: Balik.
1: Betul. Itu antara hak-hak yang perlu diketahui lah. Dan yang keempatnya, hak untuk mendapatkan ganti rugi sekiranya benar-benar berlaku kegagalan daripada pihak kontraktor. Hak ni saya nak tekankan, kalau mengikut perjanjian bertulis, kalau ikut perjanjian bertulis tu, selalunya peguam akan sediakan memang ada dah. Maksudnya ada kiraan. Kalau lewat berapa hari tu berapa
0: anggaran
1: ni kena bayar. Jadi jika berlaku masalah, kita boleh rujuk balik kepada agreement tu lah.
0: Okay, baik Puan. Kita ada soalan daripada kita punya penonton kita di TikTok. Kalau rumah dah siap tapi dinding pula crack sana sini, apa caranya nak buat?
1: Okay, kalau rumah dah siap, dinding crack, kita kena tengok keadaan. Pertama sekali, kalau rumah tu kita ada agreement pembinaan, kita kena rujuk balik. Adakah kita masih lagi dalam tempoh untuk pembaikian tu. Contohnya kalau kita ada agreement, selalunya dia dipanggil ada defect liability ataupun tempoh kecacatan. Daripada tarikh seruh kunci tu, berapa lama ada tempoh untuk dia untuk kontraktor ni baiki balik rumah tu. Ha, sekiranya lebih daripada tempoh tu, baru kita perasa benda tu boleh berbincang lah. Maksudnya masalah-masalah yang berlaku ni bukanlah kata satu perkara yang rigid ataupun orang kata macam oh memang tak boleh tu. Macam happy tempoh tu tak boleh. Tapi dia boleh dibincangkan lah.
0: Masih boleh settle lagi lah.
1: Betul,
0: kiranya. Okay. Puan, bila kita catch up di awal tadi, yang Puan sebut pasal ramai mangsa yang sebenarnya yang datang kepada peguam apabila keadaan ini dah terlalu lewat. Jadi pada pandangan Puan itu sendiri, sebenarnya apa kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh mangsa sehingga akhirnya menyukakan mereka ni untuk dapat kehak mereka? Terbela jadinya.
1: Pertama sekali yang saya perasanya kebanyakannya terlalu mudah cayalah dengan kontraktor. Maksudnya, oh tak apa ni, kita buat macam kita kita percaya kepada janji-janji manis
0: yang diberikan. Kita letak 100% kepercayaan, itu silapnya lah.
1: Sebenarnya apabila kita dah perasan ada masalah, kalau boleh kita tak say lah benda tu, orang kata disetakan secara lisan. Kalau boleh biarlah ada hitam putih. Yang mana ini membawa pada faktor kedua. Kebanyakan masalah berlaku bila pengguna ni dia tak cakna terhadap dokumentasi.
0: Dia tak apa nama, tak baca betul-betul secara detail.
1: Dia tak baca.
0: Dan dia tak mempersoalkan balik apa yang dia keliru sebenarnya.
1: Betul. Itu satu, dia tak baca apa yang yang tertulis tu satu. Lepas tu yang kedua, dari segi rekod, contoh rekod-rekod transaksi bayaran ke, ataupun dari segi kita panggil sebut harga. Kalau kita nak buat
0: Baik Puan, kita ada soalan daripada kita punya penonton kita di live TikTok. Abezali 79. Saya ambil rumah dari tahun 2009 sampai lo ni tok siap-siap sebab pemaju dah pun lari. Dan apa yang saya perlu buat sebenarnya?
1: Okey, kalau dia ada dua kategori. Satu, kalau rumah kita beli daripada pemaju, sebenarnya kita ada hak untuk laporkan perkara ni kepada tribunal. Kita ada tribunal kalau untuk rumah hak beli daripada pemaju lah.
0: Hak pengguna.
1: Betul, tribunal pengguna. Tribunal perumahan kalau tak silap saya, nanti perkara tu boleh disemak balik lah.
0: Baik.
1: Ataupun boleh kata dapatkan khidmat nasihat peguam lah kalau boleh. Sebabnya gini, untuk saya nak bagi nasihat lanjut pun kita kena tengok sama ada perjanjian ke, ada agreement ke.
0: Jadi kita tengok balik agreement yang sebelum balik. Ni
1: betul, kalau rumah tu kita beli daripada kontraktor, kena dapatkan khidmat nasihat daripada peguam lah.
0: Baik. Dan ada juga komen daripada Azam Nawai ni, kalau rumah tu dah siap tapi bocor, kalau kontraktor pun tak dapat-dapat, nak buat macam mana?
1: Okey. Waktu banyak jugalah yang kita alami di masa alus lepas daripada pembinaan tu. Okey, apa yang saya boleh nasihatkan adalah pertama sekali kena tengok rumah tu bocor tu adakah masih lagi dalam tempoh waranti ke dok. Sebabnya kita tak boleh lah kata nak letak 100% tanggungjawab tu ke atas kontraktor juga. Dia ada
0: timeline
1: dia adalah tempoh masa dia. Contohnya kalau masih lagi dalam tempoh waranti yang diberikan, bolehlah kita cari kontraktor tu. Tapi kalau tak jumpa cari kontraktor tu hilang, tak tahu gimana ke. This is maksudnya ini adalah masa di mana pihak-pihak perlu dapat khidmat nasihat peguam lah.
0: Gitu. Dan Puan, last sekali sebelum kita nak akhiri rancangan kefai kita pada hari ini, apakah pesanan dan juga nasihat yang boleh Puan sampaikan kepada semua pendengar yang mungkin yang tengah nak cari kontraktor, nak tengah buat rumah ataupun yang tengah berdepan dengan macam-macam masalah dengan kontraktor ni, bumbung tiba-tiba macam tiba-tiba pecah lah, tiba-tiba air leaking lah sikit-sikit.
1: Okay. Nasihat saya kepada pihak di luar sana, kalau Loni sama ada tengah buat rumah ko ataupun baru nak buat rumah ko ataupun siap buat rumah dah ko, pertama sekali kalau boleh pastikan ada perjanjian bertulis. Sebab dalam perjanjian ni dia bukan kata kita buat perjanjian ni sebab tak percaya dah.
0: Sebagai bukti.
1: Yes. Perjanjian ni sebenarnya dia adalah pelindungan kepada kedua-dua pihak. Sama ada kontraktor ataupun kepada tuan rumah. Pastikan ada perjanjian. Lepas pasti yang kedua, perjanjian ni janganlah tahu gosip.
0: Please simpan.
1: Sebab kita tak tahu masalah yang berlaku.
0: Ataupun kalau macam care, lebih selamat juga kalau kita ambil gambar betul, sipir dalam telefon betul. Juga,
1: Kepuan. Kalau kita ada dah peguam yang menyediakan perjanjian tu, okay, dia akan bagi salinan kepada kita. Jadi salinan. Kita sipir molek. Dan kalau boleh fahamkan isi kandungan tu.
0: Baca berulang-ulang kali. Selagi tak pehe ataupun tak berapa nak pehe-pehe dah, tapi tak pehe mana. Kena refer, tanya molek peguam betul. Tu.
1: Lepas tu yang kedua, sekiranya ada masalah, jangan buat tindakan sendiri macam pergi viral ke apa, jangan. Benda tu akan,
0: dia tak akan menyelesaikan betul, isu
1: betul.
0: Tu pun.
1: Dia akan menjadi lebih rumit. Akan ada masalah lain lagi. Betul. Jadi kalau ada masalah, cuba dapatkan khidmat nasihat daripada peguam yang terdekat. Carilah mana-mana peguam ada di Malaysia ni. Dapatkan bantuan. Apa sebenarnya tindakan yang sepatutnya dibuat. Jangan bertindak melulu. Jangan kata kita debel. Kita pergi
0: viral sana sini semata-mata nak dapatkan perhatian di media sosial. Dia. Yang penting kena pergi jumpa peguam dulu. Kena nyatakan dulu masalah. Bertindak dulu. Berfikir dulu baru bertindak. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Intan Amirah Hakimah binti Azman untuk perbincangan topik kita pada hari ini. Kontraktor bermasalah. Apakah hak anda? Dan terima kasih sekali lagi kerana sudi mari untuk menerangkan tentang tajuk kita pada hari ini.
1: Okey, sama-sama.
0: Teruskan layan gurale. Aduh, sama.
2: Saya Nizam Laksmana. Izinkan

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Your DJ has only just begun. Hello. Kelantan
1: FM penuhi cita rasa anda.
2: Bakal dengar Radio Kelantan tu.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
3: Just layan Kelantan FM di mana jua.
4: Pok DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap kacik. Jeligo je dengar.
3: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
1: RTM Hebat Bergaya.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM. Kelantan.

negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpandukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARDI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data siju Pembantuan melalui sistem E3P Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026, sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbal Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju. Hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Perlindungan yang diberikan, perlindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya, jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, perlindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings No. Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baru membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonansi Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya Bonnie Punya Gustin menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88 kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190 kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pada pukul 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Allahu

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Misal Kelate FM ini. Ada belako masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda. Allah.

Kami kebenaran akan kebenarannya. Dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan akan kebatilannya. Dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya teringat kepada satu ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan secara umumnya perkara-perkara yang kita terima di masa hidup kita dunia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengandaikan Allah tinggalkan mereka begitu saja sepas mereka berkata, saya telah beriman, kami telah beriman, tanpa ada cubaan, tanpa ada dugaan, tanpa ada cabaran? Apakah begitu? Saudara-saudara, saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, fitrah semula jadi manusia yang dijadikan oleh Allah kita di dunia ini, bukan hanya sakit-sakit saja dikatakan adalah bala, malah kadang-kadang nikmat yang kita terima tu kalau kita tak pandai nak kendalikan, dia jadi nakmah, jadi bala, jadi benda tak baik. Sebab itulah dalam ayat ini seolah-olah Allah menyatakan bahawa manusia sentiasa berdepan dengan cabaran, berdepan dengan sakit, berdepan dengan bala, berdepan kadang-kadang kesihatan tu pun kalau tak kena, ataupun kekayaan, ataupun anak kesenangan yang kita terima tu pun kadang-kadang pada zahirnya nikmat, tetapi kalau kita tak pandai nak handle, kata orang Kelantan, orang kita kata sekarang ni, nak laksanakan, dia akan jadi nikmah, akan jadi balak kepada kita. Sebab itulah saudara-saudara, yang zahirnya pada hari ini kita tengok banyak perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama sekali penyakit ni. Penyakit ni kadang-kadang kita dah zahir pun memang dia tu penyakit, tapi ada orang buat main-main lagi, buat tak tahu lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, perkara seumpama ini kita balik kepada ayat Quran. Cubaan dan cabaran tu Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan, nyatakan seperti saya sebut tadi, wabalawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Tuhan kata kami balakkan mereka itu dengan kebaikan dan dengan kejahatan, la'allahum yarji'un, semoga mereka itu berfikir balik, beriman kepada Allah, membetul, jaga kesihatan, mengawasi kita daripada penyakit dan sebagainya. La'allahum yarji'un, yarji'un ilallah, yakni balik kepada Allah. Sedarlah diri bahawa dia itu sakit daripada Allah. Sedarlah diri aku telah lepas daripada membuat perkara baik. Sedangkan aku telah telata dalam keadaan sakit. Banyak ayat-ayat lain seperti wabalawnakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna yurja'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami kenakan mereka itu dengan kejahatan dan kebaikan, fitnah sebagai cubaan. Sebagai cubaan yang boleh mengisafkan mereka itu balik kepada kebenaran. Sama ada kita terima nikmat, anak ramai, harta banyak, atau berkena penyakit, TB lah, kanser lah, kek gaut lah, macam-macam. Kadang-kadang dalam keadaan kena penyakit pun tak sedar lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, yarji'un, kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik. Pasal apa aku sakit? Bagaimana aku nak berubat? Itu semua sekali itu perkara yang disarankan oleh Islam. Jadi penyakit tadi dan nikmat tadi, kemungkinan dua-dua. Jangan kita kena penyakit, Allah ni balak, Tuhan kena ke aku. Tak. Kadang-kadang nikmat supaya kita insaf. Kita terima nikmat, Allah sukunya aku, kita pun act agah. Sebenarnya itu, nikmat itu tidak jadi nikmat. Itu adalah jadi nakemah, jadi balak pula. Perkara seumpama ini saudara-saudara sekalian telah pun dibayangkan. Banyak. Kalau kita rujuk kepada ayat Quran, wabalawnakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wassamarat wal anfusi wassamarat wabashiris sabirin. Kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, balakkan kepada mereka kadang-kadang dengan suatu yang membawa kepada mereka itu takut, tak ada keteteraman, balak. Lepas tu lapar, tak ada makanan, ada makanan tak boleh makan kadang-kadang. Macam kita berlaku di Malaysia ni, bukan tak ada makanan kita ni. Ada makanan tapi tak pandai makan. Makan pula berlebihan, tak kira. Ya? Hingga sampai garam dalam tubuh lebih daripada garam duduk dalam dapur. Ha, itu balak juga kadang-kadang macam tu. Kalau di negara lain tak ada mawal ju'i. Lapar dia ni
Somalia nak makan tak boleh. Balak Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasal apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka tu balik kepada kebenaran. Cari sebab apa dia lapar. Kalau di Somalia kan mereka itu berkelahi, berbelah sama sendiri, berperang sama sendiri, nak cari makan di tanah padam yang begitu luas, bumi yang begitu luas. Boleh buat ternakan, boleh pelihara apa-apa saja ternakan, tapi tak boleh nak buat. Sebab tak pandai nak guna. Lapar duduk negara mereka. Kita sini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pukul 7 makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan, pukul 3 makan. Pukul 3 malam pun makan lagi. Ada restoran 24 jam. Lebih pada ayam daging. Ayam daging makan 24 jam. Orang Melayu kisah di Malaysia makan 24 jam pun ada. Tak sedar tu. Patutnya kena jaga makanan. Bila kena makan, apa kena makan, berapa banyak yang aku perlu makan, supaya tidak berlaku penyakit-penyakit yang kronik. Seperti mana yang kita tahu penyakit kronik, sebab 5 perkara lah kan. Ini, nikmat-nikmat ini kita kena jaga, dan segala penyakit-penyakit yang menipu kita, kita jangan anggap itu semuanya balak. Malah kalau kita seorang mukmin, yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dia kena ada cubaan. Kita beriman kepada Allah, kalau tidak ada cubaan, tidak ada cabaran, tidak ada persaingan. Tak cukup dia kata aku beriman kepada Allah, lepas tu duduk diam saja, bekerja malah. Itu penyakit juga tu. Cari rezeki tak mau, penyakit juga tu. Cukuplah dengan apa, penyakit juga tu. Tak cukup dengan itu, kena ada wa hum. Tuhan tak kata aku tinggal kamu bila kamu kata beriman, tak ada cabaran. Tak. Kita kena berdepan dengan banyak cabaran. Lagi kita tambah kita usaha kita. Banyak penyakit. Kita kena cari jalan bagaimana kita nak ubati penyakit. Sekarang alhamdulillah di Malaysia kita sudah cukup banyak perkara-perkara yang kita boleh menghadapi perkara penyakit yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kata kepada kita kemungkinan berbeza penyakit itu. Lepas tu, doktor ada tak pergi doktor? Ada orang kampung saya. Dengar cerita kena bayu darah tak mau pergi doktor. Pergi cari bomoh. Boleh ke? Bukan tak boleh cari bomoh. Tapi doktor sekarang dah ada ubat, sudah disedia. Tempat-tempat pakar sudah ada sedia. Segera ke hospital. Segera jumpa doktor. Mereka itu dapat mengatasi masalah kita. Jangan sampai ada bubuh nisel madu lah. Ada bubuh tuwak nisel lah. Macam-macam. Mau dengar cerita betul ke tak betul. Tak tahu. Jangan buat lagu tu. Kita negara sudah maju sekarang ni. Persediaan kerajaan sudah dengan berbagai-bagai peralatan sudah bersedia untuk kita. Jadi saudara-saudara sebagai suami, saudari-saudari sebagai ibu, sebagai orang yang kedua dalam keluarga, ingatlah bila ada penyakit yang seumpama pun itu, maka segera untuk mengatasinya. Dan kita saudara bersabar dan minta pertolongan daripada Allah. Moga-moga dengan bila kena penyakit itu, penyakit itu akan mungkin jadi nikmat kepada kita, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kesabaran kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula. Banyak memberi pandangan kepada kita bahawa orang-orang yang terkena penyakit, penyakitnya teruk, ubat pertamanya bila dah kena ni, bila dah kena, bagi orang mukmin dia kena sabar. Sabar tu pula hingga sampai kepada satu perasaan redha. Bukan sabar tak kata hidup Allah lah, Allah lah, bapa aku kena, orang lain tak kena. Jangan kata lagu tu. Tak betul. Seperti mana Nabi Ayub, dia bersabar, dia tahu akibat. Begitulah contoh yang disebut tadi. Bila satu orang perempuan mati anak 3, dia tahu bahawa dia pernah dengar daripada Nabi SAW, bila orang itu hilang 3 orang anak, bagaimana perasaan seorang ibu? Memanglah paling yang disayanginya biasanya ibu ni, kalau orang nak loket, boleh loket lagi, jangan ambil anak dia. Apalagi kalau mati 3 orang anak, lagu mana perasaan? Jadi ustaz tadi nak sebut wabashiris sabirin, dalam ayat yang saya baca awal tadi, mungkin kita terkena dugaan dengan sebab kelaparan, dengan sebab tidak ada keteteraman, dengan sebab kekurangan makanan, tak ada makanan dan sebagainya, kemarau dan sebagainya. Tapi hujung ayat tu, saya nak sambut yang ustaz sebut tadilah. Dia kata, wabashiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar di sini,
Artinya bukan kata tak apalah sakit luak guano tu kan. Jangan kata lagu tu bukan pesi dia atau Islamnya. Mengubatinya, mengatasinya. Oh biarlah anak mati tiga aku masuk syurga. Jangan lagu tu jangan mati pulak lama. Kau mudah takut-takut mari pasal lagu tu penyakit banyak tu. Tidak begitu. Artinya kita suruh kita tahan. Mana apa yang ditimpa balak itu adalah di sana ada balasan daripada Allah. Itu orang beriman. Ha, sebab takut tiga orang Melayu kita ni, tak apalah kaki aku buruk, tak apalah lagi bubuh hulak pulak situ pulak. Cari hulak lain bubuh. Dia ikut Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak begitu. Memang ada proses tapi dia tahu. Bila orang beriman, dia tahu hikmahnya. Jadi saudara-saudara saya nak tambah. Dengan satu hal satu daripada mengatasi bila kena penyakit tadi, pertama tadi, bagi orang beriman, wabashirus sabirin. Ada balasan. Tapi dalam keadaan itu, Islam menggesa umat Islam, penganutnya, daripada dulu lagi, supaya jaga kebersihan, jaga kesihatan, melalui lagu mana? Kita tidak cek ya. Pertama-tama sekali, bersiwak, bersugi, beruh gigi. Ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa mengenai jaga kesihatan gigi tu. Ni pasal apa? Daripada gigi masuk ke perut, masuk ke perut jadi makanan, makanan dalam perut kalau banyak lebih tak kena makanan, jadi perut tu jadi makuk tempat tempat memproses kejahatan, penyakit, lebih makan jadi penyakit. Mula-mula Nabi kata apa? Bila orang nak menunaikan semayang lima waktu itu, dia seolah diwajibkan. Iaitu bersugi, beruh gigi. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kata Nabi, kalaulah aku tidak berasa keberatan untuk menyuruh umatku supaya bersugi ini, nascaya aku perintah. Sugi ini adalah seolah-olah jadi wajib. Laula an asyukku ala umati. Tapi aku bimbang, kalau aku kata wajib, rakyat aku, umat aku tak akan gosok gigi, maka berdosa lah dia. Sampai begitu, saya nak tanya masyarakat kita, berapa ramai bangun pagi, hungalah ke, cari beruh gigi? Komo ke dulu? Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad. Umat Islam ni, kalau negeri adat dia ada sugi, asiwak dia tu, misk dia panggil. Kosok kayu tu kata, saya nak tak pernah buat. Lo ni baru dia ajar kita, baru tamadun, jaga kebersihan. Sebab gosok gigi, bersih mulut, jaga mulut ni lah perkara yang pertama. Orang nak semaya, dia suruh ambil air semaya, basuh tangan. Jaga kebersihan. Lepas tu kromo. Tambah pula, Nabi kata kalau aku perintah suruh bersugi, ha, tengok. Tengok sama begitu tekanan. Kalau aku tak lihat bahawa menyusahkan, tentu aku kata wajib sugi. Kita ambil semaya kadang-kadang kromo pun tak gonyok gigi. Bangun tidur tak basuh gigi. Maklah makcik dah, kamu tak kata makcik, kamu tak kata kau kakak-kakak. Betullah. Makan wah jeri, wah petah dekat tiga hari, bangun lagi capur poyok pulak situ pulak. Lepas tu masuk dalam perut tu pulak, bagai tu tangan tak basuh. Ya. Sebab itulah sistem Islam, saudara-saudara, makcik-makcik sekalian. Bila orang itu menjalankan perintah Allah, yarji'un, balik kepada Allah. Arti pertama orang Islam ke dia? Apa dia? Ia menunaikan semayang lima waktu. Dengan sebab itu dia boleh mengubah diri dan menjadi manusia yang bersih. Bila manusia bersih, kesihatan terjaga, terkawal. Kebersihan dulu. Dalam hal ini saudara sekalian, kita mulakan dengan cara apa yang dianjurkan oleh Islam, jaga kesihatan. Lepas tu kalau kita makan, jangan makan berlebihan, jaga kesihatan. Saya sebut, Nabi SAW beritahu dalam kaedah, dia kata kepada bangsa Arab, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami kaum, yakni bangsa umat Islam, tidak makan kecuali bila lapar baru dia makan. Bila dia makan, wa iza akalna, apabila kami makan, fala nashba. Tidaklah berkata menguh, terkenyah-kenyah gitu mu. Jadi ada cara, bila makan, bila nak makan, bila lapar baru. Ni dah kenyang makan lagi. Kalau dah berturut-turut masuk dalam perut, kesihatan tak terjaga, mengah, nak tidur tak boleh. Ya?
kepala jadi pening, darah tinggi jadi naik. Dan masuk Melaka, batulah dalam kaedah kita jaga kesihatan. Pertama, Nabi kata, dia kata perut ini adalah merupakan kotak menghimpunkan penyakit. Kalau tak jaga, dia akan menghimpunkan penyakit ini, dia akan bawa penyakit kepada seluruh badan. Sebab tu kalau terpaksa juga kita makan, makan tadi kena peraturan seperti mana tadi, dia kata apa dia? Kena bagi sulusun li ta'amihi, untuk menjadikan makanan. 1/3 menjadikan makanan, 1/3 untuk jadikan minuman, tempat minuman dalam perut kita tu, 1/3 untuk kita rehat. Ya? Katalah kata ni. Perut kata sepanjang ni. Jangan isi semua dengan topak dengan makanan belaka. Apabila minum air nanti, nak kita letak dalam mana? Nyaja luak telah ke air. Lepas tu kalau dah isi semua sekali, bila nak rehat? Atau yang jadi menguh. Tidur tengah malam pukul 12, gua esok tak bangun, tak tahu. Sudah out. Goal. Jadi perkara sebab mana saudara? Selain daripada sabar, kita kena jaga kesihatan kita. Jaga kebersihan kita. Dan antaranya diatur, kita nak jaga. Orang Islam diminta setiap hari gosok gigi. Setiap kali itu artinya lepas bangun tidur, nak semaya, setiap kali semaya gosok gigi. Jangan sampailah. Ini hadis je lah. Tapi kita tak ambil berat. Lepas tu, rumah sekeliling kita kena jaga kebersihan. Alhamdulillah, tempat kita sekarang ni terjaga banyak dalam segi kesihatan. Kalau kita tak jaga, pun orang lain jaga kadang-kadang. Alhamdulillah, kita seorang kena penyakit denggi. Tak, nyamuk yang tak nampak kita tengok, dan kalau kena diistiarkan sebagai kena penyakit denggi, menjelih kesihatan, apa dia? Pejabat kesihatan akan turun terus meneruh cari nyamuk duk mana. Tu. Tengok siapa curfew kawasan tu. Tutup. Tak boleh tobek pasal nak sembuh. Siapa gitu, alhamdulillah. Tapi kita, individu, kena jaga lebih baik daripada orang jaga kita. Kalau negeri lain, di Bangladesh, di India, hari mah makan, orang tak cara. Kerja pun tak cara. Ni nyamuk ketik kita, kerajaan cara di Malaysia kita ni. Hebat. Bukan setakat tu jaga, dah kena ketik, bawa ke hospital pun, duk, bagi ubat jaga, duk tubuh, dalam tempat yang terkawal, supaya jangan jakit. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di negara kita, saudara-saudara. Di Indonesia, orang telah diulang sawa. Tak tahu berapa orang sehari, tak cara-cara. Sebab kita nyamuk hak halus, kena gigit manusia, sibuk. Tu negara. Dah gitu kan? Alhamdulillah, syukur. Jadi keadaan yang pertama, bila kita sihat, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara sekalian. Penyakit akan tiba bila-bila. Bila kena penyakit, selain daripada sabar tadi, kita kena bersama-sama dengan masyarakat untuk mengawal keadaan. Bila penyakit itu jangan merebak di tempat lain. Sebab itulah kita diberi ingat pada setiap masa. Bila berlaku penyakit yang berjangkit, kita kena lari cepat-cepat daripada penyakit itu. Malah dalam hadis Nabi pun, bila ada taun, Nabi kata jangan kamu masuk kampung tu, kampung yang kena taun. Dan orang yang ada di kampung tu jangan keluar daripada kampung itu. Siapa jangan berjangkit dengan tempat orang lain. Artinya Islam ni menjaga kesihatan lebih daripada perkara-perkara lain. Sebab kalau tidak ada kesihatan, ekonomi tak ada, duit tak nak cari. Nak mikir tak boleh, duk terlantar. Dalam hadis, kata silap saya, dia kata qawamu ummati itsnani. Kekuatan tunggak kekuatan umatku ialah dua perkara. Pertama, al-ilmu was-sihah. Ilmu pengetahuan, dan yang kedua ialah kesihatan. Ada hadis yang lain, 3. Al-ilmu was-sihatu wal-mal. Tapi ada hadisnya kata 2 saja. Ilmu, lepas tu sihat. Bila sihat, duit boleh cari. Kalau buat orang moyok belaka, orang letih belaka, kena penyakit belaka misalnya. Waktu sakit gaut, itu darah tinggi ni buat kejauh guano. Waktu kena bayu darah nak kat tangan pun tak boleh. Dan letih nak cari harta guano, nak ngaji guano. Jaga kesihatan.
Alhamdulillah tempat kita sekarang ni ada lagi orang tak pandai jaga. Ada dah orang jaga. Pertama sekali kita kena siap dari segi buai sapuh. Buai sapuh ni kita tak ambil berat sebenarnya. Sebenarnya seekor lalat bawa penyakit beribu. Seekor nyamuk bawa beribu penyakit kepada masyarakat. Tapi kita buai sapuh ni kata, ya Allah. Dengan sapa ulat ada besar-besar lengih. Belawak katalah. Ulat besar sungguh lengih daripada ulat. Tapi mana takut tengok ulat. Salah siapa? Jangan bersalah kepada yang berkenaan menjaga kita. Kita dulu kena jaga. Rumah kita tu kena jangan buang sebarangan sampah supaya lalat tak datang, lalat tak hurung, penyakit tak bawa. Lepas tu kalau kena penyakit, salah korang. Begitu juga lah kita nak jaga diri kita tu, ialah jaga benar-benar kita tu kena jaga diri kita. Sebab tu lah Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Dalam surah Tabarak. Secara umum, Nabi Allah dah nyata cuma kita baca Quran, baca saja. Buat dok. Ini yang amat takut sekarang ni. Baca tiap-tiap bulan puasa tiga kali habis. Baca Quran. Tapi, kalau baca yang Quran, serabut tak buat. Tak buat. Atau bawa buatnya sikit-sikit, kita maya ya. Sunat tak buat. Sunat tak buat. Amat nak tanya saudara-saudara, semaya bangun tengah malam. Semaya tahajud. Minta doa dengan doa Tuhan. Semua menantai makhluk tidur, kita bangun jumpa Tuhan. Siapa dia angkat tangan? Kalau umur 70, 60, tak buat lagi. Tak berdepan dengan Tuhan. Bila lagi? Tak? Pukul 3 malam, ayam tidur, burung tidur, menakubal, mu tidur belakang dah. Kita, hak penyakit, tak boleh ubatnya sekarang ataupun dua. Semua penyakit, likulidain, dawak, semua penyakit ada ubat. Illal maut wal haram. Kecuali mati dengan tua. Hak ni tua bila-bila jumpa. Kalau mati dah wajib. Jumpa sehat pun kadang-kadang mati. Orang sakit kau banget. Nenek. Berdepan dengan Tuhan pun tak mau. Bangun pukul 3 malam. Maya tahajud 2 rakaat. 3 minit atau 4 minit aja. Baca kuliah dengan Fatihah. Fatihah dengan kuliah. Lepas tu. Fatihah dengan Qul Huwallah. Orang semua tidur. Binatang semua tidur. Kita bangun berjumpa dengan Allah. Dekatkan dengan Tuhan. Kalau hak sakit tu pula. Syukur kepada Allah. Tidak mengamuk, tidak putus asa. Salah satu daripadanya, jangan putus asa. Bangun, ya Allah, ya Tuhanku. Aku sekarang ada kalanya penyakit, sembuhkanlah aku. Berilah ganjaran yang sebaik-baiknya kepada aku. Tika pukul 3 malam. Jaga-jaga kita buat kecuali hak yang betul-betul sayang dekat diri dengan Tuhan. Jangan kita bangga bahawa kita telah banyak buat baik. Sebab orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Sayyidina Ayub, Nabi dah tu, Rasul sudah tu. Tapi bagi dia, dia buat banyak, dia baik dekat dengan Tuhan. Baiknya tu adalah jahat bagi dia. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul muqarrabin sayyiatuhu. Perkara yang dia buat baik oleh orang dekat-dekat betul dengan Tuhan, dia buat banyak dah. Tapi bagi mereka, ialah masih lagi tak baik. Ini betul orang baik. Jadi kita hok kena penyakit ni, dahlah kena penyakit, semayah pun malah. Boleh semayah, tak boleh semayah. Ini maaf nak sebut ni, maaf lah nak sebut. Orang sakit boleh semayah. Di hospital boleh semayah. Tak ngadak kebelak pun boleh semayah. Tak ambil semayah pun boleh semayah. Orang kata semayah gapa Ustaz Zubin. Semayah cara orang sakit lah. Boleh tayamung dan sebagainya. Tapi berapa ramai kita, sakit kepala tak semayah dah asal. Akhir palu yang baru. Akhir kaki gawak dia kata aku tak boleh nak suruh ni. Mayalah duduk. Duduk pasal kerja kau. Tidurlah. Boleh maya kan? Baring lah. Nak baring pun. Tak boleh juga. Mata kamu tu boleh buat isyarat. Rokok sujud. Maya dengan mata asal hati kamu semaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saudara-saudara. Itu patu. Wahum la yuftanun. Tadi aman an yakulu amanna wahum la yuftanun. Dia tak cukup dengan kata aku beriman. Wahum la yuftanun. Dia kena cuba dulu. Takat mana bila kamu sakit dekat aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takat mana. Suai cuba kita. Begitu juga dengan hal cubaan lain. Cabaran lain, penyakit lain. Penyakit banyak harta. Penyakit juga. Dia panggil penyakit juga tu pun. Bukan sakit-sakit betis kena gaut. Ya dah. Aku sakit.
Macam mana sakit buah pinggang yang dedak? Itu balak lain. Balak yang betul dikatakan sakit. Balak ni lain, nakmah. Istilah nakmah ni ialah perkara yang kita tidak suka. Jadi seksa kepada kita. Tak kena cara. Saudara-saudara sekalian, jadi pertama sabar bila kita kena penyakit, kena balak. Yang kedua, jangan putus asa. Tadi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita kena ikhtiar mengatasi penyakit. Jangan biar penyakit itu duduk pada diri kita. Jangan biar penyakit itu merebak kepada orang lain. Dan kita sentiasa lepas sakit, kita kena membasmikan daripada berlakunya penyakit-penyakit yang mewabak datang kepada diri kita dan masyarakat kita. Saya rasa cukup dulu setakat itu. InsyaAllah kita sama-sama jaga diri kita jauh daripada penyakit. Pertama, jaga pada kebersihan rumah kita, badan kita, keluarga kita daripada kekotoran dan sebagainya. An-nazafah minal iman, itulah disebut dalam hadis, kata kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jangan tulis saja, tulis besar pitu, an-nazafah minal iman, rumah kita cah bawah rumah. Tulis apa, tak pedah-pedah lah gitu. Setakat itu, insyaAllah kita di kalangan orang yang baik, orang yang suci, dekat dengan Allah. Walaupun dah banyak buat baik, insyaAllah, walaupun dah sihat, kena jaga lagi supaya lebih sihat. Dia akan bertambah perkara-perkara yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selepas itu nak tengok siapa dia yang paling baik, dia punya kerja dia. Sudah kena balak, nak tengok, nak test siapa ayyukum ahsanu amala, yang lebih baik dia punya amalan dia. Setakat dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dengar kot dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dengan kot? Siap lah kot kata. Hai, nak kata sakit tak ada menyakit. Nak kata demai tak semacam demai. Sendi tulai lenguh-lenguh sakit-sakit. Asal mula tak kalau mula. Amba minta pulai-pulai seperti adat sedia kalau. Kejut, jaga, reda, tidur. Apa alamat, apa tanda, apa bala. Angin diakak, semangat digerak. Harap adik kakak sihat belakang. Tak kira duduk di mana. Alik jatuh, alik hulu, alik hilir, alik naik. Segala kerja meja kita tak betala. Kesihatan kita tak betala. Harap semuanya berjalan dengan lancar. Bersama dengan pada hari ini dalam ruangan akak kita hari ini. Kalau tengok pada hari bulan kalendar kita 21 hari bulan Julai. 21 hari bulan 7, 2026. Kita kelih mari tengok lesen-lesen kereta, lesen-lesen motor kita lagu mana hidup kau mati kau. Ha, kena buat kira tu. Jangan duduk main lock deh. Tapi sekali lock ni dia mudah. Setiap kali hari jadi kak, ha, dia akan... Inilah kalau kita buat setahun-setahun. Jadi lock ni kemudahan tu ada. Boleh buat sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun berkali deh. Ha, jadi buat panjang selalu lah. Mudah tak. Muka kita ni jenis tak ingat ni kak. Jenis nyanyuk ni. Buat panjang-panjang selalu deh. Buat 2 tahun, 3 tahun selalu mudah. Ha, lock ni pukul 2 minit. Dua-dua minit betul bersama dengan Pak Da. Sore sendiri, sore senyawa hari ni kat Angomu. Kerusuh pula adik aku. Tak? Jadi tinggallah Pak Da hari ni. Tak nyapalah adik aku. Deh. Pendengar-pendengar Pak Da, peminat-peminat Pak Da di Thailand. Apa khabar? Poksu kita di Sungai Padi. Apa ni? Kak ni kita di Wing. Di apa restoran Roti Kawan. Agak-agak sihat lah tu. Apa ni? Cik P. Ban Kelubi. Agak-agak sihat juga. Ne Chan Lee, pemain motor kita. Di Naratiwak. Semua lah, saya sobat pada yang duduk di sebelah sana tu. Yang duduk di adik Thailand tu. Agak-agak setia bersama dengan Pak Da juga. Teman Pak Da juga dalam ruang yang akut kita hari ni. Bukan kata di Malaysia, Kelantan saja. Di seluruh Malaysia ni pun ada dengar kita. Sebab ramai pendengar-pendengar kita mendengar radio kita ni melalui RTM Klik. Dan juga melalui media-media sosial lain lah. Jadi terima kasih banyak-banyak demo-demo bersama dengan Pak Da hari ni. Jadi makanya Pak Da buka panggung dengan Him Ritimah dulu. Lepas ni kita bagi.

Dia bersama dengan Henry Timah, lagu Sedarlah tadi tu. Dari lagu, dalam berdikir, dia ada maksud dia, dia ada benda-benda yang boleh kita fikir. Tak, dalam kata bukan sekadar nak berhibur saja. Bukan sekadar berhibur. Kalau kita hayati setiap baik kata-kata daripada setiap lagu yang kita main tu, dia ada mesej-mesej dia. Dia ada benda yang boleh kita, yang mengajak kita untuk berfikir. Tak, tak. Demo-demo hok duk dengar tu semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang akan pada putar ke hari ni deh. Alah, begitulah kita ni atas dunia ni, begitu adik aku, tak lari daripada buat kesalahan, buat kesilapan. Tak. Duk atas dunia kita ni, sepanjang hidup kita ni, sepanjang hidup kita ni, kita tak boleh nak lari daripada kesilapan ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya lah. Tetapi kita kena cepat sedar. Kita kena cepat sedar dan kita kena sentiasa, orang kata, beringat supaya kita tidak, orang kata, melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Kalau boleh elok, kita cuba elok. Tak, sebab tu yang kita kena duduk dalam keadaan khabar semua. Jangan duduk bergalak semua, duduk bergalik semua. Tak, jangan duduk hanyut semua. Kita kena duduk dalam khabar. Bila duduk dalam khabar ni, insyaAllah kita beringat lah. Kalau duduk dalam khabar, tak, hok tak beringat, hok tak khabar ni masalah sikit lah. Tak, dia tak tahu dia buat silap, dia tak tahu orang terasa ke dia, dia tak tahu. Olah gapo-gapo lah, dia tak khabar. Jadi kita kena duduk dalam keadaan khabar supaya kita boleh, orang kata, mengelok daripada buat benda-benda yang orang tak suka. Kita boleh mengelok daripada buat benda-benda kesalahan. Tak, begitu supaya kita selamat duduk dalam keadaan khabar seumur dia. Begitulah. Jadi awal-awal lagi ni dia menghantar mesej mari, dia kata buka panggung wi lalu dah pada bahagia-bahagia-bahagia. Buka panggung tak pada wi lalu bahagia-bahagia-bahagia. Bahagia-bahagia segangi ni Pak Cu eh. Eh Pak Cu atas mesej mari tu. Abang Pak ada pergi marah mana Abang Pak weh? Bunyi kata jadi tak warma pula lah ni Abang Pak. Eh? Abang Pak ada pergi marah kita. Jolah kau bunyi jadi tak warma pula lah ni. Alah ha. Napi spray dia kata mari, dia kata dia nak nanti, nak nanti kutik, kutik pitih lah. Tak ha, nak nanti kutik pitih lah. Mana mari buang dengan bepah, dia bagai jo kutik pitih. Alah ha, jadilah dua orang ni kak deh. Ha, tapi tak apalah, agak-agak bepah dia marah kita sihat lah. Dia sihat dan juga hola boleh yoyah-yoyah huha-huha apa sekala apa, jangan duduk main selebih dia ikat-ikat nyakit tu kak, tak gerak mana tak boleh juga apa, kena segar-segangi kata tak, jangan duduk korong dalam rumah biar tubik-tubik kata lah tak, kedai-kedai kopi apa sekala tu lah jangan duduk korong dia ikat-ikat nyakit kak, tak boleh. Dia kena pelepah jugalah. Sakit tu sakit lah. Kita kena gagah lah. Tak, boleh jumpa dengan orang-orang. Boleh buang dengan orang-orang. Tak apa dah. Daripada duduk sore selebih tu tak ada pasal, bepa. Ejah, bepa. Eh, jangan serabut ke penyakit ni. Jangan we serabut ke penyakit ni. Nak mana dah mari kita. Allah Ta'ala nak uji kesabaran kita. Tak? Dalam sakit tu ada. Ada manis dia. Dan kadang-kadang sakit yang kita alami, sakit yang kita tanggung ni, kita tak nampak manis dia. Kita duk nampak orang pahit. Kita duk nampak Allah, bapalah kena aku menyakit begini mo. Bapalah Allah Ta'ala wikir aku menyakit begini. Kadang-kadang kita fikir begitu. Ha, kita tidak fikir gapa dia Allah Ta'ala nak beri di sebalik nyakit yang dia lepas kita tu. Dia nak beri gapa kita sebenarnya. Banyak sebenarnya. Kena kaji balik tu. Dan Allah Ta'ala tidak beri sesuatu kepada umat dia melainkan ada sesuatu yang yang dia akan bagi hok molek-molek juga di sebalik musibah yang mari kita. Gitu.

Ha, tu dia adik aku bersama dengan lagu Daerah Kelantan kita tadi tu. Masih lagi bersama dengan Pak Dah hari ni untuk edisi hari ni lah, 21 hari bulan. Jadi adik aku mana ada kelapa ingat Pak Dah nak jemput jugalah untuk sama-sama kita bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita lah. Yang mana karnival pendidikan. Ha, ni penting juga untuk kita kata jaga anak-anak kita dari segi bab-bab pendidikan. Supaya anak kita menjadi anak yang cemerlang, gemilang dah ni. Ha, jadi karnival pendidikan PPD Kota Baru yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 Julai bertempat di SMK Zainab. Ha, jadi banyak acara-acara yang orang kata diisi lah, banyak acara-acara diisi untuk program karnival pendidikan PPD Kota Baru bertempat di SMK Zainab, antaranya Bengkel Rancangan Pendidikan Malaysia, program bicara pendidik care, program inovasi STEM, pameran daripada agensi luar pun ada, JPJ ada, Polih ada, pertandingan robotik DK Barat, acara fun walk dan juga jualan rahmah. Jadi hal tu sebahagian, sebenarnya banyak lagi acara-acara yang telah disusun untuk kata menerima, menyambut kedatangan adik kakak ke karnival pendidik care PPD Kota Baru yang akan bertempat ataupun dibuat di SMK Zainab. Jadi jangan lupa adik akak bawa anak-anak kita, bawa anak-anak kita pada 23 hingga 25 Julai. Pendidikan ni penting adik akak, pendidikan teras negara. Jadi agaklah orang kata ada ruang untuk kita bawa anak-anak kita mendekati program-program gini sebab dianya bagus dan juga baik untuk kecemerlangan anak-anak kita. Ha, tu dia deh. Jadi comel lah tu, 23 tu hari ke dia tu, 23 hari komi, komi Jumaat Sabtu. Ha, dia mulai hari cuti tu kak dah. Ha, luar masa, ambil masa bersama dengan keluarga, bawa pergi ke karnival pendidikan PPD Kota Baru. Jadi adik akak, mari kita dengar dulu lagu pilihan dan lepas ni kita mari pula adik akak dalam Air Terbayang Wajah. Ha, ni lagu lama Pak Dewi ke adik akak ni.

Dunia Jalan Ku Lalui, pilihan untuk ibu raya kita bersama Amy Sukma Sari tadi tu. Kalau boleh, jalan yang kita pilih tu biarlah jalan yang betul, tak jalan yang lurus, bukan jalan bengkang-bengkok, tak jalan yang betul. Jadi bab-bab cerita jalan yang betul, kita pilih jalan yang lurus ni, makanya kebanyak care lah, bukan semua, kebanyak care orang-orang bodoh-bodoh remaja ni, dia masih keliru, dia masih keliru untuk memilih jalan yang lurus. Tak, baru-baru ni Pak Da ada kecek dengan Popo AADK. Popo AADK ni hak berkaitan dengan dadah ni lah. Tak, agensi anti dadah kebangsaan ni. Dia kata lah ni, dia kata budak-budak lah ni, ramai yang tidak tahu melalui jalan yang lurus. Supalah pada rakyat tadi tu. Tak, ramai yang terkeliru. Disebabkan oleh pujukkan saing-saing, disebabkan oleh perasaan nak mencuba benda-benda yang tidak sepatut cuba. Loni ni dia kata, AADK kata, masalah dadah sintetik ni macam hok, macam demo-demo bubuh dalam vape tu lah. Tak, bubuh dalam vape tu dia ada punya nama gapo, pui-pui, piu-piu-piu kau gapo, tak reti ya, Pak Da. Piu-piu kau, pui-pui, piu-piu, piu-piu, gitulah. Oh, dadah ni, dadah sintetik ni, dia isap dengan guna vape tu. Oh, hak tu dia kata ramah. Ramah remaja-remaja kita, orang kata, terkena. Dan juga mencuba benda-benda gini ni. Dadah sintetik tadi tu lah. Piu-piu tu. Kau pui-pui, tak ingat lah pada lebih kurang gitulah. Tak. Jadi pada nak royaknya, tak. Pada nak wajaknya, tengok kata anak-anak kita tu, terutama remaja, tak kira Latino kau, jatuh kau, tak. Sebab dadah jenis taivik gini ni sangat-sangat bahaya, sangat-sangat mudah didapati, dan juga sangat-sangat ramai yang menggunakan dadah jenis ni, jenis vik ni lah, cecair ni yang isap dalam vik tu. Jadi bahaya. Jadi ada-ada juga terbaca baru ni pula, selain daripada hok dadah jenis gini, ada pula kaedah baru, dia pakai stiker pula. Allah, macam-macam lah adik aku. Tak, stiker pakai nepek ni adik aku. Tak, tu pun sejenis dadah baru juga tu. Tak, sejenis nepek, dia buat macam stiker gitu, tepek, tepek di pala, tepek di tekok, tepek atas hidung. Hok tu tu boleh orang kata merosak ke anak-anak muda kita juga. Nih, Allah, tak ada nak igat cara-cara dia mengenai macam-macam cara keedah dia guna untuk merosakkan generasi-generasi muda kita ni. Jadi kita orang tua ni kena pakat beringat weh, tengok kata anak-anak tu. Nih, jangan duduk lok dak, kita ikat orang sibuk, kita ni gak sibuk sama. Tak ada masa tak sibuk kita ni, nak pula kita jenis orang kurang pula dak. Cara nak cari pitih lah kita ni dak, tak ada nak bercara ke anak gak Allah. Tolong-tolong tengoklah, ramai remaja-remaja kita terjebak lah ni dengan masalah dadah ni. Jadi pakat-pakat beringat dia kot deh. Walaupun anak-anak kita ni ada seumur di rumah, tak, anak kita ni ada seumur di rumah, tapi dia duduk di rumah tu tidak semestinya dia tidak semestinya kita boleh tarik nafas lega. Tak, duduk di rumah tu, duduk di rumah tu okey lah. You duduk tomah dalam bilik tu. Tak, budak-budak duduk tomah dalam bilik lama, 4-5 naja duduk dalam bilik tak tobik-tobik. Hak masalah kita nak tahunya dia buat gapo dalam bilik tu. Kita takutnya dia mau isap benda tu lah dalam bilik tu. Hak tak derak tu betul dah. Dah, tak derak tu biarlah. Mujurlah tak derak tu. Tapi duduk di rumah pun, jangan duduk boleh kata mujur lagi. Tak boleh nak kata mujur lagi. Hidup dalam bilik, tak tobik-tobik. Tak. Ya, pada pagi, siapa lah kau petai duduk tumah dalam bilik, tak tobik-tobik. Tu pun kena ambil tahu, ambil kira juga. Takutnya duduk tumah dia. Kau duduk isap benda tu, kau duduk selok dalam tu. Duduk layar sting, duduk layar apa, koyak dia duduk dalam bilik tu. Habis koyak baru dia tobik. Jadi kena ingat juga duduk di rumah pun, adik kakak weh. Kena ingat juga anak-anak duduk di rumah. Tak. Hak tak derak tu mujur dah. Tapi duduk di rumah pun, belum tentu mujur juga dia. Dia pahal dah pada rakyat tu dia. Hak duduk di rumah ni, hak tak tobik. Mana kena bawa buah, ajak buah semua anak-anak ni. Ajak buah semua, ajak tobik. Jangan duduk melok dalam bilik, tak tobik. 4-5 jai tak tobik. Tak, 7 jai tak tobik, duduk dalam bilik. Duduk tomah dalam bilik. Takutnya selok sore duduk dalam bilik. Mana tahu kita. Tak, kita dah nak bilik pakai tak cara-cara. Tak apalah, tak kena derak pun. Ada rumah tu, duduk dalam bilik tu. Ada, hak duduk dalam bilik tu, hak bahaya tu. Nak tidak kata nak syak wasangka bukan-bukan kau anak kita. Tidak, kita ni nak suruh demo beringat. Nak, orang kata apa, air yang tenang jangan disangka tak ada boyo.
Dah, kita takut jadi gitu. Dalam dia-dia anak pun, dah takutnya di belakang kita, kita tak tahu duduk di rumah comel dah. Rupanya duduk bilik dia, duduk dalam bilik dia, kau duduk gomong begitu. Nah, gitulah. Tapi tidak kata kau, anak adik kakak dia tak juruh. Tidak. Pada nak suruh beringat. Tak, nak suruh beringat. Budak-budak lah ni, tak pelik-pelik dia kakak lah ni. Oh, Allah, ada lah. Hak ni pada cerita ni pengalaman daripada Popo AADK. Hak pada duk buah, duk cerita, duk buang dengan pegawai-pegawai dia. Ada satu keluarga tu dia puas hati. Anak tak derak koksi. Anak tak saing koksi. Oh, duk di rumah ya anak dia. Duk dalam bilik ya anak dia. Apa? Rupa-rupanya duk di rumah, duk dalam bilik tu, duk isap benda tu. Duduk koya dalam bilik dia sore. Munggu-munggu tu koya 4-5 najar juga baru habis. Jadi 4-5 najar tu duduk layar benda tu dalam bilik tu. Betul dah tak sayang tu comel lah. Kata mak dia terkejut lah mak pak dia ni. Rupanya anak dia ni walaupun tak derak tak sayang, dia ingat kemolek dah. Rupanya duduk seduk, duduk isap benda tu dalam bilik. Adik akak. Ni pengalaman ni, pengalaman hok AADK duk cerita kepada pengalaman dia, dia igak orang lah, dia igak orang.

jahat kat takut. Sebab itulah kita ni kena cegah denggi. Lagu mana nak cegah denggi tu? Kenalah cari The Musnah Care, pembiak care nyamuk eki. Janganlah kita duduk biar koksi kawasan-kawasan rumah kita tu. Menarak kau sebulan tak rajin nak bersih sapu-sapu halaman rumah tu. Cerita boleh tak? Takut. Aduh air bertakung kau gapa? Sebabnya nyamuk ni dia membiak dari air. Mak bertakung. Kena buatlah bekas-bekas ting kosong kau. Kataya-taya terpakai tu kau. Sebabnya di Kelantan lo ni duk main panah hujan, panah hujan. Kalau siapa-siapa mak tak tahu lagi gak sebenarnya nyamuk Edih ni. Dia biasanya Edih pada awal pagi. Pukul 5.30 minit pagi. Pagi-pagi lagi nyamuk. Sampai pukul 8 pagi. Tain-tain kita kalip nak ikut jauh nak di sekolah. Itulah dia nak Edih nyamuk. Kalau di sebelah petai pula kena ingat. Pukul 5.30 minit petai sampai pukul 8 malam. Jadinya tain-tain tu elok ke lah deh. Ada aktiviti luar. Kita jugalah untuk bersihkan kawasan sekeliling rumah kita deh. Nek bunga tak marah.

Jadi adik akak ho lah lo ni adik akak we jatuh ke bimbel dah kita ni adik akak. Deh, di Kelantan kita ni kes denggi meningkat lah ni adik akak. Meningkat berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadinya kena pakat-pakat beringat lah jaga kebersihan. Tak. Nyamuk denggi ni dia ada dua adik akak. Dua kategori. Satu nyamuk di luar, satu nyamuk di dalam. Gapo dia nyamuk di luar, gapo dia nyamuk di dalam tu. Nyamuk di luar ni nyamuk di luar rumah kita lah. Hak dia duduk biok dalam ting, duduk biok dalam tayar buruk, duduk biok dalam pasu bunga, duduk biok dalam ni lah, tempat-tempat luar lamai rumah kita tu lah. Jadi kena bersih hak tu. Hak dalam pun kena bersih juga, kena tengok juga. Ni hak nyamuk hak dalam. Nyamuk hak dalam, dia tak capu nyamuk dalam dengan nyamuk hak luar ni. Tak, hak dalam rumah, hak luar rumah, dalam luar rumah. Hak dalam rumah tu kadang-kadang kita ni bersih hak luar rumah. Tak, kita rasa yang tak ada dah kali. Tempat-tempat hak dia boleh biar luar rumah ni. Habis dah kita tahu belakang dah tayar buruk, tahu ting-ting buruk, tahu botol gotu-gotu ni kita tahu belakang dah. Kita rasa selamat dah lah. Kita rasa selamat dah, tak ada dah kawasan denggi rumah kita. Tapi kita tak ambil perhatian dalam rumah kita. Dalam rumah kita. Kena cek juga ni tapak-tapak kaki peti sejuk. Ya, tempat-tempat hak dia peti sejuk buat air takungan dia tu kena cek juga. Ataupun ada dalam beledi-beledi hak kita sipir air. Sungguh-sungguh pada kita ni dia sipir air takut air, takut elektrik mapuh ke ataupun takut bekalan air terputus ke. Jadi dia sipir air siap-siap dalam beledi. Dalam beledi ke, dalam bekas gapo-gapo ke dak. Jadi kena cek juga hak tu takutnya tempat biok ataupun tempat nyamuk Aedes telur. Deh, kena tengok ada ogak-ogak kat curuh lah. Nak ganti air lain. Banyaklah tempat-tempat kita kena ambil perhatian. Jadi bukan kata sekadar kita bersih di luar rumah saja. Kena tengok juga dalam rumah kita, tempat-tempat yang boleh menjadikan pembiakan nyamuk Aedes hok dalam rumah. Nak hok luar rumah lesah, hok dalam rumah pun kena lesah. Jangan kata tengok luar rumah saja, hok dalam tak ambil kira, tak ambil cakna, tak boleh. Kena cek belakang luar dan juga dalam. Gitu dek aku.

Jadi ada Kakak bersama dengan Aris Hariwatan tadi tu, Permaidani. Jadi kita beradu dulu sebentar dengan Kakak untuk sama-sama kita ikuti berita ringkas. Lepas tu kita mari pula dalam ruang Kakak bersama dengan Pak Da. Banyak lagi masa, panjang lagi masa bersama dengan Pak Da hari ni dalam ruang Kakak kita ni. Jadi kita beradu sebentar ikuti berita ringkas.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga. Baik.

Itu dia bersama dengan Halim Yazid tadi tu. Payuh bersaing dengan orang comel. Kita ni, diri kita biar ada harga retek. Tak? Biar ada harga kita retek. Umpama kata orang tak ajak, kita tak sogi. Orang tak ajak, kita tak sogi. Orang tak beri, kita jangan minta. Begitu. Biar ada harga retek kita. Orang tak say, kita tak payah paksa-paksa. Orang kata apa? Pinggang tak retak, nasi tak dingin. Pinggang tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, aku pun tak ingin. Gitu. Biar ada harga retak kita ni. Dak. Orang tak ajak, kita jangan ikut. Dak. Orang tak suruh, kita jangan buat. Orang tak sebui, kita jangan mitok. Begitulah lebih kurangnya. Dak. Orang tak suruh ikut, kita jangan duk mana-mana nak ajak nak ikut-ikut, nak minta-minta ikut, tak sah. Orang tak ajak, tak sah duk pergi. Orang tak ajak, tak sah duk pergi. Orang duk panggil, tak sah duk pergi. Tak sah duk lapar nak kecek lah. Orang tak sah kecek kat, ikut dia lah. Tak, biar ada harga diri kita, retek lah. Begitu jugalah dalam bab-bab tadi tu. Bab apa? Dia kata bersaing dengan orang comel ni payah. Tak sah duk bersaing. Kita bersaing dengan set-set tamada apa-apa kita, ya. Orang comel tak siap bersaing dengan kita, kan? Kita bersaing dengan set-set kita. Kita bersaing dengan set-set tamada apa-apa kita, ya, tak? Dia demo berasa, kata apa? Kelah demo lain, kelah kita lain, kan? Duk main kelah-kelah begitu, kan? Kita cing dia, ikut lain, lah. dia mau makan kelah, kan? Nyanyo, kita, dah. Tak ada pasal. Tak sedap heret, lah. Dia mau main kelah demo, kita main kelah kita, dah. Dia mau cing dia satu, kita cing dia dua. Tak sedap tu, okey, lah. Buat cara kita, lah, deh.

0: ni Rana. Dia beli ketik ke cik-cik makanan tu. Tidak dia beli tu lah. Luar sekolah. Aku dengar dia berita. Aku sedih. Molek lah juga. Ha, bakal dia bincang belakang. Mok-mok ni. Cuma ayah tak adanya. Muka saya gitu selalu. Ha, tu ya dia ngita lepas jenguk-jenguk tu. Mudahnya kata.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Baik, dengan kakak ni kita pukul 3.20 minit petang dah. Terima kasih banyak dengan kakak. Masih setia bersama dengan Pak Da dalam ruangan kakak hari ni. Apa khabar orang Kelantan? Tak kira lah demo duduk di mana pun. Tak, Pak Da nak ucap juga selamat petang kepada bos Azli kita dari Jetih ni. Bos Lee kita, kau lama kau dekat, kau lama kau dekat dah tu. Duk Jetih dah ni, tak lama dah. Kau sampai kota baru dah. Tak, dulu kerja jauh sikit lah ni. Kau lama kau dekat, kau lama kau dekat. Rezeki lah tu, boleh. Rezeki. Tak, bos Lee daripada Koop. Jadi, gitulah adik kakak juga. Apa ada nak ucap, kata selamat mendengar lah demo-demo hak baru. Dengar mungkin sibuk tadi tu baru buka radio lah ni. Bersama dengan Pak Da hari ni. Demo duk pakat tanya hari ni. Hari ni Pak Da sore kau. Sore hari ni. Adik kakak, Kak Angoh mu ada kerusuh hari ni. Jadi 2-3 hari dia pergi kerusuh. Jadi Pak Da lah. Sore-sore tak nyapa adik kakak deh. Jadi lepas ni adik kakak kita nak berkongsi mengenai produk kesihatan. Bersama dengan Neo Medicare. Bersama dengan Neo Medicare selepas lagu ni adik kakak deh.

0: Pandang-pandang jeleng-jeleng. Itu dia lagu pilihan petang ni bersama dengan ruangan akak kita. Bersama Pak Do dan seperti mana Pak Do royak tadi tu. Pak Do ada tetamu hari ni, Eddie Mazlan daripada Neo Medicare. Jadi sekalanya Prof mari hari ni. Mungkin Prof ada kerja, ada musakoh ke apa tak tahulah tu. Eddie mari support ya. Prof ke Eddie kau sama je dengan akak nak kacik mengenai kesihatan. Jadi baik, Assalamualaikum Eddie, sihat ke?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Do sihat alhamdulillah. Pak Do sihat ke?
0: Sihat alhamdulillah juga Pak Do.
1: Jaga-jaga sekali kita bersuah muka Pak Dari.
0: Itulah masing-masing dengan kerja masing-masing.
1: Ya, itu dia.
0: Jadinya hari ini ni Prof tak mari, dia ada kerja lain lah tu.
1: Dia ada kerja lain.
0: Jadi mari di sini lah. Jadi kita nak catch up mengenai apa
1: ni? Hari ini ni biasalah kalau Daddy mari mengatakan Prof tak ada benda lain, dia akan bercakap mengenai keperluan nutrisi lah.
0: Keperluan nutrisi.
1: Keperluan nutrisi ni ramai orang terlepas pandang. Sebabnya kita ikut boleh makan asal kenyai. Tak tahu nutrisi tu serak ke dak, berkesan ke dak, ataupun berguna ke dak kepada tubuh badan kita.
0: Kadang-kadang kita tak tahu nutrisi, protein, kau gapo, kau vitamin, kau gapo mari daripada mana pun kita tak tahu.
1: Kita tak tahu.
0: Kita mari makan.
1: Dan kita makan dan benda kita makan tak ada ke menyumbai ke kepada keperluan nutrisi badan kita. Kita tak tahu juga.
0: Kita tak tahu juga.
1: Itu dia.
0: Jadi kita nak ambil peluang hari ni nak ui penerangan pada adik kakak kita lah.
1: Untuk adik kakak sekalian lah. Sebelum apa saya meneruskan lah hari ni rancangan kita, segmen tajuk bersama Neo Medicare Kota Baru ni. Saya nak sampaikan salam sayang, salam kasih, salam rindu lah kepada pendengar yang setia selama ni. Setiap hari Selasa 3.20 petang bersama Profesor Azhar Safi ni. Saya nak sampaikan salam sayang, salam kasih, salam rindu kepada pendengar semua daripada Profesor Azhar Safi kerana tidak dapat hadir hari ni lah. So hari ni Eddie Mazlan mengatakan Profesor. Sekali lagi salam sejahtera kepada semualah, mana adik kakak sekalian mana dengar hari ini. Orang kata penuh dok adik kakak sekalian ni, hok mano orang kata makan cukup pagi, makan petang, makan tengah hari, makan pas malam nak tidur makan lagi Pak Dai. Tapi ada kok rasa cepat letih. Hijau tak banyak tapi cepat letih.
0: Cepat letih.
1: Saya makan ada.
0: Ada.
1: Tapi kerak. Tapi makan sikit rasa kenyai dah pun. Ada. Ada juga sering semelik, perut tak selesa. Kadang-kadang badan pun rasa bila hok mana hok disebut dah tu, akan automatik menyebabkan badan akan rasa lemah. Lepas tu hok mana ada luka-luka, kena pisah sikit apa ya lambat sembuh sangat luka. Orang kata lambat siar ni. Lepas tu hok paling ketara sekali kita learn ini mudah rasa tidak bermaya kena ke hot baru hot jenis hot layar bola tidur lewat dengan apa dah deh. Bola apa habis dah. Jadinya ramah hot anggap benda ni benda biasa. Jadinya biasalah mungkin dah usia dah tua dah kau ngana deh. Mungkin sibuk sibuk kerja kau. Tapi semua tu hot disebut oleh atas tadi tu mungkin petanda bahawanya badan kita ni sedang mengalami kekurangan nutrisi yang paling penting. Lebih-lebih lagi kepada orang hok ada masalah, hok ada masalah penyakit hok pinggir, CKD, hok ada masalah gastrik, hok ada GERD, hok ada hok pesakit ataupun adik kakak hok baru lepas menjalani pembedahan dan ibu mengandung, ibu selepas bersalin. Paling-paling hok kita kuatir sekali lah pada warga emah lah. Warga emah ni automatik dia jadi orang hok kurang saya makan. Pak Dari. So, peringkat sekali hok mana adik kakak sekali hok mana kadang kita makan 3 kali sehari pun tak cukup, tapi badan tak cukup nutrisi juga lagu mano. Bukan sebab kita tak makan, kita makan, tapi mungkin badan kita ni tak boleh terima molek nutrisi hok mano, tak terima lengkap. Mungkin kita makan nasi tu nasi lagu mano. Kita makan lauk-lauk lagu mano. Menyebabkan protein ke dok. Dan dia tu menyokong ke dok sistem padanan kita sebaik supaya kita dulu-dulu. So, sebab itulah kita akan mudah letih. Tenaga berkurang, jadi otot kita pun, kita punya otot masa kita jadi susut, kualiti hidup juga mula terjejah. Sebab itulah kita perlu mula ambil perhatian kepada gapo hok kita masuk dalam mulut kita, kita telan setiap hari tu. So, apakah pilihan nutrisi yang mudah kita amalkan dan sesuai untuk pelbagai peringkat umur? InsyaAllah lepas ni kita sambung pula pada kita gapo dia hok paling molek untuk kita ni.
0: Itulah kata nak kata tak cukup makan, makan cukup, nak kata tak cukup minum, minum cukup, nak kata tak cukup tidur, tidur cukup, tapi letih juga.
1: Letih juga apa lah
0: ada masalah. Lepas ni kita bongkar ke.
1: Kita bongkar.
0: Sebab apa jadi gitu deh. Dan gapo dia kita boleh orang kata mengganti ke tubuh kita ni pada hok lemah, hok lesu, hok apa lah jadi segar semula. Lepas ni.
1: Okay.

0: Baik, adakah kita sambung sikit lagi bersama dengan tetamu Pak Dor dari Neo Medicare Eddie. Kita sambung sikit lagi ni.
1: Ya,
0: perbualan kita, topik kita mengenai kesihatan tadi tu, ramai di antara kita tidak sedar dan juga kadang-kadang tidak tahu gapo dia makan, gapo dia kasiat makanan yang dia ambil.
1: Betul.
0: Pakai main ambil last pakai kali ingat kau boleh kesihatan. Comel rupanya boleh nyakit.
1: Boleh nyakit.
0: Rupanya boleh nyakit.
1: Kena ke musim durian pula paling badan ni.
0: Oh, demo ada darah tinggi, demo ada kecil manis. Oh, bagai tu kan hati lah.
1: Adalah dia.
0: Lagu mana ni? Penyelesaian dia.
1: Okay, so tadi seperti dikata sebelum tadi, sebelum pada lagu tadi tu, mana kita makan cukup. Tapi adakah nutrisi makanan yang kita makan itu adalah menyumbang kepada nutrisi keperluan pada kita? Jadi ramai orang ni dia tak sedar. Jadinya dia pakai makan asal kenyal lah. Tapi tubuh kolek bapa kau ngatuk tubuh rasa tak sedar. So di Neo Medicare ni ni adalah orang kata salah satu produk killer kita lah. Bila kita sebut dulu, kita panggil dia PP Gold. Susu PP Gold. Jadi boleh Jun baru-baru ni Prof telah brandingkan kata penjenama air baru PP Gold. Mana ada kakak pendengar sebelum ni dengar suara D, dengar suara di radio, lepas tu dengar produk nama PP Gold. Tapi lah ni kita tukar penjenama air baru dengan nama Plavo. Susu Plavo. Jadi susu Plavo ni kita telah rebrand tapi dengan khasiat yang sama, dengan memberikan manfaat yang sama kepada pengguna-pengguna dia. So kita panggil Plavo. Kata lagi senar Plavo. Ada PP Go dia. Tapi formulasi kita dan komitmen kita ni dalam Plavo ni kita masih sama untuk membantu masyarakat mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Kita tetap teruskan. So apa itu Plavo ni? Plavo ni adalah minuman nutrisi yang berasaskan tumbuhan. Kita plant based. Yang mana diformulasikan dengan 34 ramuan botani terpilih. Ni semua daripada plant based. Daripada protein tumbuhan. Dan dia bukan sekadar minuman biasa. Dia adalah satu pilihan nutrisi yang lebih mesra pahadamai dan sesuai untuk orang-orang adik kakak yang memerlukan sokongan nutrisi harian. So gapo ada dalam Plavo ni bila dikata kata semua daripada tumbuhan ni, dia bahan utama dia adalah daripada kacang pia, kata pea protein. Sumber protein yang berasaskan tumbuhan, dia ni mudah dihadir sesuai bagi mereka adik kakak yang mana memerlukan alternatif kepada protein highway. Macam orang kecil manis, orang nyakit uap pinggir mana tak ambil protein highway tu untuk tukar alternatif mana nak makan protein highway, nak makan protein ke apa. Plavo ada dia. Ini adalah protein tumbuhan. Kita ada perasperge yang mana membekalkan vitamin dan mineral penting dan juga menyokong tenaga harian. Juga kita ada minyak kelapa darah MCT, memberikan sumber tenaga cepat yang digunakan oleh badan, yang mana sangat sesuai bagi adik kakak hok mana mudah letih dan kuat tenaga tu. Dikata tadi bila hok mana kita makan tu tidak memberikan nutrisi kepada badan kita, memberikan manfaat kepada kita, kita top up dengan susu Plavo, yang mana kita juga adalah salah satu kandungan kita ni paling special, kita ada inulin. Inulin adalah prebiotik untuk sokong sistem pahadamai kita, yang mana komponennya sangat penting untuk menyokong bakteria baik dalam usus dan juga melancarkan sistem pahadamai. Hukum mana ada semelik dan tak selesa perut, molek ambil Plavo, molek minum susu Plavo ni. So kelebihan-kelebihan lainnya dia ni tanpa susu lah, dia dairy free. Hukum mana lactose intolerant tak boleh minum susu mutuh, minum susu buana perut, dia boleh ambil Plavo. Bebas lactosa, dia tak ada protein highway, tak ada gula tambahan dan tanpa soya. Dan juga dia ni bebas GMO ataupun dia ni terdiri daripada bahan-bahan organik. Hok tu hok paling penting. So mana adik kakak, Plavo ni sesuai siapa hok perlu boleh ambil Plavo ni, kita cadangkan lah kepada adik kakak mana mok dara ke, mok kita kaya kita hok duk kampung tu, hok mana ada masalah buah pinggir, boleh ambil susu Plavo. Hok mana ada gastrik, hok mana ada GERD, dan juga hok mana bila kita memberikan protein dalam minuman ini, dia secara kita pun tahu protein adalah salah satu bahan penyembuhan luka, yang mana kita boleh bagi juga kepada pesakit hok lepas pembedahan. Yang paling penting adalah orang hok kurang secara makan, warga mak kita lah, dan juga ibu mengandung dan juga ibu selepas bersalin. Ada deh. Dan juga gitulah adik kakak, hok mana kita ni terlalu sibuk jaga keluarga ni, terlalu sibuk kerja ni, siapa kita lupa nak jaga diri sendiri terhadap ada.
0: Yalah.
1: So hakikatnya kesihatan kita ni mula-mula dah start orang kata merosok. Kita rasa macam oi tak segar dah aku ni rasa ni. Dari situlah baru kita sedarnya betapa bahagianya nikmat ni tubuh dia sihat. Sebuah kesihatan. Sebab itulah permulaan langkah kecil dengan kita tukar ataupun ambil minuman ataupun Plavo ni adalah kata langkah kecil kita ni memberikan nutrisi lebih baik kepada tubuh badan kita ni, kerana badan yang sihat ni membantu kita molek, terus beribadah dengan molek, bekerja dengan molek, meluangkan masa bersama insan tersayang dengan berkualiti, kan, Abadah?
0: Ya, betul.
1: Dan juga Plavo juga bukan sahaja pengganti ubat, dan bukanlah pengganti ubat sebenarnya, dia ni adalah ataupun rawatan perubatan, tetapi ia adalah salah satu pilihan untuk melengkapkan keperluan nutrisi kita pada. Itu dia.
0: Jadi berita baik jugalah kepada demo-demo ada penyakit buah pinggir dah. Sebab kita tahulah Prof. Dr. Oyak sebelum ni, penyakit buah pinggir, orang penyakit buah pinggir ni dia tak boleh makan sepenggan kita ramai-ramai ni.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang nak makan buah tu tak boleh, nak makan buah ni tak boleh. Tak. Jadi halah, jadi mulut pun tawar. Jadi dengan Plavo ni, orang kata macam pilihan yang tepat lah.
1: Pilihan yang tepat,
0: sebab
1: betul.
0: Plavo ni pun, pada terawal ni pun sedap. Dia rasa macam Milo tak apa-apa, coklat tak coklat, susu tak susu, sedap lah. Jadi orang kata tak tawar mulut lah kita.
1: Tawar mulut lah.
0: Tak, sekalau kita ni beringat nak makan kerana penyakit kita tu.
1: Betul.
0: Tak, jadi kau tu tak boleh, kau ni tak boleh.
1: Yeah.
0: Tak, jadi dengan Plavo ni, ada Plavo ni, orang kata umpama ada sinar kedua.
1: Peluang kedua.
0: Jadi orang kata mengenyangkan. Sehat untuk tubuh badan.
1: Tapi boleh puasa hari tu kita laku laju, sebabnya orang minum sahur pak dah.
0: Iya.
1: Jadi kita jadi cepat kenyang. Lambat lapar. Kenyang tu lama.
0: Tambah tenaga
1: betul.
0: Jadi comel lah tu.
1: Ya, comel.
0: Jadi di mana kita boleh dapatkan Plavo ni?
1: Okey, untuk maklum medik akak sekalian, mana pendengar mendengarkan suara dia ini di Kelantan FM, yang mana untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Plavo ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di Neo Medicare, boleh adik kakak hubungi kita di 011-10-900-999. Saya ulang, 011-10-900-999. Dan juga adik kakak boleh layari laman web rasmi kami, Neo Medicare, www.neomedicaregroup.com. Dan juga jangan lupa, lawan ni TikTok belakang, kita pun ada TikTok. Boleh search di Neo Medicare Official ataupun Neo Medicare HQ untuk dapatkan mengenai produk-produk, mengenai semua perkhidmatan di Neo Medicare. Dan juga adik kakak mana tak boleh nak pergi, tak reti nak beli online, tak reti nak tengok apa-apa, boleh walk in ke farmasi-farmasi yang bekerjasama dengan kita di seluruh negeri Kelantan ni, yang mana kita ada di Farmasi Ajwa Kulanah, kita di Farmasi Ketere-Tere, kita ada Farmasi Paduka Penambel, Farmasi Pancur Pasir Tumbuh, Farmasi Pancur Pasir Mas, kita di Terengganu, kita ada juga di Farmasi Razak Wakil Tengah Kuala Terengganu, Farmasi Razak SQ di Pakar Kuala Terengganu juga, dan juga kita di Negeri Kedah pun kita ada, mana adik kakak dengan secara online di Kelantan FM ni boleh dapatkan di Miko Farmasi Sungai Petani Kedah dan di Farmasi Umar Sungai Petani Kedah. Itu dia. Ada.
0: Itu dia adik kakak. Jadi jangan lupalah, adik-adik kakak juga boleh pergi ke New Medicare di Cica ni.
1: Di Cica. Boleh walk in ke kaunter kita juga. Boleh.
0: Itu dia. Jadi terima kasih Adi.
1: Sama pada.
0: Terima kasih kepada hari ini. Baik, terjumpa semula pula.
1: Alright.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Itu dia Made in Thailand bersama dengan kumpulan Carabao. Pada We lagu untuk member-member sahabat-sahabat kita, anak-anak kita di Thailand lah. Deh, duduk dengar siara kita lah ni. Terima kasih banyak-banyak demo-demo di Thailand. Suka sangat dia kata dengar radio Kelantan ni. Kebanyakan demo-demo duduk di sepadan kita ni lah. Dia suka dengar lagu-lagu daripada stesen radio Kelantan FM Malaysia ni. Deh. Terima kasih banyak. Jadi sepadan-sepadan ni pada nak bagi ceritanya mengenai berita hari inilah, yang mana Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM ataupun PGA menahan 941 pendatang tanpa izin termasuk 134 wanita merusi obstaring wawasan Kelantan di sepanjang sepadan Malaysia Thailand dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ni. Jadi dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ni, 941 pendatang tanpa izin ditahan. Ia melibatkan rakyat dari 10 negara dengan warga Myanmar merekodkan jumlah tertinggi iaitu 428 orang termasuk 109 wanita. Selain itu, mereka terdiri daripada 73 warga Bangladesh, Indonesia 39 orang, Thailand 38 orang, China 21 orang, India 19 orang, Nepal 16 orang, Vietnam 4 orang, Pakistan 2 orang dan Nigeria 1 orang. Ini antara pendatang-pendatang asing tanpa izin. Pendatang tanpa izin yang cuba meloloskan diri masuk ke negara kita Malaysia. Maknanya pendatang tanpa izin ni dia tak ada gapo satu lah dia kak. Dia lalu, dia masuk pun lalu kot lalu yang tidak betul. Dia ni tak ada pasport, tak ada gapo-gapo. Nak mari cokoh-cokoh ataupun mari cara-cara tidak comel, cara tidak sepatutnya masuk ke negara kita. Mujurnya kita ni kawalan-kawalan sempadan kita ni agak comel sikit, baik nak ketat sikit. Jadi usaha dia nak masuk ni dapat dilupuskan ataupun dapat dipintah. Dapat dipintah oleh pasukan-pasukan keselamatan kita. Jadi sepanjang tempoh 9 bulan pertama tahun ni, 941 pendatang tanpa izin cuba masuk ke Malaysia tapi tidak berjaya kerana dipintah, ditahan oleh pasukan PGA kita ni.

Ada dia Cinta Gerhana bersama dengan penyanyi yang tidak asing lagi lah. Nah, penyanyi yang kita pernah ada. Penyanyi hebat yang pernah kita ada, yang pernah Kelantan ada. Zaidi Buluh Perindu. Mulah ni lah, Zaidi Cinta Gerhana. Lain ni kita pukul 4 minit petang dah kita sementar je masa berlalu. Cerita pasal Piala Dunia selesai dah. Tak, selesai dah. Ada hok bertepuk tai, bertepuk dai. Ada yang bersorok gembira, ada yang bersedih berduka lara. Kadang pasukan masing-masing lah, ada hak benar tegak suka, hak kalah tegak bersedih. Jadi begitu selesai dah. Makanya kita akan tunggu pula 4 tahun lagi. Kita akan tunggu pula 4 tahun lagi. Dan keputusannya ada yang sudah dirama, keputusannya ada yang tidak diduga. Begitulah bola sepak dia kak. Begitulah bola sepak. Kadang-kadang kita rasa macam pasukan tu benar, kalah. Kadang-kadang kita rasa pasukan ni kalah, jadi belasah benar dia. Jadi gitulah. Jadi bab cerita bab bola baru ni, bab ada terbaca jugalah. Dia mau duk bari-mari, duk cerita. Dan juga orang kata tular di media-media sosial. Yang mana ada seorang peminat bola sepak ni, dia kata kalau pasukan Argentina kalah, maka jatuh tolak 3 bini dia. Dia bercerai dengan bini dia, tolak 3 kalau Argentina kalah. La ilaha illallah, dek kako. Tiba-tibanya kalah Argentina. Kalah Argentina. Dia wi pula tolak 3 tu. Tak. Jadi pada nak ayat sini, jangan terbih main-main dengan ucapan-ucapan begini yang tidak sepatut. Banyak lagi benda lain kita boleh royak, kita boleh sebut, kita boleh awak kata apa, tewah badi tanding. Ini banyak lagi benda-benda lain. Deh, benda ni kau kahwin ni jangan dimain-main, jangan duduk sedap mulut. Jangan duduk sedap mulut lah. Benda gini tidak sepatut berlaku. Bola minat-minat lah, tapi jangan sapa kau taruh gitu mo. Dak. Dia jadi kau lah. Tak comel. Dak. Dia royak kau gu dia. Dia kata kalau kalah Argentina maka dia bercerai bini dia, jatuh tolak bini dia. Maknanya bercerai lah. Dia akan bercerai bini dia, tolak 3. Dia niat begitu, dia royak begitu. Jadinya ramai lah orang duduk wi pandangnya begitu begini, begitu begini. Maka jatuhlah tolak dia. Maka dia kena buat lah seperti mana dia sebut gini lah. Jadi alhamdulillah, mari seorang yang ada agama ni dak. Dia kata hak moleknya gilah buat rujukan di pejabat agama. Bicara dengan pejabat agama. Jadi dia nasihatkan pada netizen-netizen, jangan jatuh hukum, jangan duduk sebut, jangan duduk marah, jangan duduk hina, jangan, biar majlis agama yang buat keputusan. Lagu mana keedah jatuh, kau tak jatuh talak dia tu dengan bini dia, talak 3 menah tu. Dia kata tak jatuh, kau tak jatuh kau, biar dia rujuk dan bicara dengan majlis agama di tempat dia tu lah. Jadi kesimpulannya pada nak royak tak. Orang kata kerana puluk santam binasa tak. Sambung nak kata kerana puluk santam binasa. Sambung lah Patih. Kerana sambung dengan dia. Kerana mulut badan binasa. Kerana puluk santan binasa, kerana mulut badan binasa. Gitulah. Deh. Jadi nak oyaknya mulut kita ni. Mulut ni kena jaga. Allah, duk ucap duk niat benda-benda itu tidak sepatut tu. Deh. Duk ucap duk niat benda-benda itu tidak sepatut tubik daripada mulut kita. Ada kau benda sabar. Kih bola sampai bercerah-berah. Kih bola sampai jatuh talak. Alah, begitulah. Jadi netizen-netizen ni, maksudnya netizen ni, kita-kita semua ni lah, jangan cepat duk jatuh hukum. Tak, pada sendiri pun tak berani bab gini ni. Kaya kita royak begitu, nyotoruk buah kita tak berat lah. Tak, sebenarnya boleh ada keedah lain kau orang, tak tahulah. Tak, jadi kalau kita tidak arif dalam bidang tu, kita jangan berkecek. Kita jangan wi pandangnya. Kalau kita tidak arif dalam satu-satu bidang, kita jangan berkecek, jangan wi pandangnya, jangan duk wi cadangnya. Sebab kita tak arif, kita tak tahu. Duk dia sudah. Duk dengar sudah. Ni dok kita ni kak. Dah lah kita tidak arif. Kecek lebih pada lebih dia daripada ustaz.
Tak, lebih dia gua tu gua ni. Dianya tak arif, dianya tak reti. We wah wah logik akal dia. Nih, wah logik akal dia. Jadi jangan. Kalau kita tidak arif dalam satu-satu perkara, kita jangan manda-manda. Takutnya jadi koho punah, supongnya tikuh baik ki labu, tidak nak koho comel jadi comel dok wah labu. Koho teruk. Tak, hok lubang sikitnya baik ki kepok dia, hok lubang sepit, hok lubang kecilnya baik ki kepok tikuh jadi koho lama koho besar, koho lama koho besar, koho lama koho besar. Last sekali, wah labu hancur lebur. Sebab apa? Sebab dibui kepercayaan kepada orang yang tidak mahir. Nak diserah tugas kepada orang yang tidak pakar. Jadi haru biru, hacu lebu habis walabu.

Ada kakak bersama dengan Ida Ezrin dan juga dia manjo lagu duk tengah mendunia, lagu duk tengah Soho, adik saya Best Sore. Pilihan untuk kita bersama pada petang ni lah. Jadi kita bersama dengan tajuk Mami Mineral Essence pada petang ni adik kakak. Supaya sekala lah adik kakak orang mana tak terah lagi, boleh pergi terah. Kalau hari ni hari Selasa, ada di pejabat hari ni. Masa ni ada lagi, buka lagi ni. Masa ni ni boleh pergi di pejabat Mami Mineral Essence di Pasir Tumbuh. Bandar Satelit Pasir Tumbuh. Gialah kau belakang sikit tu, adalah kedai dia situ. Tak, tak usah duk malu, tak usah duk segan. Mami royak dah. Dia mau tak boleh naik, dia turun. Gitu tangga. Kalau tak boleh naik tu naik lah. Jangan duk main hello-hello mami turun lah. Kita sapa dah. Jangan. Hak boleh jalan, hak boleh ukah tangga naik, gilah. Tak, hak tak boleh naik ukah tangga tu, biar mami dengan popok

0: dia turun awak pergi air biar minum di bawah tu dalam kereta demo ko. Orang tak ada kederak lah. Orang ada kederak dah. Tak usah duduk ngada-ngada suruh mami turun. Dah naik sendiri deh. Mami tahu?
1: Yo, ada ni. Cik Mu macam dia parok tadi.
0: Jadi hari ni dia kena pergi pejabat hari ni. Dia mula-mula nak terang dah ni.
1: Oh, mami ada jabat tapi lo ni pada masalah pak ada.
0: Oh, gua ada pula.
1: Oh, tak ada jual aja kepuk 2 3 4 kepung jabat dan parking tak ada letih mami. Orang duk marah mami lah.
0: Oh, tak ada parking.
1: Oh, parah lah ni pak. Orang jual kedai makan, orang boleh berdiri, boleh tunggu bagi. Orang sakit tak pada. 5 minit lama bagi dia.
0: Ya sangat lah. Lepas tu lagu mana? Lagu mana tu tak ada parking ke apa tu?
1: Ada parking, ada pagar apa dia tutup, kita kena cari tempat lain. Untuk maknya teman kena cari tempat lain lah. Bagi Ustaz Mami sekejap pada.
0: Iyalah, nyanyo lah. Duk main musim 7 kali tak jumpa parking lagi ke ada?
1: Kita orang
0: segar
1: pun kita
0: ngepek cara kau
1: orang seteruk
0: tak boleh nak bantu. Ya sangat lah. Ada jadi begitu pula dah.
1: Betul lah pada ini sehari ini. Awal tahun ni siapa kena duduk sakit kepala mami benarnya.
0: Iyalah. Tak apalah. Awak mana tak ada tu. Awak mana tak ada lagi tu kerana duduk musim 7 raun tak ada parking kat. Tunggu mami pergi buat di sejik-sejik lah. Masjid-masjid lah.
1: Oh sejik lah. So naik parking luar tu.
0: Oh tak apalah nak mana. Baik mami silakan mami.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas. Pak Do kita. Terima kasih Pak Do yang memahami. Maka dia yang banyak lah cikmu.
0: Nak habis musim dah lah ni pun.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar Radio Kelantan belakang tu. Cikmu, makmu. Hak mana-mana dah balik kerja. Hati-hati dia raya. Hak mana-mana nak gamit bini kerja. Anak sekolah sahabat banyak. Deh. Sebabnya hidup hari ini keras. Tak mana-mana tak apa nak segar tu boleh dapatkan maminya senang ini mami ada di jabat tapi parking penuh-penuh sana. Salah sikit dia sama. Parking tak cukup, bubuh dia sama. Terik dalam ni. Parking ada dia tutup. Ini parah ni pada kita. Mm-hmm. Nego bangunnya lagi, pekerja lagi, nak jual tak boleh, nak naik tak boleh. Keliling dia keliling pun tak boleh nak naik lagi. Itulah masalah di bandar baru setelik. Inilah masalah kitanya, kita nego, orang tak boleh nak parking, tak boleh nak naik, orang tak mati, tak apa yang tunggu, orang segar, ada orang sakit, tak boleh tunggu, dapat ada.
0: Iyalah.
1: Jadi untuk mak ayah, mana-mana ada masalah kesihatan, boleh pergi di masjid lah, esok Rabu, mami ada di Masjid Ibrahimi, Pasir Putih, pukul 10 sampai pukul 12, di Masjid Ibrahimi, Pasir Putih, untuk orang di sekitar Pasir Putih, boleh pergi sana. Dan petang pukul 4 sampai pun, mami nak senangkan ada di Masjid Hadari Jetir. Orang pada luar, orang setiu, orang di... Pada besok waktu lepas di Pasir Putih, boleh pergi sana 4 hingga 6. Kalau boleh gila lah pada pasar. Kita buat wajib-wajib tu sedap sikit tu duduk selanya.
0: Iyalah.
1: Inilah dapatkan minuman percuma. Tapi yang mami nak percuma tu, yang mami mohon sangat-sangat dengan mak ayah tidur lama-lama di pembaringan tu, bawalah sekeping hati yang ikhlas. Gi dengan hati ikhlas, jangan lupa nak minum baca bismillah al-fatihah kelallah. Nak baik tulisan Tuhan, nak ikhtiar tulisan kita, kena yakin sengati-sengati insyaAllah bahaya terjadi. Dan mami minasa dah masuk tahun yang ke-17 hari ini. Boleh kita terang minum hanya satu-satunya mami minasa bagi percuma ke orang. Gilah minum berapa banyak di situ. Tak boleh nak buat balik, tak boleh nak minta nak balik. Sebabnya hot free ni pada orang tak hargai.
0: Yalah.
1: Memang tak sedap air sejuk, capung air laut payau. Jadi orang sakit boleh pergi sana minum banyak mana pun free. Balik kena bayar. Nak tahu lebih tepat boleh telefon mami 019-988-6727. 019-988-6727 ataupun 018-900-2727. Untuk mana-mana dengar Radio Kelantan selama ni, mak ayah tu, cik mu pengguna-pengguna Mami Nesen, mak duka cita Mami nak wawakan. InsyaAllah Mami akan cari tempat yang baru, yang selesa, ada parking, tak payah hukah-hukah. Buat sementara ni, sementara Mami jumpa tempat yang comel, mak balik rumah Mami. Siapa nak jumpa dengan Mami, setiap hari Sabtu, Mami akan buka rumah Mami untuk mak ayah. Hak mana cuti nak bawa mak ayah jumpa dengan mami dah di rumah mami. Mami akan bagi lokasi dia. Boleh telefon je mami dah. 018-900-2727. Hari Jumaat kita ada di Tanah Merah, Capa dengan Pasimah dah. Orang duduk macam dengan kuala kerai. Sabar je nak. Setiap akhir bulan.
0: Yeah.
1: Minggu akhir jatuh pada hari Senin. Hari Khamis. Pagi dan petang. Telefon mami lah. 018-900-2727. Minta esen. Yakin sengerti.
0: Bagai jadi.
1: Terima kasih pada weh. Makan dia ciki-ciki. Serta banyak tak apa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia adik akak bersama dengan Mami tadi tu. Untuk perhati adik kakak lah. Jadi dia kena buat lagi dua mu. Hak mana hak berkandak nak jumpa dengan Mami, nak terah Mami dari Essen tu. Oleh kerana kawasan dia tu tak ada parking. Jadi itu langkah sementara Mami buat lah rumah dia. Baik, lah ni kita pukul 4:24 minit petang adik kakak. Nak asal dah kita, tak lama dah.

Terima kasih aku bersama dengan Leno di panggung Buana. Tadi tu lagu nyanyi daripada Rosie Kemang Berduri. Ha. Rosie Kemang Berduri agak-agak sihat lah Rosie tu deh. Lama benar dah tak berjumpa dengan Rosie, tak dengar suara dia. Deh, sekala ada lah, kadang-kadang dia telefon. Jadi begitulah lagu sedih tu. Rosie bawa lagu macam kisah hidup dia tu. Kisah hidup dia, Rosie Kemang Berduri. Itulah. Orang kata hidup kita ni dia macam-macam. Tak? Dia macam-macam juga eh. Jadi bersyukurlah dengan apa sekalipun yang ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi lah ni ada aku pukul 4.35 minit petang. Maknanya asal kita hari ni untuk maklumi adik aku lah pukul 4.43 minit petang untuk zon 1. Manakala zon 2 pula pukul 4.45 minit petang. Zon besok pukul 4.42 minit petang. Demo-demo setengah tu nak balik pejabat dah ni. Dah, nak habis pejabat dah. Duk jojok tunggu kat pancikat dah ni. Hok mari pukul apa? Hok mari pukul 7.30 tadi dah. Nak kelik dah ni. Hok mari pukul 8 pun standby nak balik dah ni. Jadi begitulah putaran kehidupan kita hari-hari lah gitulah. Hari-hari gitulah. Cari makan nak mana dekat aku dah. Apapun semoga hari ni kita berjaya mendapat rezeki yang kata yang comel, yang halal. Dengan orang kata tumahnya kita hari ni dan lepas ni kita nak balik, semoga apa yang kita buat hari ni mendapat keberkatan. Semoga rezeki yang kita boleh hari ni rezeki yang berkat dah untuk anak-anak beranak kita, untuk keluarga kita. Jadi gitulah hari-hari kita buat benda-benda comel dekat aku ni. Kita buat benda-benda yang orang kata memuaskan hati kita dan juga tidak melanggar tata susila, tidak melanggar hukum. Supaya kita mendapat rezeki yang orang kata yang berkat lah. Semoga kerja-kerja kita hari ni kita selesai dengan jayanya seperti mana yang diamanahkan untuk kita buat hari ni. Begitu. Dan mana klik tu, hati-hatilah. Ada orang tanya lagu mana cuaca di Kota Baru ada. Cuaca duk jenguk hari ni cerah ni. Lalu ni cerah lagi dekat aku. Cerah lagi. Sehari dua ni nampaknya tidak berapa hujan lah mana lah. Petang malam pun tidak hujan lah mana. Kalau turun pun turun sikit semetar je. Jadi hari ni kalau dia mau tanya petang ni, ni dia buat kacak ye. Nampak cerah lah ni dekat aku. Ujung-ujung ni pun nampak cerah. Tapi tak tahulah. Alah kau petang malam kat agak lagu mana kat air pulaknya. Tak.

Baiklah, dengar kau sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Sekejap lagi akan kedengaran azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ni lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ha, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu apertu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76 ribu jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Memang cepat kaya lah kita, sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah kan?
0: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
0: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
0: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas,

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Syira di Biz On Air hari ni. Macam biasalah, selamat petang kepada semua pendengar kita. Macam biasa, di Biz On Air ni kita bercerita berkenaan dengan perniagaan dan juga kejayaan usahawan-usahawan yang ada di negeri Kelantan ni. Dan untuk hari ni, Syira tak berseorangan lah, sebab kita ada tetamu daripada Rora Plastic and Packaging. Bersama dengan Syira hari ni adalah pegawai pemasarannya, iaitu Cik Faznisha, ataupun kita boleh panggil Cik Nisha.
3: Boleh panggil Cik Nisha.
2: Cik Nisha sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat, Syira.
2: Orangnya comel lote royak deh. Jadi Cik Nisha, mungkinlah orang di Kelantan ni ramai dah kenal Rora Plastic and Packaging ni. Tetapi mungkin juga ada pendengar kita yang tak tahu lagi.
3: Betul.
2: Jadi bolehkah Cik Nisha ni cuba cerita ke latar belakang syarikat serta bagaimana ia bermula dalam industri plastik dan pembungkusan ni?
3: Okey, Rora Plastic and Packaging ni bermulanya pada tahun 2020 lah.
2: Okey.
3: Di mana Rora ni asalnya kita buat niaga kecil-kecil di rumah je. Kita jual produk pembungkusan makanan dan minuman lah. Ada tahun 2001 pula, Rora buka pertama dan terus berkembang sehingga kini. Lepas tu lah ni kita punya lebih 900 jenis produk packaging lah. Lepas tu kita buka ada sejauh wangi je.
2: Okey. Cuba royak mana lagi ada selain daripada tempat kita ni.
3: Okey. Selain daripada dekat Jalan Bayar Kota Baru, kita punya SQ ni, tak ada juga di Balakong Selangor. Tu ada cawangan kedua kita lah deh. Lepas tu bulan depan kita nak buka pula cawangan ketiga.
2: Di mana?
3: Di Kuala Terengganu, Sipeh Tokku.
2: Oh, nampaknya semakin berkembang lah Rora Plastic and Packaging.
3: Ya, betul.
2: Kalau ikutkan produk utama yang ditawarkan oleh Rora Plastic and Packaging ni, apa dia? Golongan mana sebenarnya yang menjadi sasaran pelanggan syarikat sebenarnya?
3: Okey, golongan sasaran pelanggan Rora adalah terutama usahawan F&B lah. Seperti bakery, kafe, restoran, pengusaha minuman ataupun peniaga kecilan.
2: So maksudnya pelanggan Rora Plastic and Packaging ni pelbagai peringkat lah deh. Cik Nisha, dalam pasaran yang semakin kompetitif ni, apakah kelebihan atau keunikan Rora Plastic and Packaging berbanding dengan syarikat lain?
3: Okey, kelebihan utama Rora adalah kita memiliki penyelesaian lekat di bawah satu bumbung. Boleh mendapat packaging. Dan juga selain itu boleh dapat perkhidmatan percetakan dan penjenamaan tanpa perlu pergi banyak tempat lah.
2: Duduk di satu tempat boleh buat belakang.
3: Iya, betul. Dan juga Rora sentiasa buat masuk produk mengikut trend semasa.
2: So maksudnya orang kata corak apa ni, yang terbaru lah, tidak ketinggalan zaman lah kan. Jadi mungkin boleh cerita sedikit lah dari segi macam mana orang ni boleh tahu berkenaan dengan Rora Plastic and Packaging ni.
3: Okey, biasa untuk orang kenalnya daripada melalui live lah. Sebab kita ada buat peniaga secara online. Kita sentiasa buat live dekat TikTok, Shopee.
2: So maksudnya

0: Maksudnya Aurora Plastic Packaging juga turut menggunakan aplikasi media sosial lah.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi untuk yang pengenalan berkenaan dengan Aurora Plastic hari ini ni, setakat ini saja. Tapi jangan lupa esok kita akan bersama dengan Cik Nesha lagi untuk kita tahu berkenaan, banyak lagi berkenaan produk yang dikeluarkan oleh Aurora Plastic Packaging. So jangan lupa untuk terus bersama dengan Biz On Air esok. Okey. Assalamualaikum.

Terima kasih aku bersama dengan Faris Endoro tadi tu. This is Pantai Timur. Jadi siapa masuk, siapa puye, siapa aku teka, maka Pak Dua kena bunuh diri dulu lah untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa pula esok dalam ruangan aku. Apa kau bawa Kelantan. Jadi sebelum Pak Dua berpisah, Pak Dua akan siapkan lagu, selagu lagi. Dan lepas tu terus dengan slow ke bersahut pada petang ini. Jadi Pak Dua bunuh diri dulu. Assalamualaikum.

0: Pi.
1: Ya.
0: Kita duduk mana ni, Pi? Meriah molek ramai budak-budak ni.
1: Alah betak kau.
0: Ha.
1: Ni lah ni orang panggil program karnival PIBG yang dianjurkan oleh pihak sekolah kemasih air kakung. Jangan main, bukan cara-cara sekolah ni betul.
0: Oh maju sungguh buat PIBG ni deh. Buat program berhari-hari katanya. Siap ajak geng Kelantan FM pula nak balas batu pi.
1: Ayalah dah lah tu. Tu hak kita dua dek cokoh sini ni. Bertugas sebagai pengacara sini. Kalau tak gerak selaka usaha kita ni.
0: Oh tu dah lah patuh ni. Sabri ya nak lawan patuh ni. Eh bih. Hei, mengingat patuh-patuh ni mudah kau. Payuh patuh ni bih. Otok kena bijuk, kena ligak. Irama kena sekata. Keyakinan tu kena ada bih.
1: Oh aloh, abis tak kak eh. Beratuh dah depan kita ni. Hak pasti kepulauan DJ terhebat daripada Kelantan FM nak lawan dengan wakil PIBG sekolah kebasan kakung ni.
0: Oh, DJ lawe PIBG. Mana lawe cikgu ni?
1: Eh? Ya, bagi tak tuduh. Lan ni kita tak usah kecek banyak. Mari kita buka gelanggar. Kita patung sekat-sekat nak, betak.
0: Haa, benar tu kapa hok-hok pihoyak tu. Sebab abetak pun yakin. Sebab abetak lah ni duduk di kepulai DJ dengan wakil sekolah orang-orang hebat belakang ni. Kita tengoklah patung hok jual, patung hok boleh beli. Dek ni?
1: Semoga bersedia belakang peserta yang ada.
0: Abis tak lah ni duduk di alik sebelah RG. Jadi abis tak moga kata menyokong kedua-dua belah pihak. Tapi pih pilih alik mana?
1: Pih pilih alik cikgu dah lah. Ada alik kanan ni duduk ni.
0: Ya.
1: Alik cikgu dah lah.
0: Okey, jadi sebelum kita nak start patung kita, kita nak berkenalan dululah dengan barisan-barisan pemantun kita pada hari ini. Jadi kita bersama dengan alik cikgu dulu lah ni. Alik kanan ni. Boleh perkenalkan diri cikgu.
2: Baik, terima kasih kepada Pak Tak kita. Baik, saya ialah Nurzilah binti Muhammad, guru di Sekolah Kebangsaan Kangkung ini.
0: Mengajar apa cikgu?
2: Mengajar pendidikan Islam.
0: Pendidikan Islam. Tepuk tangan ke cikgu tu.
2: Okey.
0: Ustazah, minta maaf. Okey, di sebelah ustazah tu nampak handsome adik kita ni.
3: Nama saya Muhammad Luqman Al-Hakim bin Abdul Rahim. Dari kelas 4 agronik.
0: Kelapak berapa tahun?
3: 10
0: tahun. Binidah ke?
3: Dok Agi
0: ya, ingat Binidah. Pandai patah Luqman? Pandai patah? Pandai insyaAllah deh. Itu dia. Tepukkan untuk adik Luqman. Okey, di sebelah Luqman kita ada pemantun yang saya kenal dia. Dia merupakan pemantun yang pernah berpantun di Amerika. Dulu cikgu dah. Silakan cikgu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ustaz Haji Muhammad Afifi, Biaja Mamano, selaku YDP PIBG SK Kangkong.
0: Tepuk tangan sikit. Pada ustaz. Selesai dah deh. Alik cikgu. Jadi kita nak berkenalan pula dengan barisan pemantun terhebat wakil daripada DJ Kelantan FM. Di sebelah kiri saya, handsome lemak berkerim disukai ramai, masih lagi bujang terang tang. Dipersilakan.
5: Bujang lagi, tiga lagi bujangnya.
0: Tiga lagi
5: bujang. Okey. Ula kapo, ula lidi, sedak sungguh makin was lagi. Namo ambo Azidi, tukah di malam dan juga pagi. Di radio Kelantan FM. Okey, ambo Azidi lah.
0: Okey, itu dah DJ Azidi. Alhamdulillah. Di sebelah Azidi kita nampak sekuntum bunga mawar yang sedang mekar berkembang. Sudah menjadi milik orang. Dipersilakan.
6: Belum lagi, Pak.
0: Belum lagi.
6: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Nama diberi Aina. Nama gelaran radio DJ Aina. Okey, kakung ni lah juganya. Dekat je mari tadi.
5: Orang kakung rupanya.
6: Orang kakung. Nak kenal dengan adik-adik kakung lah ni.
0: Tepuk tangan sikit. Orang kakung ni, wakil kakung.
6: Okey. Kalau nak dengar suara DJ Aina ni, kena dengar hujung minggu. Hari Jumaat 10 pagi, hari 1 pukul 9 pagi.
0: Jadi di hujung sana yang
7: ya tak. Ambo ni tak?
0: Sahabat Ambo, sahabat lama.
7: Yo.
0: Dia dulu ni sahabat Ambo, dia dulu dia tua. Ha. Bila ni nampak kau muda.
7: Ya tak, jelah betul tu.
0: Pasal apa tu?
7: Pasal dia kau muda.
0: Eh?
7: Pasal dia kau muda.
0: Ya,
7: kau muda.
0: Ah, tu lebih dia.
7: Beres tak ni?
0: Beres.
7: Pi beres ni?
0: Beres.
7: Okey, adik-adik beres belakang benda. Okey, nama bergelar DJ Syah, bertugas dalam segmen ceria pagi ni hingga 10 pagi. Bahagia kejut adik-adik ke sekolah ni, tiap-tiap hari ni. Pesan mana malah nak pergi sekolah. Jadi habis Syah lah bahagia kejutnya. Bertugas hari Isnin, Selasa, jalan dah. Isnin, Selasa dia juga kami. Dia sebab dia ada dua shift. Isnin, Selasa kami. Ahad, Selasa, Rabu dengan Jumaat, untuk Wikainah belakang. Nah, lain-lain, tak ada, tu je.
0: Bujang?
7: Masih lagi bujang untuk tahun 2024.
0: Takut ada cikgi-cikgi lah.
7: Boleh, tak ada masalah.
0: Boleh.
7: Ada tiga lagi.
0: Kosong.
7: Kosong. Kalau berminat tu boleh isi lah.
0: Okey, kita nak start dah kita punya acara untuk pusingan pembukaan kita. Boleh tak adik-adik? Boleh tak? Dengan patung balik, mana tahu salah seorang ni akan jadi pemantun terhebat tanah air . Okey, jadi pi. Beres tak?
7: Beres.
0: Oh, nampak nalinya tu?
7: Sikit-sikit.
0: Sikit-sikit. Tak apa. Okey, kita pergi dengan patung dulu . Jadi pembuka kita ni, kita nak berpantun seketika. Pi boleh beli ke tak boleh agak-agak?
7: Sudah tentu. Bila orang jual.
0: Pi besok kau patung-patung ni?
7: Dulu zaman sekolah mula tak serayak . Daripada kelas satu, tadika lagi. Start tadika lagi.
0: Tadika apa tu?
7: Tadika siapa jana. Sambung pula peringkat tertinggi di sekolah menengah.
0: Bagi patung. Oh, jahat sangat. Jadi yang nak tanyalah juga. Kita duduk di sekolah kakung ni deh. Pi sekolah ke tak? Sekolah ke
7: tak
0: nak tanya?
7: Habis tanya tak kena. Pih bukan setakat sekolah.
0: Okey.
7: Habis sekolah sambung you. Paling tinggi sekali.
0: Pelajaran.
7: Tolak PhD dengan master. Degree lah, degree.
0: Hebat sangat. Apa-apa pelajaran.
7: Habis.
0: Lepas tu, jadi masalahnya?
7: Masalah apa dia?
0: Masalah yang tidak kerja lalu ni tu.
7: Oh, tak kerja. Pasalnya lagu ni. Yo, pih ngaji tinggi dah. Tapi, kurang pada pih ni dua kali.
0: Gak apa, Bi?
7: Baca dengan nulis.
0: Tak boleh baca?
7: Oh, kurang keboleh. Bukan tak boleh, kurang keboleh.
0: Kurang pandai? Tu orang panggil bukan kurang tu. Orang panggil tak pandai.
7: Abis.
0: Nah, sabo.
7: Adik-adik tengok nyanyo ke pilih aku ni.
0: Adik-adik tengok. Tu langsung ke gigi sekolah tu, kena pergi sekolah.
5: Aku pun kena sama, dalam TikTok pun kena sini, pun kena
7: dua adik. Ya Allah, nyomakil kita sekat-sekat anak.
0: Oh, maksud dia, Jok, pengaruh dengan pelakon, tentu dah benar pengaruh. Saya nak start patut ni, adik-adik dengan molek ni. Jangan dilawe nasihat cikgu. Apa dipesan, benar belaka. Kini sampai masa yang ditunggu, kita nak dengar patung seloka.
7: Aduh. Sedap patung dia. Ada jual, kita beli dah.
0: Beli.
7: Bila dia tegur, jangan dimaruh. Nanti yang salah, tuh melarak. Patung seloka, pasti meriah. Antara PIBG, SK Kakung dan juga DJ hebat. Adik Abel dia jual, kita pula jual lah.
0: Boleh.
7: Okay, Abel beli dah.
0: Beli.
7: Di pagi hari,
0: okay,
7: kita bertani.
0: Okay.
7: Petai ke hutai, memasai buka. Pendidikan digital, Malaysia madani. Tema hebat, banyak manfaat.
0: Tema digital atau pendidikan digital Malaysia madani ni? Oh, comel-comel tu. Berapa yang anak kena beli ni?
7: Sekat-sekat boleh lah.
0: Sekat-sekat boleh?
7: Sekat-sekat ada.
0: Beres. Pergi jalan negeri Melaka. Panah terasa, cuaca terik. Mari bakak dengar Melaka. Acara hebat pasti menarik. Okay. Jadi kita rasa susah dah alik kita. Tapi kita rasa nak ke alik walkie PIBG.
7: Yalah, PIBG sekolah.
0: Acara dulu, sepuku.
8: Okey, saya cuba bantu kepada DJ Syah, DJ Pendekar Malaysia. Riang bermain di hujung lorong sampai terlupa waktu dan senja. Gembira kami mewakili SK Kangkung bersama DJ berpantun seloka.
0: tu dia ustaz kita jadi eh. Jadi bih.
1: Oh iyalah.
0: Oh, baru orang pertama tu baru pembuka air tu.
8: Silah jawab.
1: Ha. Ah. Oh dia kena beli dulu.
7: Ikan bawah, ikan keli. Ah, ustaz jual kita beli.
0: Beli beli beli.
7: Ah, dengar malik leh. Pisang dikupas dibuat sira, pilis yang manis bukan kelat. Kami pun sama turut gembira bersama di program Karnival Rakyat.
0: Okey, itu dia. Kita pusingan pembuka air sudah pun selesai. Okay. Kita nak pergi kepada pusingan pertama dah ni.
1: Ya. Yeah.
0: Cuma nak tanya lah, ada saat ni. Apa tak lah ni, gialah ke belakang sana ni.
1: Ya. Yeah.
0: Ada cikgu. Ada seorang cikgu.
1: Oh, cikgu Tino ya teh.
0: Tino.
1: Oh,
0: Tino.
1: Oh,
0: dia tanya abe lah. Abe tak. Oh, saya abe tak tu. Bujek ko tu laki orang.
1: Ah, saya dah nali. Eh, tanya gitu.
0: Eh, semua ni.
1: Bujek tu ya. Abe patik wina buat lipu rere. Itu alih ayak kopi.
0: Ya.
1: Oh, wina buat lipu mana panah dia lah.
0: Abe ni takut lah, takut. Tapi abe pun ko nak nak kena jelah ni. Setara mana? Cikgu tu tanya abe ni. Cuk laki orang kau bujek?
1: Status lah, status. Status ni bujek lah buat masalah ni ya.
0: Dok rajin bini lah?
1: Ah, tak rajin bini, tak rajin bini.
0: Nak bini ke dok?
1: Nak, no, nak dok lah bini ni.
0: Nak dok?
1: Oh, nak dok lah berasa ya.
0: Nak dok lah ni? Okey, okey. Masa cucu-cucunya berapa dah umur-umur lah ni?
1: Eh, tanya umur.
0: Oh, tak ada lah.
1: Ah, umur baru 25.
0: Muka, muka cikgu tu ada sini.
1: Umur tu baru 25 tahun.
0: Ah, cikgu, kalau tanya saya saat ni, dia jawab dah, bujek umur 25. Tak ajib bini kan?
1: Tak ajib bini.
0: Tak ajib bini, not bini. Kita start daripada walkie PIBG untuk jual dululah.
2: Baik, saya mulakan ya.
5: Ustazah nak jual siapa tu? Antara tiga ni.
0: Ustazah nak jual siapa?
2: Pilih, nak jual siapa eh?
5: Antara tiga ni, pilih boleh.
2: Jual hak comel sekali boleh ke?
0: Boleh.
2: Berasa kene, berasa. Boleh.
7: Terpilih mana? Terpilih kiri, terpilih kanan?
2: Terpilih tengah.
7: Terpilih tengah. Terpilih tengah, okey.
2: Okey, boleh?
7: Boleh.
2: Okey, dengar pantun saya. Daun kemangi pengubat gatal. Gatal ni. Jadikan ulam dibuat makan. Apakah maksud pendidikan digital? Bolehkah usah dari cuba terangkan?
6: Itu dia. Tepat sikit. Gatal sungguh. Gatal sungguh dalam kemangi ni. Okay, saya beli dah. Terpijak duri, janganlah panik. Ambilkan ubat di atas para. Terjemah ilmu guna teknologi elektronik. Majukan bidang pendidikan negara.
2: Betul tu. Betul dah tu.
6: Okey, kita jual balik ke cikgu dah.
2: Okey, boleh.
6: Sedaknya digoreng. Ike harwe. Jadi pengubat perut hok lapar. Pendidikan digital pancu kemajuan. Gapo manfaat cikgu dan pelajar?
2: Manfaat dek?
6: Ya. Yeah.
2: Okey. Kita royak manfaat. Okey, jangan ditagih manisan bergula. Takut bertambah buas dan aktif. Cikgu berketerampilan, tahu segala. Murid jadi lebih kompetitif.
6: Jadi ya, tepat sikit.
2: Kenal dah tu? Okey.
0: Jolo. Ha, kemah cikgu. Jadi ale cikgu lah pula dah. Ha, okey.
1: Ale cikgu dah pula jual.
0: Adik Lukman ke? Adik Lukman nak jual dulu.
9: Saya.
0: Okay. Silalah adik.
9: Saya akan pilih DJ Azizi.
5: Azizi tak apa kita. Azizi tak apa, bukan kita.
6: Tersuhu sungguh DJ Azizi ni.
5: Azizi.
9: Mari ke sungai mengail ikan.
5: Oh, bisa.
9: Jalannya tertib, jangan terkinja. Adakah DJ juga perlukan ilmu digital ketika bekerja?
5: Wow, hebat.
0: Di, kita dengar macam sepuluh luar negara.
5: Betul.
0: Sorry.
5: Yolanda lah, anak murid Ustaz Habibie yang akan pantun ni apa mereka dah sebelum ni.
0: Yolanda.
5: Okey, Di, dengar balik ni. Urusi kita nak balas ni. Kalau kita malu bodoh.
0: Malu bodoh orang ni.
5: Okey, dengar dia dah.
0: Kena tadi, kena belengguk sepuluh
5: luar negara.
0: Belengguk sepuluh juga.
5: Di batas sawah, jalan perlahan. Sambil berlari, ukir senyuman. Kepakaran digital satu kelebihan agar Kelantan FM seiring peredaran zaman.
0: Maknanya dia kena serupa lah.
5: Betul. Kena ikut zaman.
0: Ikut zaman.
5: Lo ni kau moden. Lo ni ada berlakon TikTok ke? Ada ke? Tengok.
0: Iyalah.
5: TikTok ada berlakon sebabnya dari TikTok macam-macam boleh tengok. Okey, dengar adik lo meh deh. Habis jual balik deh.
9: Boleh.
5: Manis sungguh rasanya buah dokong. Makin bersama di atas pagar. Adakah PIBG juga penyokong pendidikan tinggi kita untuk belajar?
0: Kalau
5: dia jawab ni bisa lah ni.
0: Ya.
3: Okay. Dengar jawapan saya.
5: Okey.
3: Terbang riang si rama-rama hinggap sebentar di pinggir titi. PIBG jadi pendukung utama yang disaran kerajaan pasti diikuti.
1: Hebat
0: ni bisa ni no man. Abi, mung dulu moyak mu patung dah dak daripada tadi kan.
1: Ya.
0: Mana hebat dengan adik Lukman?
1: Kalau dia sas.
0: Kalau
1: ni aku dia.
0: Tak usah kan dia. Tak usah kan dia. Salah budak ni ni.
1: Cuma dia sakit. Salah kau.
0: Ha?
1: Derah lagi soalnya.
0: Soalnya memang derah lagi.
1: Dia hebat, ni hebat. Dia boleh derah lagi. Cuma dia
0: kontrol.
1: Kan dia tu tok guru dia.
0: Ha, ki ada tok guru
1: tapi. Ada tok guru. Dulu pi tak ada tok guru rusak dia lagi ah, beh.
0: Yo.
1: Oh. Ni dia rasa kalau tak ada tok guru ni, dia rasa rasa lebih lagi rasa. Derah lagi.
0: Ya. Okey, kita bersama dengan PIBG Wakil PIBG SK Kakong. Ustaz, sila ustaz. Ada pantun nak jual?
8: Okey, pantun saya dengar.
0: Nak jual siapa Ustaz?
8: DJ Shah.
0: Ya.
8: Awak tanya bapa tak ambil tengok. Ni saya nak ambil tengok ni.
0: Oh, nak ambil tengok.
8: Ha.
0: Dengan izin gitu.
8: DJ Aina.
0: Dengan izin tak
8: boleh.
10: Okey, sila.
8: Okey, dengar DJ Aina dah.
10: Ya.
8: Ha. Mari bersama kita ke pekan.
10: Sudah.
8: Berjumpa teman lama bersua. Bagaimana radio bantu sampaikan kepentingan pendidikan kepada semua?
10: Itu dia. Kita takut dengan ustaz. Tapi kata baking kan ni?
0: Nah.
5: Ustaz pun baking nah.
10: Yo.
5: Tapi di rumah tak lah.
10: Ya,
7: jawab molek nah. Dia tu ustaz lagi. Yo. Pengurusi PIBG sekolah ni lagi ni nah.
10: Ada apa dah lah.
7: Beringat sikit.
5: Lepas tu tak gulung kapur ni beringat sikit nah.
10: Okey, kita jawab dah. Sedak dimakai oleh pegagal bersama peta dengan pucuk putak.
0: Awak nak main gelar gitu?
10: Tak tahu kita. Mari kita tahu tu. Kami hebahkan di radio juga kongsi maklumat yang bermanfaat.
0: Itu dia.
10: Walaupun ustaz baking tapi kita nak jual jugalah. Deh.
8: Okey.
10: Merdu suara bacaan Al-Quran. Tenangkan diri dan juga jiwa. Teknologi pendidikan perlukan kemahiran. Mampukah pelajar mengikutnya? Itu dia.
0: Mana Ustaz?
8: Saya jawab dah DJ Aina dah. Sebenarnya okay. Backing. Sebab tak akan tak mesti berlaku pengulangan. Sebab melontarkan suara tu supaya lebih lantang dan lebih jelas. Jelas dan terang. Supaya tidak ada pardon. Back of pardon no.
10: Okay.
8: Saya jawab soalan pantun daripada DJ Aina.
10: Okay.
8: Marahnya jangan dibaling batu. Terkena kepala, jatuhlah pensan. Cikgu pasti akan membantu. Memimpin pelajar cara yang berkesan.
0: Yeah. Okey, jadi selesai pusingnya pertama. Rana adik-adik nampak ngatuk ni? Ngatuk ke? Tak. Ai nak ke lagu ni mesti ni. Budak-budak lah ni.
8: Nak ke lagu dulu?
0: Nak lagu dulu lah. Gagah lalu dia.
5: Nak dengar orang nyanyi ke? Lagu ke apa?
0: Lagu Dikir ke lagu ke apa?
5: Dikir lah.
0: Dikir. Lagu kamu mana? Tanpa belakang.
5: Baik, jangan
0: baik. Baik, sabar,
10: baik. Kita pun tangis sikit.
0: Nah, okey.
5: Tepuk dia lagi.

0: kita start dengan pusing yang kedua.
1: Ha, pusing yang kedua. Adik-adik ulur eh. Semangat sekali, tepuk tangan.
2: Tepuk tangan.
1: Okey, kita nak pergi dengan Juanya
0: daripada SK Kakung.
2: Ustazah Jua boleh?
1: Ustazah nak Jua boleh?
2: Okay. Silakan Ustazah. Jua ke Abik Azidi dah deh.
3: Saya boleh, boleh.
2: Abik Azidi pula deh. Okey. Manis rasanya buah rambut teh. Petik bersama buahku ini.
3: Oh, masih, masih.
2: Masih. Eh, mani buahku ini.
3: Oh, masih, mani.
2: Mani juga. Bagaimana radio main perane? Hebahkan perjuangan Malaysia Madani.
3: Ya, yeah, tepuk sikit untuk Ustazah.
2: Tepuk sikit.
3: Buah kenodong jual di Pekeh. Petik bertimbung masuk dari kuning. Kami siarkan program dari kerajaan. Menyokong mendukung Malaysia Madani.
2: Ya. Yeah. Yeah.
1: Jadi RTM menyokong mendukung Malaysia Madani pi.
3: Semestinya.
1: Sedak weh dengar patah bahasa nak patah etek. Tapi tak apalah, kita dengar adik DJ dulu.
3: Tak habis lagi ni, nanti dulu.
1: Tak habis lagi.
3: Dah dua sekolah lah kat ustazah dia.
1: Tengah semangat.
3: Sejuk airnya cedok di kolah. Siram ke badai, habislah basah. Bagaimana gak PIBG bantu sekolah? Lahir ke pelajar cemerlang, ilmu dan juga sia-sia. Ada awak ustazah?
2: Tak kena apa ni? Okey, panggil benda ni, ni hak kita buat sama dah deh. Kita jawab deh. Adat berkawan perlu beralah baru merasa hubungan sihat. Sentiasa bersama guru dan sekolah, rangka program yang memberi manfaat.
1: Ya, yeah, tu dia. Ustazah kata jawab dah tapi. Alik PIBG lah pula. Jua. Adik-adik Lukman, Lukman.
4: Okay, saya akan menjual pantun ni ke DJ Aina.
1: Wah, nak ke DJ Aina pula.
4: Riang berenang, si ikan kelah. Jangan ditangkap, takut kecewa. Jika DJ adalah AJK PIBG sekolah, apa perancangan yang boleh dibawa?
5: Sudahlah. Di waktu petang, kita memukat. Hampar ke sungai, tidaklah payah. Kami pastikan semua ibu bapa sepakat. Bagi dana buka stesen radio di sekolah.
1: Ya, betul. Buka stesen radio di sekolah.
5: Berhaya, ada radio sekolah.
1: Maknanya dia ada saluran sendiri.
5: Betul.
1: Kemah, kemah, kemah, kemah.
5: Okey, kita cuba deh. Duduk termenung sambil berangan. Api di dapur sampai terlupa. Adakah penting jaga hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa?
1: Ha. Adik, aku mana pentingnya?
4: Pedih terasa di hujung mata.
5: Aduh, pedihnya.
4: Terkena kayu masih membara. Kejayaan meluas boleh dicipta. Sekolah cermelang, ibu bapa gembira.
5: Ya, tepuk sikit.
1: Oh, pandai weh tu.
0: Pandai-pandai, bijak-bijak. Memang bijak adik. Adik, kalau abis tanya, jawab sebentar boleh kau? Sikit lah. Adik umur apa? Dajah, Pak?
4: Dajah, Pak.
0: Dajah, Pak. Kakak ada?
4: Ada.
0: Umur apa?
4: 15.
0: Tak degah 15, padahal 25. Jauh lah.
1: Tak jadi adik.
0: Oh, tak apalah. Ya, tak jadi.
1: Okey, okey, okey, okay. Kita nak teruskan pusingan kedua kita ni. Masih lagi ada baki untuk SK Kakung. Jua pula nak tengok setara mana patung dia jadi ke tak jadi. Sedap kodok, Ustaz.
6: Okey, terima kasih ada potak kita.
1: Baik, sama-sama Ustaz.
3: Ustaz juga kosyah lah Ustaz.
6: Saya mesti dah sebab saya tengok siya.
1: Oh,
6: dia
1: siya sedih. Ustaz.
6: Yang terakhir eh.
1: Iya.
6: Samar terlihat cahaya lilin di rumah Usang di hujung pekan. Jika di sekolah, semua berdisiplin. Adakah di konti juga diamalkan disiplin juga?
1: Tepuk. Kurang ada tepuk eh.
3: Kurang.
1: Tepuk. Habis ke dua kali? Okey, dengar cikgu dah. Ustaz. Mari berjalan pimpin berdua meniti batas tujuh ke taman. Disiplin kewajipan kepada semua di Kelantan FM, ia menjadi keutamaan.
3: Ya. Yeah.
1: Dengar tu.
6: Betul.
1: Jadi kalau tadi ustaz jual kamu, ambo beli, lah ni ambo pula nak jual ke ustaz. Harap-harap sudilah ustaz beli dah.
6: Silakan.
1: Okey. Sedap dimakan jeruknya maman. Dihidang juga sambal kuini. Selain mencari pelbagai sumbangan, apakah fungsi PIBG ini?
6: Okey, teringin merasa si ikan sepat yang ada hanya isian lokan. kami saling bertukar pendapat, majukan sekolah dan ekosistem pendidikan.
1: Ya, betul. Tepuk. Okey, Bi. Kita ni siapa ke penghujung dah, Bi? Alo, rasa tak puas mu rasa mana?
0: Eh, rasa tak puas juga. Bi tak puas kerana tak puas hati, tak tengok lagi cikgu tak ni.
1: Oh,
0: cikgu sana ni.
1: Oh, duk
0: cikgu hak bagi. Ha,
1: cikgu Nurul. Oh,
0: pasal Bi lah.
1: Ha. Oh. Ha. Sebab hati mana tak cuba ya?
0: Yalah tak tengok rupa parah hari tu.
1: Cuma nak tanya mu sikit lah. Dulu sekolah mana Bi?
0: Sekolah rendah.
1: Sekolah rendah lah.
0: Sekolah rendah. Sekolah rendah di dua sekolah Bi.
1: Dua?
0: Bi dua sekolah.
1: Hebat lah ayaknya.
0: Hebat.
1: Bapa-bapa tu? Sekolah mana?
0: Darjah 1 hingga darjah 3 di sekolah kebangsaan Kedapiah. Dekat Ngetege, daerah Tege.
1: Kedapiah daerah Tege, okey. Seterusnya, Japak.
0: Sekolah kebangsaan Betahulu, daerah Tege juga.
1: Bapa yang jadi tukar dua sekolah?
0: Tukar tu pasalnya. Dia dulu nakal tu.
1: Nakal? Oh. Baloh?
0: Hypo.
1: Hypo mu?
0: Hypo.
1: Wadah pun.
0: Yalah tua ni, yalah keselur sikit.
1: Alak baru selur?
0: Juga sikit lah.
1: Jadi, aku nak jual komong ni, Bi. Mau tolong jawab, Bi.
0: Sila.
1: Terpaku rasa lihat si jelita, calon yang lemah, bertukar berani. Masa sungguh mencemburui kita. Seloka nampaknya berhenti di sini.
0: Oh, halih wali alah kemudian.
1: Kita boleh sangat awak kalau
0: pada. Tapi dia halih dia macam bergaya
1: sini. Muka kita dulu ustaz, kita dulu besok tanding lah. Ni besok jadi pemantun negara.
0: Oh. Pemantun negara.
1: Dulu. Masa budak dulu.
0: Hebat lagi ya.
1: Hai, kita tak si akak diri. Tapi luar negara. Tanding itu bukan Real Malaysia lah.
0: Okey baik, dah habis tak pun dia jual lah tu. Kita kena beli lah. Moga duit pun ada lagi ni.
1: Beli.
0: Kalau berkenal, pergilah merapat. Takut nanti, terlepas rugi. Banyak manfaat hak kita dapat. Dalam seloka, bersahut hari ni.
1: Ya, jalan-jalan. Banyak dah kita boleh tahu. Tukar PIBG, tukar DJ. Macam mana untuk melahirkan pelajar cemerlang. Alhamdulillah.
0: Saya tak tanya lagi dia ni.
1: Ha.
0: Abel dulu sekolah mana be?
1: Abel dulu sekolah jauh.
0: Sekolah jauh.
1: Jauh. Oh, jauh. Memek abel tak boleh kata orang Malaysia tak mampu pergi.
0: Hai. Pusing dengar tu.
1: Pusing
0: kenal.
1: Abel tak oya. Kita dulu membesar di Cina. Walaupun kita agak tak berapa cerah tapi apa. Kita membesar di Cina, sekolah Cina. Abel tak pandang kerja Cina.
0: Kalah
1: tu jangan lain.
0: Teduh sikit.
1: Jangan ayak gelak aku. Jangan ayak gelak. Teduh. Okey, kita sampai ke penghujung jauh. Jadi, kita berterima kasih. Saya berterima kasih mewakili sahabat-sahabat saya. Berterima kasih kepada PIBG SK Kangkong. Terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah. Terima kasih juga untuk Kelantan FM. Terima kasih yang tidak terhingga untuk penerbit Hazilah binti Hashim. Dan juga berterima kasih kita kepada penulis skrip Syahirah Mustafa. Sehingga berjumpa lagi di dalam Seloka Bersahut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama dengan saya Ustaz Osman bin Makzim dalam rancangan interaktif agama di Kelantan FM yang bermula pada setiap Selasa jam 6.10 minit petang. Semoga kita sama-sama dapat mendalami pengajian ilmu hadis.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat bertemu kembali kita pada petang ini, edisi hari Selasa 21 Julai 2026 bersama dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan Aziz di petang ini dan seperti biasalah 6 hingga 9 malam, pelbagai lagu, pelbagai ruangan, pelbagai segmen, pelbagai rancangan yang kami sajikan untuk anda semua. Dan juga seperti biasa juga pada petang ini di segmen Selekta, di ruangan interaktif agama, rujuk Ustaz, ilmu berkat hari-hari. Pada petang ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin dalam ruangan akidah. Baik, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Alhamdulillah sihat Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, seperti biasa rakan-rakan sahabat kita yang mungkin ada nak bertanyakan sebarang persoalan, boleh hubungi kami lah di talian 0974338558 dan juga 7488630, ataupun boleh saksikan juga menerusi TikTok live dan juga Facebook live. Dan yang pastinya rancangan ini dibawakan oleh Maik Majlis Agama Islam Kelantan. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak terus mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk memulakan perkongsiannya pada petang ini. Silakan Ustaz. Okay.
2: Terima kasih kepada DJ Azidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم أمسينا وأمسي الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, orang-orang yang sentiasa bersama dengan baginda, seterusnya tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, sidang pendengar Kelantan FM yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang mulia dan berkat ini, sementara kita menunggu berlabuhnya ataupun terbenamnya matahari sebelum masuknya waktu maghrib, kita ambil sedikit masa untuk berada di corong-corong radio bagi mengikuti pengajian agama. Dan pada petang ini kita berada di ruangan pengajian akidah Islam, dan petang ini kita akan bincang tajuk qadar, masih lagi tajuk qadar, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tajuk qadar itu kita nak bincang kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak hamba. Ada orang bertanya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan dan hak membuat pilihan kepada manusia, apakah pula maksud ayat firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum an yastaqim, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Iaitu bagi sesiapa di kalangan kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul, dan kamu tidak dapat menentukan kehendak kamu, yakni terhadap sesuatu pun, kecuali berdasarkan kehendak Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Ini antara salah satu ayatlah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak hamba. Dan ada orang tanya, kata dia, jika Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kebebasan dan hak membuat pemilihan kepada manusia, apakah pula maksud ayat yang dibacakan tadi? Ayat tadi menyatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim, iaitu bagi sesiapa di kalangan kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan Islam yang betul. Dan juga wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menentukan kehendak kamu terhadap sesuatu pun, kecuali berdasarkan kehendak Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Jadi bagaimana kata kehendak Allah dengan kehendak hamba tu? Maka persoalan ditanya tentang ayat ini. Ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah At-Takwir ayat 28 hingga ayat 29. Jadi kita nak jawab lagu mana? Maka bagi menjawab persoalan

keinginan manusia kepada sesuatu perkara berada dalam lingkungan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat setiap apa yang kita nak tu dia berada dalam lingkungan kehendak Allah, iradah Allah. Nah, ataupun kudrah Allah, kekuasaan Allah. Oleh itu kehendak manusia tidak berasingan daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehendak manusia dia tidak berasingan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata dia sendiri dia tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki manusia memilih antara dua jalan. Allah Taala kata pilihlah antara dua jalan. Jalan hidayah ataupun jalan kesesatan. Nak pilih jalan hidayah ataupun nak pilih jalan kesesatan. Jika dia memilih jalan pertama, ia adalah dalam lingkungan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pilih jalan pertama iaitu jalan hidayah tu adalah merupakan dalam lingkungan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila dia memilih jalan kedua, serupa juga. Dia memilih jalan kedua pun dia berada dalam lingkungan kehendak Allah Taala juga. Setiap ayat yang menceritakan perkara ini mempunyai maksud yang sama dengan apa yang telah kami jelaskan tadi. Setiap ayat tu kata dia menceritakan perkara yang mempunyai maksud yang sama dengan apa yang telah dicerita, dijelaskan itu. Baik. Kita tengok hidayah dan kesesatan. Lagu mana dikatakan hidayah dan lagu mana dikatakan kesesatan? Ada orang berkata Al-Quran telah menyebut yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nahl ayat 93. Kata dia ada orang yang kata Quran ni ada sebut yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa-siapa yang dikehendaki dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ada kita jumpa gitu dan itu memang ayat pun. Surah apa ni? Surah An-Nahl ayat 93. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Berdasar kepada ayat tadi ke, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia berkuasa. Ya, dia nak beri hidayah, dia nak menyesatkan siapa-siapa yang dia kehendaki dan dia nak memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jika berlaku demikian, ya, jika berlaku demikian kata dapat hidayah, dapat kesesatan, bermakna hamba tidak mempunyai kebebasan untuk memilih. Kalau dah Allah Subhanahu Wa Taala tu kata dia menyesatkan sesiapa dikehendaki, memberi petunjuk pada dikehendaki, kalau itulah kata dia ada, artinya hamba tidak mempunyai kebebasan lah untuk nak memilih. Allah Ta'ala berlaku. Hawi petunjuk hidayah apa dia, hawi hidayah apa dia. Pah, mana dia hamba? Ha, orang bertanya demikian. Ada orang kata nak minta penjelasan berkenaan hal yang demikian. Jadi jawapan dianya, realitinya, nah, kita tengok secara realitinya, petunjuk dan kesesatan adalah natijah daripada beberapa mukaddimah. Nah, petunjuk, kata dia petunjuk ke, dan realitinya petunjuk ke, kesesatan ke, dia berpunca daripada mana? Adalah daripada natijahnya daripada beberapa mukaddimah. Dia tidak akan ada keputusan kalau tidak ada permulaan. Nah, dia tidak ada natijah kalau tidak ada mukaddimah. Atau ia berlaku dengan ada sebab musababnya. Dia tak berlaku kalau tak ada sebab-sebab. Nah, kalau kata tiba-tiba geng tengok berlaku aksiden. Takkan dia jadi dengan gitu. Mesti kena ada sebab dan musabab dia. Ha, sebab berlaku aksiden ni adalah sebab sekian. Dan sebagaimana makanan mengenyangkan. Kalau kita tengok makanan tu mengenyangkan. Bapa jadi kenyang? Karena ada sebab lah. Air menghilangkan dahaga. Bapa boleh hilang dahaga? Kerana minum air lah. Pisau memotong dan api membakar. Begitu juga dengan sebab yang membawa kepada hidayah dan sebab yang membawa kepada kesesatan. Jadi, seseorang tu dia dapat hidayah.

0: seseorang tu dia dapat kesesatan, dia ada sebab dia. Dia ada sebab dia. Oleh itu, hidayah adalah hasil daripada amalan soleh, manakala kesesatan adalah hasil daripada amalan buruk. Jadi kita nak salah kepada siapa? Seseorang tu dia dapat hidayah tu kerana dia berusaha, dia minta, dia berdoa, dia mohon kepada Allah Ta'ala. Itu kesungguhan dia tu. Nah, maka dia akan dapat hidup dalam keadaan amalan soleh gitu, maka dia akan dapat hidayah. Sebaliknya, orang yang dalam kesesatan ni adalah merupakan duduk dalam keadaan amalan buruk seumur. Buat kara hak Tuhan larang, buat kara hak Tuhan tak suka. Itu amalan hidup dia. Payah nak dapat hidayah kan? Itu jawapan dia. Menyandarkan hidayah dan kesesatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dilihat dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan sistem sebab dan musabab. Jadi kita nak sandarkan kata dia hidayah dan kesesatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kena lihat dari segi sudut Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan sistem sebab dan musabab. Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala yang memaksa mereka kepada hidayah ataupun kesesatan. Ha, jadi kita kadang-kadang kita kecek tak ada arah lah. Nah, moga Allah Ta'ala nak tentu gitu. Ha, jadi sebelum kita nak kata Allah Ta'ala nak tentu gitu, dia kena ada usaha daripada kita dulu. Dia kena ada sebab musabab daripada kita dulu. Orang sakit sebagai contoh. Tak ada arah lah, moga Tuhan awi sakit tegak. Jadi sebelum nak kata tak ada arah Tuhan awi sakit ni, kita kena berusaha dulu. Kena berusaha dulu. Jadi bila usaha itulah ke arah untuk nak dapat kesihatan, nak husu hilang daripada sakit tadi, itu dia panggil maknanya orang ni boleh jadi sembuh. Sebab apa? Sebab usaha dia tu. Kesungguhan dia tu. Gitulah juga sebelum kita nak kata Allah Ta'ala dah nak beri kesesatan, kita sebelum kata Allah Ta'ala beri kesesatan, kena kita dulu. Setara mana kita berusahanya, dan sebanyak mana kita telah melakukan perkara-perkara rusak. Apa kita sentiasa melakukan kesalahan, tiba-tiba kita nak letak, dah Tuhan nak sesat. Tak kena gitu. Jadi dia kena, mana ada usaha daripada kita tu dulu. Kena usaha ada daripada kita juga. Bukannya Allah SWT yang memaksa tak. Mereka tu kepada hidayah ataupun kesesatan. Apabila kita merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, kita dapat memahami bahawa perkara ini dengan jelas dan terang. Di atas kali bila kita tengok pada Quran, kita fahamlah keadaan-keadaan begini tanpa kekeliruan dan kesamaran. Antaranya mana? وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Itu contoh hidayahnya. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Dan dia memberi petunjuk ke jalan agamanya sesiapa yang kembali kepadanya. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala bui petunjuk, bui hidayah kepada hidayah jalan agama dia ni kepada siapa dia? Kepada sesiapa yang kembali kepadanya. Maknanya siapa yang sungguh, siapa yang mencari, siapa yang berusaha, dapat Allah Ta'ala akan bagi. Pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu. Ayat yang kedua pula, kata dia contoh yang kedua, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami. Tengok Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh nak faham agama, nak tahu agama, nak memenuhi kehendak agama kami ni, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan kami, yakni yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Mana dia ayat sini bahawasanya kita kena sungguh dulu. Nah, kita kena bersungguh dulu, kita kena berjihad dulu. Dalam apa? Dalam nak memenuhi kehendak agama kami itu, nescaya lanahdiyannahum subulana. Kami akan bantu, kata Allah. Maknanya dia nak situ usaha daripada kita. Ini contoh-contoh ayat. Orang yang mendapat hidayah tu kerana apa? Kerana dia bekerja, kerana dia bersungguh-sungguh, kerana dia berusaha. Sampai pelbagai jenis, peringkat-peringkat lah. Dua. Contoh hidayah yang ketiga pula, kata dia, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَىٰ وَآتَوْهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan sebaliknya, orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar. Orang menerima petunjuk ke jalan yang benar ni, Allah menambahi mereka dengan hidayah petunjuk serta memberi kepada mereka dorongan untuk mereka bertakwa. Nah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata sebaliknya, kata dia orang yang menerima petunjuk ni, ya, kejalan yang benar ni, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi mereka yang hidayah. Jadi sebab tu kita kena bina kehidupan kita ni jadi orang yang rajin. Nah, jadi orang yang berusaha, banyak duduk dalam keadaan mencari kebenaran-kebenaran. Nescaya kita akan terus dalam keadaan baik. Banyak berusaha untuk melakukan amal ibadat, nescaya kita akan terus mendapat pertolongan daripada Allah. Artinya apa? Artinya kita kena ada kesungguhan. Jadi kesungguhan dalam mencari hidayah, kesungguhan dalam mencari petunjuk, kesungguhan dalam nak menjadikan hamba yang mendapat bimbingan daripada Allah Ta'ala itu, maknanya dia asal bagi daripada kita yang bersungguh nak pada benda ini. Itu berapa dah? Iaitu tiga contoh-contoh ayat yang didatangkan kepada kita bahawasanya dia bermula daripada kesungguhan, keinginan daripada seseorang tu. Bila dia nak benda baik, pasti dia akan dapat. Kita buat contoh mudahlah juga. Seorang anak kita ni, kita hantar dia ngaji sekolah. Hasrat kita nak tengok dia berjaya lah. Jadi, nak berjaya tu, dia kena belajar. Nah, dia kena, orang panggil apa ni? Dia kena bersungguh-sungguh membuat nota. Dia kena menghafal. Dia kena faham. Dia kena ingat. Atau dia panggil usaha. Nah, dia kena bersungguh-sungguh. Dia tak mari. Dalam keadaan ngaji sekolah, baca podok, belajar podok, buat nota podok, tiusi podok, tak ada nak ngapa, tak ada gapo. Tiba-tiba nak berjaya. Ada kau berlaku gitu? Tak ada kan? Ha, jadi maknanya dia kena ada kesungguhan tu. Jadi kesungguhan itulah, oleh kerana dia nak kepada kejayaan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu. Pagi, petang, siang, malam, pergi sekolah, ngaji, buat nota, ngapa, macam-macam pesan dia. Tiba hari peperiksaan, dia masuk dewan periksa, dia jawab subjek yang di yang di soal yang, di, yang ditanya oleh soalan-soalan tadi. Maka orang ni boleh jawab dengan syamil mula. Allah Ta'ala bantu dia, pimpin dia. Kenapa? Karena setahun dia bersungguh. Setahun dia hidup belajar. Jadi tak pelik lah. Sebab apa? Sebab dia bersungguh. Allah Ta'ala akan bantu. Tapi kalau kata dia ngaji sekolah, sekolah pun jari-jari pergi, banyak mukara, banyak sukatan dia tak ambil hal, dia tak ngapa, tak baca, masuk periksa, dia nak jawab apa? Sebab dia tidak ada kesungguhan. Nah, kita nampak cara begitu bahawasanya ayat-ayat ini menceritakan kepada kita mesti kena ada kesungguhan. Wallazina jahadu, wallazina tadaw. Nah, mana Allah Subhanahu Wa Taala wahai orang tu bersungguh, orang ni nak dapat kepada hidayah tu, zadahum huda, Allah Ta'ala kata aku tambah hidayah kepada dia. Jadi artinya apa? Kita kena usaha walaupun itu semuanya adalah dalam lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh-contoh untuk nak mendapat bimbingan ataupun petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat ini dicerita oleh Allah Ta'ala di surah yang berbeza-beza, iaitu surah Al-Ankabut ayat 69, Hasani pula surah Muhammad ayat 17. Jadi kata dia petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia bermakna rahmat dan taufiknya kepada mereka untuk melakukan amal soleh. Mereka jadi orang amal soleh tu sebab dari kesungguhan untuk nak berusaha nak dapat hidayah tu. Maka bila dia ni dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka untuk melakukan amal soleh, dia kena ada kesungguhan. Dia kena ada usaha lah. Dia panggil kena ada usaha. Ia merupakan hasil pada jihad melawan hawa nafsu. Dia kena ada sungguh gitu. Tak boleh aku kena rajin beribadat. Jadi dia kena jihad lah. Jihad melawan mana? Bisikan-bisikan nafsu kata tak ayo pergi ya masjid pakai membayar rumah ya. Ada. Jadi dia melawan. Itu dia panggil kesungguhan. Ataupun bila dia telah melakukan dosa dan kesalahan, dia bertaubat. Dia percaya, dia sedar, dia faham keadaan dia ni salah, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta berpegang dengan segala nasihat dan wahyunya. Di masa yang sama juga, dia sentiasa pegang kepada nasihat Al-Quran. Yani wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran kata hak ni haram, Quran kata hak ni halal, Quran kata hak ni boleh, Quran kata hak ni tak boleh. Dia pegang kepada benda-benda gitu. Itu dipanggil kesungguhan-kesungguhan untuk dia mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Berkenaan dengan kesesatan pula, Quran sebut juga. Nah, bila seseorang tu saat ni selesai jelah bahawa seseorang ni mendapat petunjuk, mendapat hidayah ni hasil pada kesungguhan. Keinginan dia, kehendak dia tu ya begitu sekali hebat, maka dia mendapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pula kata dia berkenaan dengan kesesatan, Quran menyebut juga yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yani ya yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Tuhan akan menjadikan ramai orang sesat dengan sebab perbandingan itu. Ramai, kata dia, orang yang akan jadi sesat bila ada sahaja perbandingan-perbandingan mereka. Nah, perbandingan itu dan akan menjadikan ramai orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Ha, ada juga orang mendapat petunjuk dengan sebab dianya. Ha, dengan sebab dia. Dan Tuhan, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang yang fasik. Ha, maknanya orang yang mana bersungguh-sungguh nak kepada petunjuk, pastinya Allah Ta'ala akan beri. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan beri petunjuk kepada orang yang fasik, orang yang tak nak pun kepada kebenaran. Sebab dia tidak berusaha, dia tidak mencari, tidak nak sungguh-sungguh lah. Ha, maka dia nak menyerah dengan bulat-bulat itu adalah salah sebenarnya. Dia kena berusaha dulu. Ha, pastinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kepada mereka. Iaitu orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya. Maknanya dia janji dah ke dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi orang yang beriman, nak jadi orang beramal, nak jadi orang soleh. Jadi dia malah. Dia tak cara, dia tak ambil haya, tak peduli benda gitu. Maka orang ini dia merombak perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kita dulu, mana Zidi, bahawa sesuatu kita berada di alam ruh itu, kita janji dah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya ke kita, siapa mu, siapa aku? Nah, kita peroyak, kamu adalah Tuhan, aku adalah hambamu. Dan apa yang kamu akan buat, kami akan tunduk patuh pada perintahmu. Tapi oleh kerana bila siapa di dunia, dia tengok suasana tu lain, dia tak peduli, tak ambil hak. Mana dia telah merombak dah perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya. Dan memutuskan perkara yang disuruh. Nah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqih. Mereka juga wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, dan memutus perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Allah Subhanahu wa taala suruh buat baik, Allah Subhanahu wa taala suruh laksana tu, laksana gani, dia putus benda tu, dia tak sih, dia mengambil jalan untuk memutuskannya. Dan mereka pula membuat kerosakan, wa yufsiduna fil ard, mereka juga melakukan kerosakan di atas muka bumi. Khenak gotu, khenak goni. Nah, maknanya orang panggil banyak buat kerosakan-kerosakan kata muka bumi, sedekah Allah Ta'ala tu lagi. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi. Maknanya apa? Maknanya dia diberi peluang dah. Dia diberi jalan dah. Tapi dia pilih jalan tak sih? Bahkan dia merusakkan benda-benda gitu. Nah, Allah Ta'ala wa mari agama, dia tak peduli dengan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa mari apa ni Al-Quran, dia tak peduli dengan Al-Quran. Allah Ta'ala wa mari Nabi dan Rasul, dia tak peduli kepada Nabi dan Rasul. Mana dia memilih jalan untuk memutuskan, memilih jalan untuk nak jadi orang yang nak merusakkan. Pahit nak dapat hidayah kot mana? Ha, jadi sesak punahlah dia. Sebenarnya benda tu dibuka tawaran dah, tapi dah dia tak asyik. Mandi tidak ada usaha, tidak supaya ayat alih atas tadi. Itu satu. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah Ta'ala kata demikianlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memeterai hati tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi bermaharaja lela pencerobohannya. Gitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni memeteraikan. Maknanya cok tutup dah hati siapa dia? Orang yang sombong. Kalau dah dipilih jalan yang sombong, antara yang pilih jalan sombong, siapa dia? Iblis. Iblis ke? Allah Ta'ala kata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni Allah Ta'ala kata, iblis ni dia sombong. Dia takabur, dia tu kafir. Sebab dia pilih jalan tu, pilih jalan ke apa? Nak durhaka kepada Allah. Dia pilih jalan tak si tu'a dah tunduk kepada Allah Ta'ala. Dia tahu dah. Ada ha, dia tak sih juga. Mana itu jalan yang dia pilih. Nah, dan lagi bermaharaja lela pencerobohannya. Dia berasa dia agah lah panggil. Dan dia berasa dia tu boleh berlaku. Ha, itu yang dia nak. Maka orang lagu ni Allah Ta'ala ta'wi dah lah. Nah, orang lagu ni mana dia pilih jalan untuk bermaharaja lela nak jadi sombong di atas muka bumi. Mau pilih jalan untuk jadi sebagai penceroboh kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Orang ni telah dimeterai, ditutup dah hati mereka. Hak kita paling bimbang sekali bila ayat mengatakan khatamallahu ala kulubihim tu. Allah Ta'ala tutup dah cop dah hati mereka. Wa'ala sam'ihim wa'ala absarihim. Di atas pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Mana dia tak nampak dah hidayah Allah. Dia tak nampak dah kebaikan Allah. Dia tak nampak dah agama Allah Ta'ala hak comel. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu mati dah hati dia. Jadi kalau dia bagai mati ke? Ya, aziz dia, mana mati nak goyak apa? Mati ni, goyak syurga pun dia tak terliur. Goyak neraka pun dia tak takut. Mungkin dia mati. Sepuluh orang mati lah orang bagi makan dia nasi. Tapi tak akan. Tapi dia mati. Orang bagi rima pun dia tak takut. Apa? Mungkin dia mati. Jadi hati pun demikian. Kalau dia dia mati, goyaklah bahasa Kelantan kata gajah rima kok. Nanti gapa pun, tak jadi apa dah. Ha, begitulah apabila mereka memutuskan hubungan, tak sejadi baik. Ha, tak seturut kata Allah. Bahkan nak menjadi gapa ni orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Maka itulah dia hidup. Lala keadaan tidak ada hidayah. Dua. Contoh yang ketiga pula ialah yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Surah apa pun ni? Surah Ibrahim. Hak tadi surah Ghafir. Nah? Dan hak sebelum pada tu adalah surah Al-Baqarah. Jadi dalam surah Ibrahim ni Allah Ta'ala kata ni kerana yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, yakni pendirian orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini Allah Ta'ala wujaminnya. Allah Ta'ala bui satu gapari ketetapan. Satu pendirian bagi orang yang beriman ini dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang tetap teguh dan juga kehidupan dunia ini, akhirat dia akan selamat. Dan Allah menyesatkan wayudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang yang berlaku zalim. Dah dia nak buat zalim, dia nak ganas, dia jadi jenayah, jadi pembunuh, jadi orang sesat. Orang sombong ni, Allah Ta'ala sesatkan dia kepada diri mereka sendiri. Nah, kepada diri mereka sendiri. Sebenarnya dia pilih jalan itu, dia telah memilih jalan untuk menzalimi diri dia sendiri. Dia memilih jalan untuk nak sesatkan diri dia sendiri, punah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya itu. Tuhan boleh. Dan dia pilih jalan itu sangat, dia tak nak kepada hidayah dia petunjuk, dia pilih nak jadi orang sesat. Dia menyesatkan diri dia sendiri, Allah Ta'ala boleh buat demikian. Maknanya, kita tidak boleh salah kepada Allah Ta'ala, kita kena salah kepada individu itu sendiri. Kepada orang memilih jalan yang salah, nak bawa diri dia pada sesat. Setelah mana? Setelah dia mendapat jalan-jalan, bimbingan-bimbingan, penjelasan-penjelasan daripada agama, daripada Nabi, daripada wahyu Allah Ta'ala. Tapi dia pilih salah juga. Siapa yang salah? Ha, begitu. Dan satu laginya ialah ayat berkaitan dengan sesat ni juga ialah falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika mereka menyeleweng daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah selewengkan hati mereka daripada mendapat hidayah petunjuk. Jadi kata dia apabila mereka ni menyeleweng, buat salah tak dengar kata ni daripada kebenaran, dah dia pisah lah. Tak suka kepada kebenaran tadi, dia selewing hak sebenarnya, dia tahu dah, maka Allah Subhanahu Wa Taala selewing ke pula hati mereka. Dah tak sesi sangat agak Allah Taala pun selewing hati mereka daripada mendapat hidayah petunjuk. Dan wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik, yang orangnya durhaka. Mana orang durhaka ni dia tak akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada 2, 3, 4 dah contoh kenapa dia jadi sesat, kenapa dia jadi orang yang rusak ni? Kerana perbuatan-perbuatan, pilihan-pilihan yang mereka cipta sendiri. Dan satu lagi, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka tidak telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Maknanya ayat Allah Ta'ala itu tak ada salahnya. Segala apa yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat dia, dalam firman dia, semua benar belaka, semua betul belaka. Tapi oleh kerana dia ni nak hidup dalam keadaan diselaputi dosa yang tebal sangat, diselaputi kekotoran dosa maksiat ni yang begitu sekali lama dah banyak ni, Dia dengan sebab apa? Sebab perbuatan kufur dan maksiat ni yang mereka kerjakan. Tu hak salahnya. Nah, sebab tu kita dalam hidup kita kena beringat bila banyak salah, bila banyak maksiat, bila banyak dosa, sebenarnya kita semakin jauh dengan Allah. Nah, tapi Allah Ta'ala yang maha pemurah tu, Allah Ta'ala yang maha penyayang tu, cuba panggil balik paut kita, nak suruh kembali pada jalan asal. Tuhan nak terima, tapi dah tak sih juga. Dia muktamak dah buat keputusan, tak sih kepada jalan sebenar. Dia pilih nak jalan gitu. Oh, dia berakhir dengan lagu tu. Dia berakhir dengan kesesatan begitu. Bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bahkan Allah telah memeteraikan hati mereka disebabkan kekufuran mereka, oleh kerana itu mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja. Oleh kerana dia tebal sangat, dan apabila telah dicop oleh Allah Subhanahu wa taala, bapa tu hajak sebab dia terpilih jalan untuk nak kufur, jalan untuk dia nak ingkar, jalan untuk dia nak sombong, jalan untuk dia nak maksiat, jalan-jalan yang macam-macam larang Allah Taala, dipilih jalan tu, maka Allah Taala petutuklah hati dia. Oleh itu kata dia, fala yu'minuna illa qalila, oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja. Tak ramai yang beriman. Orang ramai pilih hak jalan jalan salah. Kalau dah sebati dah jadi benda tu jalan biasa dipanggil, maka orang ni akan dia akan menjadi semakin sukar dia untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cerita yang kita boleh banding antara ayat-ayat yang menceritakan tentang orang yang mendapat hidayah dan ayat-ayat orang yang diceritakan berkenaan orang yang telah mendapat apa ni, kemurkaan Allah taala ataupun kesesatan daripada Allah taala. Sebenarnya dua keadaan ini asal daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Dia nak pilih jalan hidayah ke, dia nak pilih jalan sesat. Jadi melalui ayat di atas kita dapat simpul bahawa sebab kepada kesesatan ialah pemesongan daripada kebenaran kepada pengikut hawa nafsu. Itu antara sebab. Nah, antara sebab kata dia, maknanya ia daripada ayat di atas kita boleh sipu, kita boleh tengok bahawa sebab kepada kesesatan tu ialah pemesongan. Nah, pemesongan daripada kebenaran kepada mengikut hawa nafsu. Hak benar dia tak ikut, dia ikut hak hawa nafsu. Itu jadi punah. Perhatilah tengok siapa-siapa yang hidup dalam keadaan hanya ikut hawa nafsu, di hujung jalannya adalah rusak dia. Mendapat rusak. Keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, siapa pada perikat dikeluar pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi manusia yang takabur. Dia akan jadi manusia yang samsing, meninggikan diri secara tidak sebenar. Dia berasa dia lah lebih, dia lah hebat. Kadang ke makhluk Allah taala mengaku diri dia jadi tuhan itu siapa dia? Fir'aun kan. Fir'aun tu mengaku diri dia sebagai Tuhan. Siapa tahu tu dah dia tu. Jauh dah. Lagi mencabuli perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak janji dengan Allah Ta'ala, hak molek-molek baik-baik hari tu pun rana habili cing dah. Sebab dia hanyut dalam suasana yang rusak dah. Memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya disambung. Tuhan ni royak gini. Dah supaya baik-baik. Dia putus di kerak belaka. Dia tak pakar belaka. Dan menyambung apa yang Allah perintahkan supaya diputuskan. Tuhan royak mana hak ni, hak betul, tolong betul balik, tersamu. Dia tak ambil kisah, tak ambil hal. Melakukan kejahatan di bumi, kufur dan melaksanakan, ataupun melakukan dosa dan maksiat. Itulah dunia kehidupan dia. Maka dia buat keputusan lagu tu. Inilah kata dia sebab-sebab yang menyesatkan manusia dan mengeluarkannya dari dasar yang sebenar. Mana kita tengok sini ayat-ayat ini Allah tak cerita. Puncanya mari daripada manusia tu sendirilah. Islam dia bukan agama paksaan. Oleh kerana itu dia pilih jalan cara lagu tu, dia akan dapatlah keputusannya yang sebenarnya begitu. Kerana mereka melebihkan kebutaan daripada hidayah dan kegelapan daripada cahaya. Ia duduk besar hak salah dia, ia duduk besar hak gotu goni-goni, menyebabkan dia tu telah tak nampaklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jalan hidayah tu, dia tak si kaji pun. Dia tak si pilih pun, dia tak si cuba nak menyinari kehidupan yang disandarkan kepada hidayah tu, dia tak suka pada begitu. Lalu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka pekak pendengaran dan buta penglihatan. Maka dah tak si sangat agak, Allah Ta'ala pun tak tunjuk dah lah. Nah, jadi telinga tak dengar, jadi pekok sini gapo dia tak dengar tu, dia tak reti dan nak beza baik dan buruk. Buta situ dia tak reti dan apa beza mana baik dan buruk. Bukan buta tu tak nampak, dak nampak. Dak kalau hari ni kita tengok nampak boleh jalan gimana mana pun, tapi buta di sini tidak buta, ia buta tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah pekak dia pun. Maksudnya tak dengar dah benda-benda yang baik daripada Allah Ta'ala. Dan mata dia tadi tidak lagi dia selaras dengan dasar-dasar Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menghubungkan antara sebab dan musabab. Inilah yang disebutkan oleh kebanyakan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala katakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia. Maknanya dalam neraka ni, kalau duduk di neraka tu Allah Ta'ala kata ada dua, iaitu jin dan manusia. Dalam neraka ia tak ada binatang-binatang sebab agama bukan ditaklifkan untuk binatang. Dalam neraka tak ada pohon-pohon kayu, benda-benda jamak tak ada sebab agama bukan ditugaskan untuk mereka. Tetapi adalah untuk manusia dan untuk jin. Maka Allah Ta'ala kata, maknanya kami jadikan untuk mereka neraka Jahannam dari kalangan jin dan juga manusia. Kenapa? Lahum kulubun la yaqilu la yafqahu nabiha walahum walahum ayunun la yubsiru nabiha walahum azanun la yasma'u nabiha. Bapa jadi gitu je duduk jadi ahli neraka Jahannam kebanyakan di kalangan manusia dengan jin ni. Sebab kata dia mempunyai banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami. Ada hati kita tapi tak sempat nak ambil faham benda-benda gini. Tidak nak perhati hidayah-hidayah jalan-jalan daripada Allah Ta'ala. Ha, dengan ayat-ayat Allah. Dan ia mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya. Bukti keesaan Allah. Ada mata. Tak sempat tengok kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala buat waktu siang. Bagaimana Allah Ta'ala buat waktu malam. Ha, bagaimana matahari beredar daripada paksinya, bagaimana bulan, bagaimana itu asyik tengok pun benda lagi, tak ambil nak kajian pun. Mana dia panggil, dia tidak nak kepada benda-benda begitu. Dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya, yakni ajaran dan nasihat. Ada telinga orang royak benda-benda, orang nasihat benda betul, tak asyik pakai juga. Pah, nak salah ke siapa? Mereka itu seperti Allah Ta'ala kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka ni serupa dengan binatang. Dia ada hati, ada akal, ada telinga, ada lidah. Tak si guna pakar belaka. Di jalan yang benar. Serupa dengan binatang. Binatang dia ada. Dah. Mana kaki, tangan, mata, telinga ada. Tapi dia tak ada akal. Orang ni ada akal. Tapi tak si guna benda-benda gitu. Mereka ni seperti binatang. Balhum adallu. Kata Allah. Bahkan mereka tu lebih sesak lagi. Lebih teruk daripada binatang. Binatang, dia tak beriman pun. Tak apa. Allah Ta'ala tak bagi akal kepada dia. Kita ni Allah Ta'ala bagi akal. Tapi tak semikir. Lebih teruk daripada binatang lah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kita boleh tengok sebagai kesimpulan kepada kita tadi, kita tengok bahawasanya mereka mengabaikan segala peluang untuk mendapat ilmu dan pengetahuan. Mereka tidak mempergunakan kemudahan yang diciptakan untuk mereka sendiri. Akhirnya cahaya kebenaran tidak sampai kepada mereka. Mana kita nampak dah lah, kita jelas dah. Jadi salah itu ada daripada kita. Bukan kata kita tidak ada kebebasan untuk nak. Mana kita diberi pilihan sebenarnya. Dan Allah Ta'ala tak pernah memaksa pun. Tapi dah manusia nak pilih jalan, hak salah juga. Nak kata apa? Hati mereka tertutup daripada memikirkan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata mereka buta, tidak dapat melihat kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telinga mereka pula tuli, tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka seperti binatang ternakan yang tidak mengambil manfaat daripada panca indera mereka, sama adanya zahir maupun batin. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan, kerana binatang ternakan tidak memiliki apa yang manusia miliki, iaitu kekuatan jiwa, akal dan rohani. Oh, binatang yang tak ada hantu. Kita ada kekuatan jiwa, kita ada kekuatan akal, kita ada kekuatan rohani. Tapi digunakan kepada jalan yang salah. Nah, itulah huraian sikit sebanyak. Agaknya kita boleh faham bagaimana hidup ini sebenarnya adalah merupakan Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita. Pilihlah kita jiwa keputusan nak mana. Jadi harap kita sentiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita ni terus menerus berdiri di atas akidah yang sebenar, berdiri pada paksi yang sebenar dalam keadaan kita tidak gelecah sampai kita ni mati. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah. Baik, kita masih lagi bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin. Dan seperti biasalah, yang mana ingin bertanyakan sebarang persoalan boleh telefon terus ke talian kita 09743-3858 dan juga 74886-30. Assalamualaikum.
2: Yes.
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Nino dari Macang.
1: Okey, Kak Nur, silakan.
2: Ya, terima kasih DJ. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nino nak tanya, bagaimanakah apa tu ni orang mengatakan rezeki cepat tak akan menjadi segantang, adakah dia tidak berusaha? Itulah saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering dengar ke orang kata rezeki secupak tak akan jadi segantang. Dia sebenarnya nak jadi segantang kalau kita tidak usaha. Ha, jadi maknanya apa dia panggil apa tadi, pepatah ini. Dan pepatah ini becomel dah dia buat tu. Tapi sebenarnya dalam konteks ini, dalam konteks maknanya kita diminta supaya berusaha. Nah, usaha tu penting. Hak secupak nak jadi segatai tu, itu terpulang kepada Allah. Nak jadi segatai, kau nak jadi dua gatai, kau nak jadi tak siapa segatai kau, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berusaha. Nah, urusan kita, tugas kita, tanggungjawab kita kena berusaha dulu. Hak berjaya, hak gagal itu adalah urusan Allah. Jadi sebab itu, Nabi Allah Nuh alaihi salam tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat, kamu berjaya ataupun tidak dalam dakwah kamu. Sebab kita tahu kan kisah Nabi Nuh, di mana dia berdakwah kepada kaum dia 900 tahun, lama kan, jadi umur dia panjang. Mana kata-kata kalau 900 tahun tu umur dia, 300 tahun tu tak start lagi berdakwah. Jadi hak dakwah saja tu 700 tahun. Artinya hak boleh apa ni, hak boleh hak masuk Islam tak siapa pun 100 orang, jumlah total semua sekali. Bila tak siapa 100 orang, artinya setahun tak ada seorang. Jadi Noah Siti kita tengok di segi di ukuran biasa agak tak berjaya lah Nabi Nuh. Tapi dia adakah dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala? Tak. Allah Ta'ala tak akan tanya dia berjaya ataupun tidak. Sebab yang menentukan berjaya ataupun gagal itu adalah Allah. Yang pastinya adalah usaha. Jadi pepatah tadi sebenarnya ia nak suruh kita tu mempergalakkan, sebenarnya kalau kita tengok mempergalakkan supaya kita kena berusaha. Kalau dia hak secupak nak jadi segatagana kalau tidak usaha, sebenarnya ia kena berusaha. Ha, begitu. Jadi sama ada kita ngaji sekolah pun begitu juga. Nah, kita ngaji sekolah je, mana kita ngaji study habis tapi tiba-tiba gagal juga. Ha, itu di luar kemampuan kita dah lah. Nah, di luar kemampuan kita. Jadi maknanya hak kena ada pada kita usaha. Seperti main bola lah, kan? Yeah, dia berlatih, dia training hari-hari sehingga ke dia tu mampu berlari atas pada 90 minit. Ha, kalau kita tak pelawan akhir mana siapa kos 1 minit lebih dia boleh berlari. Kuat lama mana tu dia berlatih. Tetapi yang memberikan kemenangan itu adalah bukan dia. Ha, bukan dia yang menentukan kemenangan. Allah Ta'ala yang menentukan. Ha, kita pun begitu. Jadi tugas kita, tanggungjawab kita adalah berusaha. Kalau nak dapat banyak mana tu, serahlah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Ni Abihi dari kampung kerja Sebedah tu, Pak.
1: Abihi tu, Pak. Okey, silakan.
3: Terima kasih, Alili. Ini Ustaz, macam mana nak istiqomah untuk mendapat hidayah, taufik dan hidayah daripada Allah? Dan saya selalu doa, boleh saya baca doa ni?
1: Okey.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rusd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul kata Ustaz tu?
1: Okey, betul.
3: Baik. Saya dengar radio tak ni? Okey, terima kasih Azidi.
1: Sama-sama. Okey, silakan Ustaz.
0: Okey, terima kasih kepada Behem daripada Kajian Sebidang tu empat kan. Dia kata lagu mana kita nak jadi orang sentiasa istiqamah. Ada istiqamah. Jadi istiqamah ni maknanya orang sentiasa berterusan seumur-seumur sampai mati istiqamah dengan agama Islam, istiqamah dengan ibadat, istiqamah dengan kebaikan. Itu penting lagu mana. Jadi dia bertanya lah tentang doa dia baca tadi. Nah, dua doa yang dia baca tadi. Kedua-dua doa itu adalah terbaik. Satunya doa di dalam surah Al-Kahfi dan satunya doa dari surah Al-Baqarah. Tazkirah Ustaz. Ada antara ayat tu kita ada baca sama tu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab tu. Mana sini kita minta Allah Taala supaya jangan la tuzigh qulubana tu, jangan dia berpanggil goncang, jangan ubah hati kami. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, selepas Allah Taala memberi hidayah kepada kami. Dan mana minta Allah Taala jangan ubahlah iman kita ni setelah Allah hidayah, innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah Taala tu yang Maha memberi. Anda miladun karahmah tu daripada rahmat Allah Taala tu, innaka antal wahhab tu, sesungguhnya Allah Taala tu yang Maha memberi. Jadi doa ni sebenarnya cukup baik untuk kita amalkan. Sebaik-baiknya bacalah setiap kali lepas solat, jangan tinggal. Sebelum kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan untuk pengetahuan kita bersama juga, doa yang ada mula dengan Rabbana, Rabbana terlalu banyak Al-Quran ini, sebenarnya adalah doa para nabi dan rasul alaihi mussalatu wassalam. Jadi kepada Behin dan kepada kita-kita semua, teruskanlah istiqamah dengan doa-doa ini. Ada doa yang cukup cantik kerana dia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik Behin, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Behin. Kita nak sorry lagi Ustaz Wan. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, Kak Wan, silakan Kak Wan.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz, kenal dan Azidi,
1: Mas
4: Mate.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Bina Ustaz.
1: Siapa ni?
4: Kak Weh. Okay, saya baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rabbukum mudu'uni astajib lakum. Kata, meminta dengan aku. Kita kata, kita akan pergi tenang minta Tuhan. Tapi dia kata, oh, dia kata Tuhan nak bui tu, hebui. Tuhan tak sibui nak kerana. Tapi kita minta juga dengan dia. Tapi hari tu Ustaz, sabar kata Allah, ialah. Kita minta dengan Tuhan, yang tak minta orang lain. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma doa dibaca tadi kan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kahmidah tadi daripada tanah merah. Jadi maknanya sini Allah Taala kata memintalah. Wa qala rabbukum ud'uni, meminta dengan Tuhan kamu tu, ud'uni meminta dengan aku, kata Allah. Jadi Allah Taala wijamin dengan pasal itu astajib lakum. Mustajab pada kamu. Ini adalah merupakan janji Allah. Jadi setiap Allah Ta'ala bila dia berjanji ataupun perakuan daripada Allah Ta'ala mengatakan suruh kita minta, pasti dia bermustajab, tak, maknanya tak salah. Percaya, yakinlah Allah Ta'ala mustajab setiap apa yang kita minta. Cuma tinggal lagi Allah Ta'ala tak royak bila dia nak mustajab. Bila dia nak mustajab, sama ada hari ni ataupun esok, sama ada minggu ni ataupun minggu depan, ataupun bulan ni, ataupun bulan depan, ataupun tahun ni, ataupun lepas, ataupun zaman kita, ataupun zaman anak cucu kita, ataupun kalau tidak di dunia, pastinya di akhirat. Jadi yakin dengan janji Allah Ta'ala akan mustajab doa kita. Jadi bagi kita orang sentiasa berdoa ni, jangan berputus asa. Yakin Allah Ta'ala tu mustajab. Itu yang nak pesan. Jadi rajin-rajinlah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita. Jadi mintalah dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, yang sungguh-sungguh mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doa yang paling mudah dimustajab oleh Allah Ta'ala, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa para Nabi. Dan doa orang-orang yang soleh, doa orang-orang beribadat, doa orang-orang yang dianiaya. Dah banyaklah doa-doa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sentiasa minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti beri. Peganglah kepada ayat yang dibaca oleh Puan Najah Hamidah tadi. Terima kasih. Wallahu Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di atas ruangan interaktif agama pada petang ini. Dan untuk panduan muslimi muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2, 7.32 minit malam, di zon Besut pada pukul 7.29 minit malam. Manakala untuk isyak malam nanti, zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 8.42 minit malam, dan juga zon Besut 8.43 minit malam. Dan seketika nanti tepat pukul 7 malam akan disiarkan berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda, anda semua.

Demikian persembahan daripada Sweet Charity Camelia. 7.8 minit malam di segmen Selekta 6 hingga 9 malam lah, di edisi hari Selasa 21 Julai 2026 bersama dengan 6 Safar 1446 Hijrah. Baik, masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini, dan kita dah pun menghampiri senja pada malam ini, alhamdulillah. Dan yang juga sahabat-sahabat yang dalam perjalanan pulang ke rumah, masih lagi belum sampai dari tempat kerja, kita doakanlah semoga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati memandu, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Jangan bawa kenderaan atau pemandu kenderaan sebarang ronoh, supaya apa ni, kalau disebabkan kecewa yang kita boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, kita doakan dah semoga dijauhkan. Baik, untuk sahabat-sahabat kita yang berada di rumah maupun di tempat kerja lagi, masih lagi bekerja, selamat bertugas lah saya ucapkan. Dan juga untuk peniaga-peniaga pun sama juga, masih lagi mencari rezeki, semoga dilimpahkan rezeki selalu, insyaAllah.

Ya, demikian persembahan daripada Intim Kalimah Cinta 7.23 minit malam dengan cerita Intim nak datang Kelantan nanti ha, tak lama dah persembahan kat mana, tunggulah dekat mana ya. Okey, baiklah sekarang terima kasih untuk anda semua, untuk anda yang dah pun buat turun aplikasi RTM Click ataupun sahabat-sahabat kita yang dengarkan menerusi RTM Click, apa ni, frekuensi kami, terima kasihlah kita ucapkan ya. Okey, dan tadi berkaitan dengan Kalimah Cinta, pastinya cinta itu datangnya dari hati. Jangan dipaksa-paksa lah. Kalau orang tak nak dekat kita, jangan paksa diri ini. Dan yelah, kita faham, apabila kita doakan supaya kita dapat jodoh yang baik-baik, InsyaAllah akan dapat nanti. Lambat ataupun cepat sahaja, yang penting sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Tak kiralah apa saja anda minta, kita doakan juga semoga doa-doa kita semoga mudah dimakbulkan, InsyaAllah. Kadang-kadang tu doa ni bukannya susah sangat. Kita berdoa pagi, kita berdoa malam, dan kadang-kadang kita suruh juga sahabat kita ataupun keluarga kita ataupun ibu kita supaya mendoakan diri kita ni supaya menjadi seorang yang lebih baik lagi, InsyaAllah. Dan mungkin sekarang ni dalam proses perubahan menjadi seseorang yang lebih baik lagi, InsyaAllah. Kan, mana tahu lepas ni menjadi seseorang yang berguna dalam hidup kita, berhidup dalam kehidupan orang lain. Okay, yang penting doa. Baik, kejap lagi maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2, iaitu pada pukul 7.32 minit malam. Kelantan FM, ada sama.

0: Yang muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.32 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Yang kita duk masak, yang kita duk cucuk rokok, yang kita duk pinggan api, sebenarnya itu juzun. Satu juzuk min sab'ina juz'an min tilkan nar. Satu juzuk kepanasan daripada 70 juzuk kepanasan neraka.

Baiklah, Tarif FM, penuhi cenderasa anda. Ada seumur dah pun melangkahkan kita ke jam yang ketiga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia menanti, yang setia menunggu, setia mendengarkan kami di Kelantan FM. Baik, semalam di malam final Piala Dunia 2026, alhamdulillah, terima kasihlah sekali lagi saya ucapkan kepada semua peminat-peminat, penyokong bola sepak yang hadir pada malam tersebut untuk memeriahkan suasana dengan meriah, kemeriahan yang cukup luar biasa juga yang hadir pada malam tersebut. Tahniahlah kita ucapkan yang mana dapat hadiah. Yang tak dapat hadiah tak apalah. Nanti insyaAllah ada lagi acara ataupun pelbagai lagi program yang akan berlangsung nanti. Anda kena tunggulah apa program yang menarik yang akan kami anjurkan, okay? Baik, terima kasih yang dah pun buat turun aplikasi RTM Klik, yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Ada yang berada di luar negara, ada yang berada di luar Kelantan, ada di negeri-negeri lain yang merindukan suasana, merindukan Kelantan ini, hanya mampu dengar radio je. Sebabnya vibe-vibe Kelantan tu ada semua bersama dengan anda. Baik, kita dengar lain dulu lagu persembahan daripada Ibnu Rizal, Mimpi Yang Tak Sudah.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongan dan dia bui sumbangan tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu yang mutu buat. Molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga. Siapa bila kita nak mengharapkan sumbangan daripada orang ramai, tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesan daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel. Assalamualaikum.

bunga mari pula. Pusing, mak bunga pusing ni. Sebabnya, ni berkenaan dengan kidemen denggi. Kohon sari, kohon meningkat ni. Lepas tu pula ada kis kematian disebabkan oleh demen denggi. Siapa jahat tak takut? Sebab tu lah kita ni kena cegah denggi. Lagu mana nak cegah denggi tu? Kenalah cari dia musnah ke pembiakan nyamuk itu. Janganlah kita duduk biar koksi kawasan-kawasan rumah kita tu. Menarak kau sebulan tak rajin nak bersih sapu-sapu halaman rumah tu. Cerita boleh tak? Takut. Ada air bertakung kau gabung. Sebabnya nyamuk ni dia membiak dalam air. Mak bertakung. Kena buatlah bekas-bekas ting kosong kau. Kaya-kaya terpakai tu kau. Sebabnya di Kelantan lo ni duk main panah hujan, panah hujan. Kalau siapa-siapa mak tak tahu lagi gak sebenarnya nyamuk Aedes ni. Dia

Persembahan daripada Dato' Hatan Maligai Syahdu, 8.22 minit malam di segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Dan tadi kita dengar juga satu kemalangan yang tragis jugalah yang berlaku di Tanah Merah, yang mana nahas 3 maut. Suasana di hospital tadi, sempatlah wartawan kita pergi buat apa tinjauan. Dan ceritanya yang mana sebuah lori muatan ayam yang dipercayai merempuh trailer di Batu 7 Batang Merbau, Lebuh Raya Timur Barat, awal pagi tadi. Nahas kira-kira pukul 4 pagi itu meragut nyawa seorang pemandu dan juga 2 kelindan. Semua mangsa dibawa ke unit forensik lah pada petang tadi, tengah hari tadi, bagi urusan bedah siasat dan tindakan lanjut pihak berkuasa. Okey, jadi sama-sama lah kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa. Semoga mereka diberikan kekuatan dan juga ketabahan menghadapi ujian yang begitu berat ini. Okey, dan itulah malangan berlaku di mana-mana bila-bila masa sahaja, terutamanya buat mereka yang dalam perjalanan jarak jauh lah, dan mungkin pilot lori, driver lori yang sentiasa ulang-alik dari negara, dari negeri-negeri lain, membawa barangan berat, membawa barangan berat lah, khususnya mereka yang ulang-alik dari belah selatan, belah timur. Kadang-kadang tu terlalu penat ataupun badan pun mungkin terlalu letih sehingga menyebabkan berlakulah kecuaian dan juga kelalaian, walaupun sekelip mata boleh hilang nyawa. Okey, jadi apapun kita berada di jalan raya, pastikan anda sentiasa berjaga-jaga dan pastikan cukup rehat juga untuk pemanduan jarak jauh ini. Kalau ada kelindan lagi baik, boleh gili-gili driver lah, supaya kita dapat elakkan benda-benda yang tak diingini berlaku kepada kita semua.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Everybody.

bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa tu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu dengan kapasiti masing-masing. Janganlah berlebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat setakat mampu, kita mampu lima ya, awak lima ya. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.

0: Muslimah-muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.42 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, manakala untuk zon besut 8.43 minit malam.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Dan seketika kita ikuti ruangan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ha, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dah pun pukul 8.53 minit malam. Saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pagi Jumaat lah, semacam biasa pukul 6 hingga 10 pagi. Dan seketika nanti pukul 9 kita ikuti berita utama. Dan selepas itu anda akan bersama dengan DJ Kit, DJ Pok Su, yang akan temani anda menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelateh, menerusi lagu-lagu 90-an pada malam ini. Okay, apapun terima kasih yang setia menanti, yang setia dengarkan kami walau di mana berada. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan untuk anda semua. Okay, dan jangan lupa untuk follow TikTok kami Kelantan FM, juga Facebook Kelantan FM, untuk anda ketahui perkembangan-perkembangan terkini. Dan ini dia lagu penutup tirai ataupun penutup untuk segmen Selekta Tepan malam ini, persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keiguanmu. Kelantan FM, ada semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Batinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula menguasakan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Abis, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, mantap dah di sini. Tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatek, bengkel. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama, wey. Dia sikit. Siapa masa nak tugas, wey.

Kuhadirkan diri di tarikh 21 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar belaka dekat kau pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke dekat kau sehat segabungkan belaka. Apa pun dia ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita yang sentiasa menanti, yang sentiasa setia, yang sentiasa membuktikan dengan kehadiran, dengan pilihan adik-adik untuk Kelantan FM bahawasanya adik-adik ada semua. Baik dengar radio ataupun RTM klik. Jadi sebagaimana biasa adik-adik, pertemuan kita di hari Selasa malam Rabu merupakan minggu, merupakan malam untuk anda mengimbau kenangan anda di era 90-an dengan lagu-lagu pilihan yang bakal disiarkan. Apa-apa adik-adik, sebelum kita bersamalah dengan lagu-lagu Jiwang Lentok, ya, sukalah untuk dijeki ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala setelah berkumandainya azan pada pukul 8.42 minit malam untuk fardu isyak bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Agak-agak tertunai sudah sebagaimana yang dituntut ke atas kita adik-adik dia. Jadi adik-adik, sebagai pembuka tirai pertemuan kita untuk pujaan 90, kita bersama dengan Iklim dengan lagu yang berjudul Suci Dalam Debu dan diikuti dengan lagu daripada Aisyah, lagu yang berjudul Janji Manismu. Layan di Kelantan FM.

Itulah saudara kelunakan suara seorang insan seni yang bernama Aisyah menerusi lagu yang berjudul Janji Manismu, sebuah lagu yang mengisahkan indahnya janji cinta. Namun pedih apabila janji itu sekadar tinggal kenangan. Saudara, ada kalanya kehidupan mengejar kita bahawa cinta bukan sekadar memiliki tapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan dan menerima takdir dengan hati yang redha. Itu dia adik kakak. Dan sebelumnya lagu daripada kumpulan Iklim, sebuah lagu yang berjudul Suci Dalam Debu, sebuah lagu yang mengangkat kisah cinta yang dipandang hina oleh manusia namun tetap suci nilainya di sisi hati yang benar. Lagu yang membawa mesej bahawa nilai sebenar seseorang tidak harus dinilai pada pandangan luaran semata-mata. Seumpama air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, keikhlasan dan kesucian hati tetap bersinar walaupun dipandang rendah oleh manusia. Itulah sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1990 yang terus dikenang sehingga kini sebagai rock balada Melayu. Baiklah adik kakak, seterusnya kita mencari rindu yang hilang bersama dengan Sweet Child, diikuti dengan membasuh luka dengan air mata bersama Sukses dengan lagu tersebut di pujaan 90.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda. Hanya di Kelantan FM.

Itulah saudara, setiap insan pasti pernah melalui detik yang mengajar arti sebuah kehilangan. Ada luka yang tidak kelihatan di mata, tapi begitulah yang terasa di hati. Sebentar tadi, kita telah pun dengarkan lagu yang berjudul Kubasuh Luka Dengan Air Mata daripada kumpulan Sukses. Ya, sebuah karya slow rock yang mengangkat kisah insan yang setia, namun akhirnya terpaksa merelakan cinta pergi. Sedih bang. Itulah saudara lagu yang membawa mesej bahawa ada kalanya air mata bukan lambang kelemahan, tetapi bukti bahawa kita pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan sebelumnya, Mencari Rindu Yang Hilang daripada Sweet Child merupakan haluan emosi untuk anda di pujaan 90. Itulah sebuah lagu yang menggambarkan pencarian kenangan dan rindu yang sukar dipadamkan. Kadangkala, bukan insan itu yang kita cari, tetapi rasa bahagia yang pernah hadir bersamanya. Buat adik-adik kita, semoga apa jua luka yang pernah singgah lah. Oh, aja singgah dalam perut kita, dalam jalan kita, kenangan-kenangan lalu akan menjadi kekuatan untuk melangkah ke hadapan lah. Bolehlah ikut air bagi lepas adik-adik. Nanggu tak pakai je buat, bukan dia basah. Nak menikah kahwin, okay, tak cakap peratuk. Nak dia anak cetek. Mutih dengan begitu je. Tu dia adik-adik. Semoga walah apa jual luka, hak biasa singgah, hak biasa ada, hak biasa kodi selama kini, akan menjadi panggil pucuk kekuatan kita lah adik-adik, untuk melangkah ke hadapan. Kerana nak-nak berpisah, pasti dia akan menyipir sebuah pengajaran, dan setiap kerinduan akhirnya akan menemukan jalan klik kepada sebuah ketenangan. Cayalah . Sungguh ni, tak lipat ni. Bukan awak sedak dok ni yang dia agak sungguh. Please forgive me lah.

0: dengan Tan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu dia DKK, lantunan Michael Jackson menutup jam pertama pertemuan kita di Pujaan 90, iaitu Heal the World. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1992, sementara tadi membawa seruai lah agar kita masyarakat, rakyat, manusia dah sekeliling lah untuk saling menyayangi, menolak peperangan serta bersama-sama menjadikan dunia kita ni tempat yang lebih aman untuk generasi akan datang. Dan sebelumnya, Please Forgive Me daripada Bryan Adams, sebuah balada romantis yang boleh dikatakan mengungkapkan berkenaan dengan sebuah penyesalan, keikhlasan dan harapan agar cinta diberi peluang kedua. Jadi kepada abang-abang, biarlah telur putra lah nyanyi. Dia tak pehe kau, dia pehe nombor dua. Kadang-kadang tak ingat beli nasi pun. Please forgive me juga kadang-kadang dek kakak tu dia. Dan itulah lah dek kakak antara karya paling berjaya lah Bryan Adams pada era 90-an dan terus malar segar hingga ke hari ni dek kakak. Itulah dua kisah yang berbeza. Satu mengajak kita mencintai dunia, soal lagi mengajak kita menghargai insan yang kita sayangi. Apapun perjalanan hidup kita, kasih sayang, keikhlasan dan kemaafan harus dijadikan panggil jamatan lah yang mampu menyatukan hati kita adik kakak. Apa-apa adik kakak, sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya lah, sebagaimana duduk gagal lah adik kakak sehari dua ni berkenaan dengan pihak polis Kelantan kita. Alhamdulillah adik kakak mewajibkan semua 56 ketua bala polis di seluruh negeri menangkap seorang penagih dadah setiap hari. Seorang paling sikit tu. Tu dia adik kakak. Jadi sebagaimana kenyataan ketua polis kita lah, ketua polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamak, pendekatan yang akan dilaksanakan pada 15 hari bulan 7 hari ni lah merupakan panggil antara pelan strategik baru bagi memperkukuh usaha membanteras penyalah gunaan dadah di negeri kita ni. Jadi pihaknya akan ambil tindakan lah, tindakan tatar tertib kepada mana-mana anggota yang gagal mencapai sasaran ditetapkan. Tu dia adik kakak. Jadi alhamdulillah adik kakak bukan kita beci adik kakak macam kau nak ikat rakyat. Rakyat kalau pening ke adik kakak kalau duduk luar duduk serabut perut duduk ngobel jasa telem kau tu tak ada sudahan juga dek kakak. Baik ambil igak sore sehari gak dek. Kita rawak dek ni. Untuk dijadikan orang panggil lah untuk cari jalan dia semula. Kalau duduk luar duduk main sepak ketah dek. Khabar-khabar gak. Duduk mana dek kakak tepi tu siapa? Tosil lah belah tu dek kakak. Pelacung-pelacung mari pun. What's wrong with man? Okay. Nak jawab kan? Dia this is migraine. Kita jadi majerit tak kena edak dek kakak. Apa-apa alhamdulillah lah dek kakak dengan usaha pihak polis Kelantan kita ni bahawasanya jelas membuktikan lah dari segi bak keamanan, kedamaian kita sekeliling ni menjadi panggil paksi lah dalam usaha pihak polis Kelantan untuk mengutik lah penagih-penagih dadah nak hari ni bagi mastikan kita ni jumpa dengan keamanan, kedamaian dia kakak. Ada jenis tak cara ada dia kakak jenis buat sarok dia tak dia tak kucar kita tak apalah, tapi kak kadang-kadang walaupun dia tak kucar kita pun kadang-kadang kelih ke dia siapa bila dia kakak. Sia juga dia agak. Kita nak ui air tawar, takut dia ui air kita dia agak. Jadi serah ke polis lah. Sebabnya dia agak sebagaimana lapor kes narkotik di Kelantan ni kalau ikut kira alhamdulillah lah menurun sebanyak 13% kepada 12,051 kes sejak bulan 1 hingga bulan 6 tahun ni. Berbanding 13,500 13,957 kes pada tahun lepas. Jadi jumlah tak kapal juga merekod ke penurunan lah. 10% iaitu 13,182 tak kapal berbanding 14,140 tak kapal bagi tempoh sama tahun lalu adik kakak.
Manakala dari segi bak rapasir aduh pula adik kakak, ianya mencatatkan peningkatan sebanyak 17% dengan jumlah rampasan mencecah 15.6 juta riyal berbanding 13.3 juta riyal bagi tempoh yang sama tahun lalu. Neh, tu dari segi bak dadah. Ni dari segi bak lipat pula ni. Gitu juga dari segi bak apa dah ni, masalah jenayah komersial lah di Kelantan berkenaan dengan tipu daya dengan pelbagai bentuk penipuan lah dalam tempoh ni bulan pertama tahun ni. Kalau ikut kira seramah 1480 mangsa mangsa jenayah untuk tahun ni adik kakak. Tu dia sehingga menyebabkan kerugian mencecah 23.4 juta riyal. Sedia maklum belakang tu neh. 1480 mangsa ramah ni neh. Jasa kena lepak ni. Jadi adik kakak, jumlah kes yang direkodkan ni bagi tempoh tu kalau ikut kira menekat lah sebanyak 748 kes berbanding 732 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Jadi ambil perhatian lah adik kakak weh, belakang eh, pakat-pakat beringat lah. Moga haulah kalau ikut kira menekat kes ni dia terdorong dengan tren penipuan dalam talian lah. Sebagaimana dia jekit dok ngepek semalam lah. Alah kau borak ni. Khususnya membabitkan phone scam, penipuan idagai, pelaburan dalam talian. Lepas tu kak tawar kerja sambil deh. Adalah dia tahu dah okay? Deh. Bagi ni kalau nak upah mudah, bagi tak kerja kita kena kat ni. Nah deh. Ngelah dengan kita ni boleh pak serak habis. Neh. Jadi berhati-hatilah bayar tua, hok mudah, hok kapu, hok kedah. Agak-agak pastikanlah kita ni sentiasa berjaga-jaga. Biarlah dia nak kata kita menakut pun pada habis. Neh. Kadang-kadang ada setengah. Gotomo cajo gak ni. Tak usah ikut agak lah dia kakak Neh. Kalau habis satu kita, dia senyap dah. Neh. Tu dia dia kakak. Jadi kita teruskan dengan hiburan seterusnya untuk pujaan 90 di jam yang kedua.

Itu dia saudara, ada cinta yang tidak pernah hilang walaupun masa terus berjalan. Ada rindu yang tetap bernafas walaupun pertemuan hanya tinggal kenangan. Berbalam cintaku, itulah nyanyian lagu daripada Rosita Azlin. Sebuah lagu yang membawa anda menyelami perasaan cinta yang kian suram namun masih tersimpan kemas di sudut hati. Itulah melodi yang mendayu seakan-akan melukiskan langit senja yang perlahan-lahan diselubungi malam indah, tenang dan penuh

Nostalgia. Dan sebelumnya, Saling Merindu yang merupakan lagu daripada Leon, sebuah lagu yang mengangkat kisah dua hati yang dipisahkan oleh waktu, namun rindu tetap bertaut. Aduh, Dan, halo, sedapnya. Itulah adik-adik, sebuah lagu yang mungkin mengingatkan kita bahawa tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan, tetapi kenangan yang ditinggalkan mampu hidup selamanya di dalam hati. Itulah merupakan antara karya popular Leon daripada album Rindu Merindu yang diterbitkan pada tahun 1995. Jadi adik-adik, walau di mana saja adik-adik duduk, duduk mendak bucu kate ko, duduk nengung kok biranel lo ko, semoga dengan dua buah lagu yang disiarkan sebentar tadi menerusi pujaan 90 menjadi teman yang mampu mengubat rindu, mengembalikan kenangan dan menemani malam anda dengan seribu rasa. Apapun yang adik-adik, terus setia bersama kami di Kelantan FM, kerana setiap lagu ada ceritanya dan mungkin salah satunya adalah kisah hidup anda. Kita teruskan dengan lagu daripada Putra, diikuti dengan lagu daripada Salina. Layan di Kelantan FM.

0: Ni Rana, dia beli ketik ke cik-cik makan ni tu. Tidak dia beli tu lah. Luar sekolah, aku dengar dia berita lah. Aku sedih. Molek lah juga. Ha, bakal lu bicara belakang. Muk-muk ni, cuma ayah tak aduknya. Muka sakit gitu lalu. Ha, tu ya dia ngita lepas jenguk-jenguk tu. Mudahnya kata.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

10.40 minit malam, masih lagi bersama anda di Pujaan 90. Adik kakak, dalam perjalanan hidup ini, itu dia sebentar tadi. Cinta kadangkala hadir semanis madu, namun ada ketikanya berubah sepahit empedu. Itulah warna kehidupan yang diterjemahkan dengan penuh emosi menerusi lagu Semanis Madu Sepahit Empedu, nyanyian Salina. Itulah lagu yang mengangkat kisah cinta yang bermula dengan kebahagiaan, namun akhirnya diuji dengan kekecewaan, janji yang dimungkiri dan kerinduan yang masih lagi bersisa bertepek, adik-adik. Dan yang sebelumnya, lagu Kain Cinta Putih yang merupakan lagu dendangan kumpulan Putra sebagai pilihan untuk diperdengarkan kepada anda di Pujaan 90. Sebuah lagu yang boleh dikatakan ianya menggambarkan kesucian cinta, harapan dan penantian yang masih teguh walaupun hati diselubungi sepi. Hanyut malam ini, dia agak. Gitulah dia agak, ibarat selai kain putih lah. Cinta yang suci akan terus dikenang walaupun waktu memisahkan dua hati. Nak lagi kah dia agak? Kau nak beradu pakai senyap kan begitu? Oh, tu dia dia agak. Apapun, teruskan pertemuan kita di Pujaan 90, kerana setiap lagu bukan sekadar irama, tetapi helaian kisah yang mungkin pernah singgah dalam hidup kita. Adik kakak, buka ruang hati dengan dua buah lagu yang diperdengarkan. Hayati dua karya seterusnya daripada Ilusi dan Love Hunters di Pujaan 90.

0: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Dengarkan Kelantan FM.

Itu dia dengan kakak, sebuah lagu yang hadir dengan semangat cinta yang berani, tulus dan penuh harapan. Bila muziknya mula bergemar sani, terasa sebagaimana ada seseorang yang sedang mengetuk pintu hati, memohon agar kasih itu diterima dengan seikhlasnya. Jika sambutlah kasihku membawa harapan dalam cinta, lagu segalanya ku terima membawa sisi yang lebih matang tentang penerimaan segala rasa, segala luka dan segala ketentuan dengan hati yang reda. Begitulah saudara, indahnya sebuah rasa. Ada pertemuan yang mengukir senyuman dan ada perpisahan yang mengajar kita tentang erti sebuah kerinduan. Walau niat di hati tak ingin berpisah, namun kehidupan tetap membawa kita meneruskan perjalanan. Semoga setiap kenangan yang singgah sebentar tadi menjadi kekuatan, bukan sekadar ingatan. Terima kasih adik kakak di atas kesetiaan bersama DJ Kik di Pujaan 90 ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di edisi seterusnya. Dan kekalkan kesetiaan adik kakak untuk kembali bersama di jam yang ketiga di Ruangan Rentak Kenangan selepas berita utama 11 malam. Untuk itu, kita bersama dengan Arrow sebagai tanda perpisahan.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikut reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai pejabat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai pejabat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada pejabat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penerimaan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabenor Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyataan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemetakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketika tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belakang dia kakak dengan dudukkan masing-masing tu. Tak kira lah, hak tua, hak muda, agak-agak mana jauh ke, agak-agak mai perapit semula lah. Deh, setelah kita berpisah seketika dan sebentar tadi, berita utama 11 malam telah pun disampaikan informasi-informasi lah untuk maklum adik kakak kita. Jadi di jam yang ketiga ni adik kakak kita akan sambung lah dari segi bak topik kita malam berkenaan dengan situasi. Situasi yang pernah diharungi, yang pernah dilalui untuk kita undur semula lah. Deh, yang mungkin tidak pernah diketahui, baik oleh anak, baik oleh sekeliling. Deh, dari segi bak susah payah pulah tangah kita dalam menerima cahaya mata. Aduh, apa boleh agak syukurlah untuk dia ingatkan lah untuk kali kedua dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nak berlaku lah adik kakak lepas tu kak je sedak sikit lah, jenok lah sikit adik kakak nak tidur kalau bagi wajib lesadah ni. Begitu juga dari segi bak pembaziri api air, begitu juga dari segi bak keselamatan harta benda, dan begitu jugalah dari segi bak demo hok berkaitan dengan ubat tu lah. Agak-agak beres belakang, lesar belakang lah adik kakak sebagaimana yang telah pun ditetapkan ke atas kita lah adik kakak. Jadi sebagai pembuka tirai, kita bersama dengan lagu ini.

0: Oh, tu dia kira lagu daripada Labi. Eh? Labi bahagian ngulik lah. Eh? Apabila Cik Manisah sakit anaknya si Haji Bakir. Haji Bakir kedekut-kedekut dia pun main dengan anak ni, adik kakak. Eh? Yang mari gelisah kalah dia anak sakit. Eh? Labu bahagian je. No. Juga sok belakang. Meh. Lagu tu lah, adik kakak. Baris hal lepas jangan dikenal. Tapi malam ni kita ngenal lah. Bagi memastikan. Eh? Demo besar hari ni, dik kakak. Demo boleh berjalan, demo boleh jakoh luah pada kita jakoh. Demo boleh ingat setara mana susah payuh kita. Dalai orang panggil menerima demo. Kehadiran demo yang telah pun diamanahkan oleh Allah. Baik, dik kakak, kita bersama dengan pemanggil kita untuk sesi kedua. Hello, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Siapa
1: Abang
0: Pasukul, Steve ni. Nama ke dia, weh? Tak lama lah, tak berjumpa ke, eh?
1: Jumpa, marah-marah juga, marah baru ni berjumpa.
0: Siapa dia, eh?
1: Orang juga, eh?
0: Ya. Nama ke dia dapat asumi ke? Bukan?
1: Nama dapat di situ.
0: Tak boleh nak baca ni, dia tanya nama pak pun tak ingat ni.
1: Mak awal.
0: Mak. Apa khabar, mak?
1: Khabar.
0: Lumai apa lagi masa ni?
1: Duduk dengan ibu kosong lah.
0: Ya, duduk kosong ke lagu mana tu?
1: Anak-anak atau rumah tu.
0: Ya. Tak apalah, tidak kesip mana lah. Cuma dengar kau suara kendor terus ni juga. Takut jerit suara yang berapa.
1: Tak ada apa berapa.
0: Ya. Okey lah, Pak Mak.
1: Ajar. Tak malam ni, Ki. Patut kerisnya dah. Tak minta lagu saya boleh kah?
0: Lagu ke dia?
1: Tak minta salik air. Saya betul cicin. Saya masuk beli ya.
0: Cari cicin pulak malam. Tak apa, kita ajar. Ha?
1: Ingat masa benda-benda tu lah. Ingat masa muda-muda hari tu lah.
0: Nak cicin boleh. Nak cicin boleh. Cuma nak nanya sikit boleh?
1: Ya boleh.
0: Anak apa orang?
1: Anak tak ada. Ada 10 lah.
0: Ada 10. Tak apa sikit tu. Tambah lagi.
1: Boleh dah.
0: Boleh. Dah sikit dah ni.
1: Nak raya apa malu lah. Nak akit DJ Ki.
0: Bapa malu ke dia?
1: Neblah.
0: Neblah? Mana so ni neblah ke 10?
1: Neblah dulu. Neblah dulu.
0: Neblah dua pala ke?
1: Sepala lah.
0: Neblah. Malu apa nak? Apa malu neblah?
1: Dia orang yang dengar aku lah tu, Kelantan.
0: Tak kalau orang dengar, kalau neblah apa nak malu je?
1: Bapa malu ke? Okay.
0: Bapa malu?
1: Dia tak orang ramai anak.
0: Enggak apa ke dia ni? Orang suka baru anak ramai ni. Pergo anak ni belah orang tidak pergi tak pergi demo. Nak malu buat apa? Orang lain belum tentu ada. Ni belah orang cara ke tak kita?
1: Cara beza.
0: Dah. Nak malu buat apa? Ni malu ni belah ni. Ni belah tak cara kita. Tu buat malu tau. Apa? Berelah. Okeylah. Assalamualaikum. Dostai orang lama. Okay, kalau kecik anak ramah dia malu. Memang adak dia. Tak. Nak banding kita orang muda ni. Rakyat ni orang. Rakyat pak orang. Suruh kelak dah. Tapi orang itu ni belah orang ni dia suruh malu. Tak kata pak mak juga. Moga memang panggil mentaliti itu gitu lah. Tapi ni belah orang ni. Lah adik agak Alhamdulillah rezeki adik agak nak main World Cup boleh asal ni belah orang tu. Apa mak jaga go. Tu dia adik agak. Cuma tu lah adik agak suara. Cumanya. Tak ada nak cokeh lah dia tu. Tak. Hak ni belah tu sahada. Hak mula-mula boleh tu. Tapi sebagaimana hak kita boleh imagine adik agak kita boleh bayar. Mula-mula boleh tu hak. Main atas bawah juga. Tapi bila alah kau banyak, alah kau ramah, nak jumpa kena belah kali. Oh, udah. Habis mak eh. Nak beranak dah. Nak beranak dah. Ha, gigi. Eh? Oh. Nak. No. Oh, tangan mula-mula tu rasanya. Oh, pulah tangan juga dia agak eh. Eh, main dengan tak biasa ke. Tapi boleh ni belah kali ni kak dia agak eh. Eh? Oh, tak ada nak tanya dah. Masuk dia baru ke. Dah, atas lega ke Allah Allah lah. Apa pun agak-agak semoga dia murahkan rezeki lah kepada pak makmu. Eh? Oh, dengan amanah yang telah pun dikurniakan oleh Allah seramah ni belah orang dia agak dia. Mari kita cari Nah lah sementara eh. Anakku Intan Liana.

0: terasa anda.
1: Oh, tu dia dia okay. Kepada demo lah deh, anggaplah. Oh, biarlah tidak nanti ke nama Ona nak gitunya. Dok nama Samak ko, Mak Yusuf ko, Sli ko deh. Pandai-pandailah karade. Baik, dia kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Nak bagi berah ni. Oh, ni kat luar kau wan. Oh. Oh, ni bagi ni kalau bedah tak dosa ni. Hello. Hello, duk mai aku talip. Oh, dia nak nak teratih lain berkali deh. Oh, tak apalah. Oh, ayuh siapa ni hon ni? Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, waalaikumsalam. Selamat
1: malam lagi. Selamat malam. Selamat mana ni? Asal ni ke?
2: Hai, jangan buat dua serupa kan. Okey, lah kau siapa lauk ni?
1: Dok nak lepo suka patel tok mana ya?
2: Hai, dah tahu dah mesti ya.
1: Dok, saja nak makan ya. Dah apa dah ni nama dia eh? Alah.
2: Abemi.
1: Bukan mi melo, bukan?
2: Eh, orang itu pak. Ini benar
1: yang jati itu pak. Gamak mi auto bukan? Beri apa mi? Okey. Berapa orang anak eh?
2: Anak ada 7, bini seorang.
1: Oh, ya lalu ki. Oh, ya lalu takut kena pukul. Oh.
2: Kalau sekali ruh, kalau sekali ruh, rasa lebih ada 7.
1: Oh, je kena 14. Oh. Naik juara dengan pak mak jerih sat ni.
2: Oh.
1: Okey, apa mi? Alah, kita sebagai pak ni lah. Dan ni. Sebelum bergelar sebagai seorang bapak, kita bergelar sebagai suami. Dan ni. Jadi, olah, hok tentunya kat barang tak biasa ni ramah pakat rasa.
2: Dia macam-macam cerita lah.
1: Dia macam-macam cerita. Jadi antara Abang Mi ni lagu mana?
2: Abang Mi ni cerita sebenarnya ni. Lagu yang dengar orang dua putih daripada rumah.
1: Warna? Oh, lagu. Oh, okey. Beres.
2: Jadi duduk dekatnya orang tua dengan orang tua tu dekat. Jadi dalam kita kerja sebagai pemula ega apa pun tidak kekok lah.
1: Dia tidak panggil gelisah mana lah. Terduduk letih mana lah.
2: Tapi ada sedikit kelemahan daripada orang rumah hamba. Nak kata dia buat tak juga. Kalau masa kecil, rumah 2-3 hari sampai 3 bulan, dia nak jamah tak boleh.
1: Tak boleh jamah anak diri.
2: Duk
1: main nak pergi
2: tak
1: kena.
2: Kekok lah. Badi hayo pakai lebaloh pakai isi jabe kau orang kan nyok ni kita kena kecek banyak lah. Tapi alhamdulillah dah sampai hari ni pasal atas dasar jam hari tu pun muka suka sama suka sama kapur muka tahu belakang demo kena kita kena demo.
1: Alik tu tua, alik tu biasa pun boleh pergi mari, boleh pakai apa dah ni. Oh lah duku cucu sekali ya dia.
2: Tapi jangan ada ceritanya orang lain lagu lain pun
1: lho. Iyalah. Tak apalah. Agak-agak lah. Jadi 7 orang tu beres belakang ni.
2: Alhamdulillah
1: beres
2: belakang boleh cucu dah.
1: Kau duk mai pergi mari atas sekolah lagi. Dah.
2: Ada apa tu sorry.
1: Tiga ten ni. Nak jumpa dengan jabat dah.
2: Oh, nah. Tanggi klinik jari-jari pun demo klinik. Tak sari piti lagi.
1: Yalah. Tak apalah. Gitu kat agak-agak beres belakang lah.
2: Alhamdulillah. Agak pukit juga pun beres lah.
1: InsyaAllah lah. InsyaAllah. Beres pun minat. Kisah lah belakang lah.
2: Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan. Sihat-sihat selalu.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Seorang bapak dari kampung laut ya. Okey, ni kita nak gimana ni pula ni? Alah, kalah cepat kau. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ha. Tak boleh terih ni.
3: Ha.
1: Tak boleh ni?
3: Orang Cina, orang Yaga pada hari atas.
0: tanya anak, bini berapa, anak berapa.
1: Tak tahu lah, ada siapa dia suruh telefon. La ilaha illallah. Ha. Ha, dia tanya kita.
0: Orang tengah nak tanya suami berapa, anak berapa
1: kau? Eh, tak ada emak kalau nak bayar. Kita dengar tak ada, ya. Dah siapa dia ni?
0: Umi Habibah ni aku royak je dia kat rumah.
1: Oh, tak putih mana, Ming? Ming?
0: Okey, royak dah kan
1: bobek. Oh, tak putih mana. Sehat kau eh?
0: Alhamdulillah, sehat awak tua, Ki.
1: Ya, tak apa tua, bersara muda. Tak apalah ni, biar lamuk. Lamuk cerita hatuk lelaki lah muda. Bini cerita, bini cerita hatuk lelaki lah. Oh, lelaki lah.
0: Ya, apa-apa Umi ni, Umi ni ada tak ada dah suami masih tahun berapa, tahun 17, 18-19 tahun dah. Pahang anak ada tiga, duduk dua putera jaya, sore di bangi ni, kak dia duduk lagi ni. Ni Umi duduk bangi ni, aku mah nak bosu. Haa, mari duduk sini dah, tak boleh nak duduk rumah sore-sore, letih tak orok nak bawa kereta motor.
1: Oh, tu cari gul lah.
0: Alah, kesok-sok mengkata orang yang jaga cara cari ibu. Aku nemuh pun lah budak ni. Ui, Allah, akibat.
1: Dok lah, dia kata bunyi kau hok benar. Nanggu lari lah kau bangi, nanggu kau. Dah, gini. Okey.
0: Tak cukup lah juga.
1: Okey lah, gini lah.
0: Nak ayak ni dah?
1: Gak beri lah, ayak lah.
0: Gak. Orang Umi gini kali masalah ada, masalah Umi tak sehat. Mereka tak ambil lagi lah. Jadi semua janji selit waktu pun lagi lah di USM. Ni nak balik lah. Akhir boleh lapan ada lah semua janji. Awal boleh senilai semua janji. Ha, gitu.
1: Ming.
0: Jadi balik lah. Nak balik atas.
1: Ming. Umi apa ni? Jadi ibu apa tahu dah agak ni? Bergelar ibu sebagai seorang ibu.
0: Ibu dah kita kahwin umur 20 lebih lah. Ikut kerana.
1: Oh, ya, yelah.
0: Lah Umi kan kahwin umur 20. Pak rasanya 26. Melahirkan anak.
1: 2 tahun.
0: Lah berapa banyak. Jadi ada ni. Anak Umi yang sulung 42 dah. Umur yang sulung. Yang bawah tu 30 lebih.
1: Kita guna atas. Kita guna umur 42 lah. Yang sulung lah. Umi boleh cerita tak? Umi boleh cerita tak? Masa itu lah. Arwah ni setara mana? Lako kau Umi. Lako kau Umi kan? Setara mana?
0: Arwah Umi sebab Umi tidak bercinta dengan dia. Setah tepat si je kira.
1: Orang tak suruh nekok. Bukan nekok kahwin ni. Bukan hamorak ni. Bukan hamorak ni. Haruk ni lah dia. Sebelum boleh anak lah. Anak solo lah. Kata ke. Setara mana. Orang panggil apa dah ni. Keberkesannya ataupun fungsi mulut ni. Kauming anak lagu mana. Setara mana dia laku. Muka main dengan mulut-mulut lagu mana.
0: Gemuluh tu kip, maksudnya kata apa?
1: Weh, kata tak ada dah. Kayak suami ni.
0: Suami yang dia tahun dia lah tahun tu je. Tapi dia okey je dengan anak. Dia baik sangat-sangat dengan anak dia.
1: Setara mana Umi laku dia Umi?
0: Dia masih melahirkan anak tu. Semua dah dia laku. Macam kita ni tak boleh nak bangun berapa dia lah secara. Sebab dia suruh anak semua. Dia macam dia rapat dengan anak. Anak dia bertiga tu.
1: Rengit lah alik kita ni. Rengit lah alik kita ni.
0: Kalau ada kain-kain duk kemuh banyak tak ada kita nak buat je tulung lipat. Gitulah.
1: Payuh nak cari
0: sama-sama hijau. Yalah. Hak tu lah kata payah nak cari ganti tu.
1: Yalah. Tak apalah tak berganti pun biarlah. Muka duduk bangi dah kan.
0: Tu lah cik nak suruh kata.
1: Buat apa cerita tu hak minah.
0: Cik kahwin.
1: Muka cerita. Cerita tu super romik benar dah hidup tu. Kena duduk bangi dah aku ni.
0: Dah letih. Muka duduk sore.
1: Yalah.
0: Jadi duduk rumah nak naik benda-benda nak pergi beli tak boleh. Kata air susu. Kata Tuhan nak balik ambil.
1: Apalah, beres tu bila-bila tukang ni. Eh? Ha. Kisah lain belakang lah.
0: Ha.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Oh, tu dia dia kat. Umi Habibah ya. Dari Bangi. Salah seorang isteri. Tu dia dia kat. Baik dia kat, kita cari anak sebentar.

Oh, tu dia dengarkan lagu sebetul Cicing Permata Belia lah. Memenuhi permintaan daripada Pak Mak juga. Eh, agak-agak memenuhi kandak lah. Dia nak tidur lah tu. Dia kakak eh. Bila-bila cucu hubat nyamuk. Baik, dia kakak, kita sudah berada di penghujung pertemuan. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pada hari satu malam ahad lah. Kalau tak ada agak-agak. Eh? Jadi sebagai tanda perpisahan, dengarkanlah lagu penutup tirai tanda perpisahan kau dan aku. Assalamualaikum. Terima kasih di atas kesetiaanmu.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddusis Salamil Mu'min. Al Hayyul Qayyum Dzil Jalali wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad al mab'uuts rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nas ajma'in. نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wal najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunanmu, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wala takilna ila anfusina tarfata 'ain wala aqalla min dhalik. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

penipu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda di mudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am, dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas, terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton ke semua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Klik kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Klik ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni, dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider, Aladdin. Nasional FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYG dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa tu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi. Ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM. Dari Ipoh hadir. Terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Sue hadir, teman saya pada awal pagi ini. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy. Semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan Nasional GBH sampai 6 pagi. Terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balangi. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Selamat tengah malam Rabu. Salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH. Jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan. Semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah, Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan perdengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizizi, terima kasih. Lavender Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malaman anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Janji manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan janji yang manismu. Membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad. Digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990. Telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai tu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melapaskan Maaf.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: 101
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin, assalamualaikum, katanya dah salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia, terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH katanya. Ada juga Mazizawati Misran, waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, selamat malam dan selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026. Tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey. Dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Semoga sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah ya. Kita berjaga malam. Banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datang daripada Syahrin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM, sentiasa di hati, dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute katanya. DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil lah. Ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ni dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sama-sama itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores, selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia, sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran, termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang, dokumentasi sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ada

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Saya Easy, teman kanan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng burung hantu, mana geng burung hantu semua? Terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan mula bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan Bola Sepak Tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026. Pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga

Okey, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu. InsyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti. Waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM, sentiasa di hati juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada itu juga, Nur Diana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua. Selamat pagi dah. Selamat pagi geng Burung Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke-63 tahun. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang anda pun ketika ini berada di dapur, yang mana meniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak meniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun, bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan, atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ni kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 4:10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mak-mak yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengar kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengarkan lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Burung Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati, semoga Izzy ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Burung Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah, ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markum, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah betul habis pukul 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nick Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Di Kau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni, Sajan Jigar Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan. Sambil giling-giling kepala dengar. Kait Tacot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi. Yang tengah bersiap-siap tu, mungkin ada yang nak pergi kerja. Mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4.27 minit. Pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sepenuh Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km. Ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sepenuh Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, Izzy, dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda, semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu dah yang lebih baik lah, supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita. Nasib.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Ada persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang dia kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok, padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimat Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahiyah berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Tengok kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita.
Bayangkan kita kata apa, Allah senang mamat, nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa, tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan, manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu.

Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya dan merasa tergoda dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong dengan amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ini adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat, dia tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat, kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin muslimat hati Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Johor Baru, Johor 5.53 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.59. Di Shah Alam 5.59. Di Ipoh Perak dia jam 6 pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi. Di Alustar Kedah 5.59. Dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas pada ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak buat kat sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu, 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijri. Dan pagi ni saya Iz bakal menemani anda bersama-sama dengan DJ Liz untuk pagi ini dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.52 pagi, zon 2 5.56 pagi dan zon besut 5.51 pagi. Okey, bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, teruskan bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belalah kau ni. Aku tahu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Ini adalah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dia. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Ha? Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
4: dari pagi sampai ke malam.
3: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
4: penuhi citarasa anda.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.
3: Ya, penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar pendengar-pendengar Gu Pagi kita?
4: Harapnya pagi ni baik-baiklah belaka deh. Okey, Is.
3: Yo,
4: lama tak bersiaran ya kita berdua.
3: Ada yang merindui ke?
4: Iyalah, lagu mana nak menanya. Is gimana gak? Apa yang busy sangat? Tadi nak konti.
3: Jangan risau, lepas ni mungkin suara Is akan di mana-mana sahaja. Pagi, tengah hari, petang, malam.
4: Habis dah. Pak busy tu habis dah.
3: Habis dah. Lepas ni Is akan di sini. Liz sehat?
4: Sehat. Alhamdulillah. Baik-baik saja untuk pagi ni. Nampak Is pun segar tu.
3: Alhamdulillah. Kek macam mana? Habis dah ke belum meraihkan kemenangan?
4: Tak ada nak kek. Tapi kita gembira lah ya. Siapa-siapa yang gembira je lah.
3: Jadi kalau anda gembira, buat panggilan kepada kami 0974-88630 atau 0974-33858. Jom kita bersama dengan pendengar Liz.
4: Ya, ada siapa tu di talian kita untuk waktu ini?
3: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Ini orang okay, besut ni.
3: Ini kita dah jumpa, Liz.
4: Dah jumpa.
3: Apa khabar, Pak Mak?
5: Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ada. Dan ni apa khabar?
3: Baik. Alhamdulillah. Pak Mak buat apa ni? Nak pergi cari nasib lauk dah kau?
5: Aduh, lagi baru balik masjid sana.
3: Alhamdulillah.
5: Pukul dia lalu.
4: Okey, baik. Pak Mat, hari ini ucapannya untuk siapa?
5: Okey, terima kasih yang tahun sekali buat Is dan Liz di Kunci Sampai Pagi dan selamat bertugas.
3: Baik.
5: Buat Kak Nim Kuala Kuih, Ojak Kuk Kiyok, Mukhtar Khusia, Ipah Tanjung Kalo, Kak Ti Kuk Lanah, Kak Ti Selising, Umi Habiboh, Kak Nun Mipo, Kak Subaco, Pak Sumi Pasir Putih, Pak Iya, Pak Angelo, apa nama ni, Haji Men Seribu atau Pak Men Seribu. Dan yang terakhir sekali buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM, terutama sekali buat isteri dan juga Pak Tih Jabi.
3: Ya.
5: Kalau jumpa dengan ayuh dah, Pak Mak kita lendir dah.
3: Baik, terima kasih. Baik, insyaAllah.
5: Ding tu, kawan-kawan Pak Mak tu.
3: Baik.
5: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dia ada sampaikan salam. Okey, jom kita tengok siapa lagi ada di panggilan kita ni. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
6: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, Pak Su.
6: Ya.
3: Pak Su sehat ke ni?
6: Sehat orang tua dah gitu lah. Puan Mak sehat dah gitu lah. Pak Su pun boleh ganggi lah udu-udu dah gitu lah. Gimana?
3: Macam biasa lah Pak Su.
4: Hijau airnya banyak lah. Belakang tak habisnya.
3: Orangnya
4: penerbit. Okey, baik Pak Su. Pagi ni ada nak ingat Pak Su ke tak tu?
6: Dia pergi sendiri.
4: Okey lah, baik Pak Su. Ucapannya untuk siapa Pak Su?
6: Pagi ni pada apa ni Liz dengan apa ni Is ni, selamat bertugas. Terima kasih ambil telia Pak Su. Tak lupa pasal Pak Mak Su sana. Apa ni Kak Ida, Kak Puraja, tak lama tak ada bunyi khabar tu. Apa Pak Ida, apa ni ambil jual dua baju tanah merah tu. Ambil Mokta, lepas tu Kak Min Kuala Krem. Kak Sima, Kak Subaco, apa ni Pak Mek Ibu tu, apa tu Kak Yah Jabi, Kak Sima, Kak Sufla Melaka, Usman Gubazu Ali, Behi Kupak tu, apa ni Abang Miharu, Abang Fadi Betul, Iwan Sawai Beres, Tuan Ejiri, Poland gimana? Lama tak bunyi khabar Poland.
4: Okey.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pok Su. Terima kasih. Itu dia dia. Baguslah Pok Su ni. Ingat seremur panjang list tu.
4: Yo, ucapan-ucapan untuk saya sayang lah.
3: Yeah. Okeylah Liz. Jom kita bergoyang dulu nak dok. Kita senang aerobik dulu. Mungkin ada anda semua yang ya Allah beratnya nak pergi di pejabat kan Pok Su umur ni deh. Okey, bangun sama-sama. Lagu ni memang membantu anda memberikan energi yang baik. Goyang bersama dengan Izlin di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

0: Cinta. Yeay, masih lagi bersama dengan kami. Easy.
1: Ya. Yeah. Okay, Is. Yo. Kita tak sampai masa lah. Kita baik. Nak bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil kita.
0: Siapa yang ada di talian ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Ya. Bawa klik sejik kata.
2: Baru balik majik ni.
1: Lagi ingat tanuk adalah paninya.
2: Ya, ya dah ada anak dulu.
1: Okey, baik. Pak Ya.
2: Pastu balas tengok warna-warna kena kau pergi mana-mana.
1: Kiring-kiring lah kata Pak Ya, weh.
2: Mari.
0: Kopi bank, Pak Ya, kopi bank.
1: Okey, Pak Ya, pagi ni ucapan untuk siapa?
2: Ucapan selamat pagi buat Idi Sati lah di Kampung Maklum pada pagi ni. Dan sahabat Amor lah, Tuan Haji Zawawi Ibrahim Siti di Kualis Wakil Sinar Bacuk. Batu buat Mel cikgu-cikgu pada pagi ni. Habis yang Amor dijerit tu. Puan Amor tapi cik Rani lah. Dan Haji Mel sibuk kasa Amor pula Melayu. Buat Jeffrey pasal saya mencapuk Kabur Kesa, Rasim Maiden. Adik Malik kita tu, Puan Umar. Dia buat padu Amor tu.
0: Baik.
2: Dan buat apa ni? Asal Abdullah Guru Ustaz SK Demik Buah pada pagi ni. Siti Rabi Hamid Ali Guru Ustaz SK Al-Bakak. Yusmara Yunulah PKP SK Pohu Haji Lee Ismail Kabur Kesa. Buat Ustaz Kamu Siang. Semualah pun dengar-dengar Kasih Fan pada pagi ni. Kita di mana juara. Habis pagi dengan Ismail goodbye pada pagi ni. Ini saja list dari Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sebenarnya kita pun ada juga ucapan ni melalui WhatsApp kita ni. Mouse kita pun susah nak gerak ni. Okey, Liz, siapa yang ada di situ?
1: Okey, ni saya nak bacakan ada kiriman daripada Haji Race Recorder. Assalamualaikum DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama siaran pagi ni. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah dan sentiasa tenang dan dirahmati. Kelantan FM, teman anda selalu di hati. Terima kasih Haji Ray.
0: Dan kita juga ada Mohtar ni. Assalamualaikum DJ Iz dan Liz. Selamat pagi hari Rabu. Selamat pagi hari Rabu. Saya Mohtar, Kampung Kusial, nak buat ucapan selamat pagi pada Abang Mat Tok Ngulu, Pok Suli, Pok Mak Besu, Abang Jak Kokio, Kak Shima Macang, Kak Subaca dan semua pendengar Kelantan FM yang dilindungi Allah selalu. Itu saja. Terima kasih DJ Liz Iz. Semoga anda berdua dilindungi Allah selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ini pula kiriman daripada Kak Sah. Selamat pagi Is. Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Suli, Kak Ma, Kak Cik IPD, Kak Sah Bukit Panau, Shima, Haji Halidah, Zul Alif, Ipah Tanjung Kala, Cik Yusuf dan Pok Mat Besut. Semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Terima kasih Kak Sah.
0: Ni ada juga daripada Dilah ni. Assalamualaikum, nak ucap selamat pagi kepada DJ bertugas, suami tersayang, untuk anak-anak mama Haris, Iman, Daniel, Mei, Ayah, Kak Da di Kampung Getok, Kecupu dan sayang sahabat Belako. Semoga dipermudahkan segala urusan pagi ini dan sentiasa di bawah lindungannya.
1: Okey, ini pula kita ada kiriman daripada Nur Syahirah Eliza binti Abdullah Salidi.
0: Wow, panjang.
1: Ucapannya, Assalamualaikum DJ Is dan seluruh warga Kelantan FM. Salam sejahtera dari Brunei. Semoga DJ Is sentiasa diberikan Is saja.
0: Is saja ke? Kenapa Is saja ni?
1: Is sila bacakan Is. Nampaknya macam tengok, untuk awak.
0: Tengok awak, awak dah mengganggu emosi. Assalamualaikum DJ Is dan seluruh warga Kelantan FM. Salam sejahtera dari Brunei Darussalam. Semoga DJ Is sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus menceriakan hari para pendengar dengan suara serta celoteh yang menghiburkan. Terima kasih kepada Kelantan FM kerana sentiasa menyajikan rancangan yang menarik dan menemani kami walaupun berada jauh. Semoga Kelantan FM terus maju, dimurahkan rezeki dan kekal menjadi radio pilihan ramai. Salam buat semua pendengar Kelantan FM. Semoga hari anda dipenuhi kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan. Jaga diri selalu dan semoga segala impian menjadi kenyataan. Dari Nur Syahirah Eliza binti Abdullah Salidi.
1: Okey, baik, panjang betul. Karangan ke? Okey, ini kita ada juga krimet daripada Abang Mak Dusun Hijau. Alamoi. Berasa sepungi Abang Mak kita. Tok Atar krimet di nombor WhatsApp ni deh. Lagu mana Abang Mak sihat gitu? Ini kirimannya selamat pagi DJ bertugas. Semoga ceria seumur. Salam juga kepada pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Abang Mak Dusun Hijau. Terima kasih Abang Mak.
0: Dan saya rasa kita masih lagi merindui suara pemanggil kita.
1: Dia lagi tak ambil suara lah. Yang ringkas-ringkas sahaja.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Lira Isa.
1: Ya, yeah, Pak Usman.
0: Pak Usman.
1: Ya,
0: yeah,
1: ya. Yeah. Pemanggil terakhirlah untuk pagi ni. Silakan.
3: Terakhir
1: dah.
3: Alhamdulillah, syukur dah.
0: Alhamdulillah.
3: Okey ke? Are you okay semua?
1: I'm okay. I'm well. Pak Usman sihat ke?
3: Mm-hmm. Alhamdulillah, syukurlah sihat. Makan lalu tidur lena.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Jadinya ucapan lah Pak Usman kita hari ni.
3: Untuk Ali dan Ila, selamat bertugas dan balik dengan selamatnya diharapkan lah.
1: InsyaAllah.
3: Kalau kepak orang dulu, ada Haliza. Abang Fazil Kamasu juga. Apa itu rasa panjang. Pak Suli, terima kasih. Kak Su Bacok. Kak Yah Jabib. Kak Mah, betul. Pak Yah, terima kasih Pak Yah. Pak Lang, Pak Maksud dan Pak Jakob Kiaw. Haji Mei Seribung, Pak Lang. Kak T, Cima Macang, Amir Harun, Umi Habibah, Kak Ali dan Kak Min dan Zulali. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyaklah untuk semoga sihat selalu lah. Assalamualaikum. Goodbye. Jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam. Goodbye.
1: Terima kasih Pak Usman.
0: Liz, Is nak tanyalah.
1: Iyo.
0: Kalau belah utara tu, geng, sarapan pagi dia orang makan gapo?
1: Kalau di mana? Di Penang eh?
0: Tak
1: tahu sangat. Tapi kalau di Kedah jadi nasi lemak lah. Tapi macam-macam jenis nasi lemak dia lah. Nasi lemak yang RM1, RM2 tu. Sedap. Walaupun kecil je bungkusan
0: beza, dia. Apa bezanya?
1: Sama je.
0: Air tangan orang Kedah lah.
1: Ya, bungkusan dia je yang berbeza. Dia buku bulat dalam plastik. Lagu tu.
0: Okey. Boleh try. Baiklah, lepas ni kita nak ke berita utama eh. Dan jom kita dengar lagu dululah. Caklepuk-lepuk-lepuk.
1: Ini lagu nyanyian daripada Mankai
0: dan Rosalinda di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Pekemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pulang walaupun perjalanannya memakan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada Disney lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang dikenakan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan serta ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Click mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 140 lawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Okey. Ya. Baik, terima kasihlah untuk anda semua yang mana masih hadir lagi bersama dengan Easy untuk pagi ini. Dah pun pukul 7.15 minit pagi.
4: Aha.
3: Pagi-pagi ni ramai yang berkalut-kalut lah pagi-pagi ni. Ada urusan masing-masing.
4: Benar sekali.
3: Kalau mana nak hantar anak sekolah, silakan. Yang mana dalam perjalanan nak masuk ke pejabat ataupun mungkin ada yang dah pun habis waktu bekerjanya. Selamat pulang ke destinasi masing-masing. Dan juga berhati-hatilah di mana sahaja anda berada.
4: Ya, biasanya pengawal keselamatan dan juga kerja kilat kan habis kerja
3: waktu dia bukannya dia ada shift lah siapa-siapa saja yang bekerja shift
4: kan jururawat doktor
3: di tempat kita pun super juga 24 jam berjaganya jadinya selamat pulang lah hak mana baru nak tidur tu selamat tidur nak kata selamat malam pun tidak dah dia
4: selamat tidur semoga mendapat tidur yang berkualiti lah deh tutup lasik apa semua
3: iya betul tu
4: sampai solat subuh dulu
3: dan juga Is, pagi-pagi ni super sekat lelah kita nak itah kelih juga. Lagu baik. Mana agaknya cuaca untuk negeri Kelate hari ni hari Rabu dah.
4: Dan diramalkan pagi ni tak ada hujan Is. Kalau kita tengok macam betul.
3: Nampak macam okeylah clear cuaca pagi ni di sekitar Wakaf JIA ni tapi kawasan lain tak tahulah
4: dia. Mungkin dan petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
3: Sama juga sebelum malam pun ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadinya berhati-hatilah untuk anda semua. Sebabnya baru ni pun ada juga ada hak mana meninggal dunia disebabkan oleh pokok tumbang. Kena hempap pokok. Apa ni menaiki motosikal lah. Jadi berhati-hatilah kalau nak lalu kat kawasan hok banyak pokok-pokok besar ni. Eh saya sendiri pun takut.
4: Ya. Saya pernah list balik ngai ribut. Suka sangat ngai kan tak saya balik awal-awal ribut masa ribut biasa-biasa tak saya balik. Masa tu musim durian lalu dengan motor nak kelik rumah. Pokok tak tumbang guys. Tapi wah durian tu jatuh atas tangi.
3: Jatuh atas tangi.
4: Masa bawa motor.
3: Tapi dia antara dua tu Is.
4: Apa dia?
3: Suka tak suka. Suka ay. Boleh buat durian.
4: Eh tak boleh tu. Durian orang tu. Jangan. Ingat ke durian runtuh. tapi itulah orang kata.
3: Pergi juga kena tu. Belum payah tanya Is.
4: Sepupu Is pun ada juga. Dia kutip buah durian. Betul-betul tepat jatuh atas kepala.
3: Ya Allah. Tak ada pakar topik keselamatan ke apa tak ada. Aduhlah nasib lah. Tapi dia kena berjaga-jaga lah dia. Kalau kita nak pergi ke kawasan sepongeng. Ada pokok buah durian. Pesen buah hok jatuh-jatuh lagu ni. Dia bukan super buah pisang. Ambil tanda Is.
4: Hey, Liz, buah tak jatuh pun. Kalau ribut mari, dia luruh. Kena atas kepala kita. Sakit juga.
3: Sakit. Bukan dia tak acik. Aduhlah, dia macam-macam lah. Kalau ingat ke pengalaman-pengalaman okey. Kau pengalaman diri sendiri kau.
4: Liz, tak pernah ke? Tak pernah ke jatuh buah atas kepala?
3: Saya ni, bukan setakat buah.
4: Baik.
3: Ni healing rumah jatuh atas kepala. Jangan nak tanya lah. Waktu memang berdarah leceh kepala. Okey, siapa kerja masing. Jahit kepala.
4: Dulu-dulu
3: lah. Tak kata buahnya tak buah mana. Tapi kat KJN-nya kena semacam.
4: Ada musik ke atas tu?
3: Tak ada. Dia masa tu ada apa ni, backing-backing rumah lah.
4: Mesti zaman budak-budak dulu ni.
3: Budak-budak lah, sekolah rendah dulu.
4: Lari jangan main.
3: Tak ingat ajar lima kalau jangan ni masa tu. Jangan ditanya lah, saya ni banyak benda kena ni.
4: Lisa adalah seorang yang lasak walaupun suara dia tu lembut dan ayu. Dia lasak guys.
3: Dia nasib tak apa-apa baik mana.
4: Jadi memandangkan kita kecek pasal luka, jomlah kita lahir lagu-lagu pasal luka nak dah.
3: Okey, boleh jom.
4: Hati luka, Ida Izrin di Gu Pagi.
3: Jom kita belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Ha, itu dia Sunflower. Memanglah kalau tengah hari lagu ni ni, tengah hari pagi, pagi-pagi lagu ni ni, biasanya saya suka tengok bunga matahari dan bunga rose.
1: Berkembang mekar.
0: Kalau Liz nak tahu, dulu waktu-waktu saya remaja baru nak meningkat dewasa, hobi saya adalah tanam pokok.
1: Memang beza tanam lah ni. Menanam.
0: Dulu saya suka tanam pokok bunga, dan pokok bunga kegemaran saya adalah cactus dan rose.
1: Oh, cactus kena tanam juga.
0: Toki tumbuh sendiri.
1: Sebab beli hok. Ada dah.
0: Dia boleh tanam. Dia ada keratan batang.
1: Kena kerat batang lah dia untuk tumbuh sendiri tu.
0: Ya, Loni saya suka tanam pokok buah.
1: Buah tu okey lah sikit dia. Boleh makan. Antaranya pokok buah ke apa dia tu, Is?
0: Dekat sekeliling rumah Is saja dia. Ada buah dragon, buah
1: dragon
0: nanas. Lepas tu jambu batu, jambu yang hok mahal, madu hok warna merah.
1: Jambu madu lah.
0: Jambu madu. Lepas tu macam biasalah, nangka, cempedak, semua ada.
1: Okey, banyaklah. Tapi benda-benda lagu tu baguslah, Is.
0: Alhamdulillah.
1: Tak kena nak beli dah. Moga sekeliling rumah ada, okey. Jimat ada situ.
0: Yo,
1: hari tu pun Is ada wak mari, buah naga, okey, sedaknya. Kalau ada wak mari
0: nanti,
1: lagi.
0: Nanti kita wak mari pula. Kita nak wak buah lain juga sebenarnya.
1: Apa buah tengah berbunga lah ni rumah Is?
0: Buah naga masih ada, cuma ada dia lagi? Masih hijau. Mm-hmm. Lepas tu buah jambu batu. Tak apa, sebenarnya sebelum Is datang ke sini, tengah lebat sangat-sangat jambu madu. Sebelum tu.
1: Okey.
0: Tapi tak apa, insyaAllah nanti dia
1: buah nanti lagi. Nanti balik alah ke besok tu. Bawa lah dia.
0: Ya.
1: Kita makan kecoh lah sini.
0: Dan untuk anda semua deh, mungkin tertanya-tanya, sebenarnya dia orang ni senyap macam ni, hadiah aku tak sampai-sampai lagi ni. Tidak ya, sebenarnya kami tak lupa kepada pemenang-pemenang FIFA World Cup ataupun Piala Dunia yang baru-baru ni jawab kuis menang tu.
1: Betul.
0: Kita ada makluman untuk anda semua. Untuk anda yang nak menuntut hadiah, boleh datang ke Kelantan FM dan datang ke receptionist ataupun kaunter utama kita. Dan bagi tahu je kepada penjaga kaunter tu,
1: nak tuntut hadiah lah.
0: Kak, kita nak tuntut hadiah Piala Dunia.
1: Kuis Piala Dunia. Sebabnya ada yang WhatsApp juga ni. Tak sure lah namanya siapa. Tapi dia tanya, bila boleh tuntut hadiah kuis World Cup 2020 ni? Dan di mana boleh tuntut? Boleh sahaja marilah. Tapi kita nak ingatkan, supaya mana nak mari tu, waktu bekerja sahajalah.
0: Betul.
1: Hari Ahad sampai hari kami, ikut office hour. Pukul 8, pukul 9 lah. Pukul 9 sampai pukul 5 pagi.
0: Ya Allah. Jangan dik.
1: 5 pagi tu kita.
0: Biasalah, kita dah biasa 5 pagi kan.
1: Kita tak biasa 5 petang.
0: Kita tak biasa 5 petang. Tapi hari Khamis rasanya lebih awal sikit kan.
1: Hari Khamis sebelum pukul 3 lah.
0: Hari Khamis sebelum pukul 3.
1: Sila datang awal lah deh. Dan juga janganlah mari waktu rehat. 1-2.
0: 1-2 jangan datang lah, sebab kita pergi
1: tengah
0: rehat.
1: Berehat takut kita ada orang.
0: Ya.
1: Pulak kena tunggu deh. Jadi itulah ya.
0: Jadi bermakna Liz, hadiah tu memang kita sudah ada di sini.
1: Ada dah lah. Pak kata penerbit dia, Cik Rudin kita. Boleh mari ambil sini dah. Jangan rusi.
0: Tapi untuk kita hubungi pun kita hubungi.
1: Kita akan hubungi juga.
0: Tengoklah, mungkin anda ada yang orang kata alang-alang lalu depan RTM kami ni.
1: Boleh singgah tu.
0: Jangan risau, kami tidak temberang anda semua.
1: Ini bukan temberang eh. Tak ada cakap temberang, betul punya.
0: Kalau anda cakap kami temberang, kami hantar Mimi Fly bagi basuh anda punya. Okey, jom kita dengarkan Mimi Fly temberang di Go Pagi.
1: Go kita belaka. Tak payah nak temberang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas,

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: nama anda. Rakan FM.
1: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni, Kak. Sedap kacik. Jeliga je dengar.
0: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
1: Jeliga je dengar.

Mu boleh cek sendiri lah. Cek ke mana, abang mak tunggu dulu. Dah leh dunia canggih lah ni, sayang woyo. Kita ada benda baru. Nama dia, Cebok. Cebok, sayang woyo. Cebok mana tu ni? Sama aku nak cebok lalu ni. Nak berapa cebok? Ni lah payuh main orang kapul. Orang raya kau lain dia, raya kau lain. Cebok ni woyo, sebenarnya. Nanya dogma, dia juga dikenali sebagai iPad yang diterajui oleh MC.

0: Saya ada saya.
1: Syukur.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
0: Adik Wani mari pulak dah. Mari belakang pakai dengan keratak bank. Beri, beri aku sama ni. Adik Wani mari.

0: Anda sedang mendengar. Come on, turn the radio on. Inilah Radio
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Ya, penuhi citarasa anda. Orang kata sikit lagi, Liz. Kita nak masuk pukul 8.
1: Ya, betul. Lonnie pun 7.53 minit pagi. Aha. Yang sedangkan dengarkan kami, mungkinlah menerusi RTM Klik. Sebabnya berada jauh daripada Kelate. Terima kasih banyak-banyak yang mana belum lagi muat turun. Sila muat turun sekaranglah. Supaya boleh dengar kami 24 jam. Tak kira di mana sahaja anda berada.
2: Benar sekali. Dalam kereta pun boleh dengar RTM Klik. Connect je Bluetooth.
1: Ya, betul. Tapi kalau dalam kereta tu, yang mana berada di Kelantan ni, boleh dengarlah ikut frekuensi masing-masing. Dan juga Is, lepas ini, seperti biasa hari Rabu, kita akan bersama menerusi ruangan Ceria Bahasa.
2: Ceria Bahasa. Dan saya percaya cuaca yang cantik macam ni, semestinya semua pelajar akan full house dalam kelas kita nanti.
1: Okay, boleh telefon kami lah lepas ini. Kita akan bagi tahu perkataannya apa. Lepas tu kena bagi makna lah, Dik.
2: Bagi makna, bagi tahu maksud apakah itu.
1: Ya, betul.
2: Hari ini tak ada cikgu, Dik.
1: Tak ada lah. Kita sendiri yang jadi cikgu hari ini.
2: Kita sendiri. Hari ini cikgu praktikal.
1: Boleh telefon kami lah. Selepas ini nombornya masih lagi sama. 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga. 0149740154.
2: Dan boleh juga boleh bagi jawapan di ruangan komen sebab kami telah pun bersiaran di live TikTok.
1: Ya, TikTok Kelantan FM lah.
2: TikTok Kelantan FM. Jangan cari di TikTok,
1: bukan
2: list.
1: Bukan TikTok personal, tidak. Memang tak jumpa. Okey, baik Is. Lepas ini juga pukul 8 pagi kita akan ikuti perkembangan Kelantan di sana sini.
2: Benar sekali. Kita pun nak tahu jugalah deh perkembangan semasa di Kelantan kita ni.
1: Ya, betul lah. Kenapa dia agaknya cerita hari ni tu. Kena dengarkan tepat pukul 8 nanti. Dan macam-macam lagi lah.
2: Ya, dan setahu saya 2 hari lepas jalan dekat depan RTM kita ni agak ni kan. Ada berlaku sedikit kerosakan lah.
1: Ya, adalah pai air pecah. Tapi dah pun dibaikinya.
2: Alhamdulillah. Orang kata
1: settle dah belakang.
2: Settle dah belakang. Punca dia hujan ke boleh?
1: Bukan. Pai pecah asalnya.
2: Alhamdulillah semuanya dah settle lah. Jadi jomlah kepada anda semua yang mungkin sekarang ni tengah gundah gulana, saya bagi satu lagu untuk anda semua layan perasaan. Tapi lepas ni kena janji, kena happy, okay?
1: Okay.
2: Di Ceria Pagi.
1: Zupito.